0: ikuti Warta Berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
2: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
4: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
5: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
4: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
2: Dua tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
2: Dua tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
6: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Fudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya desain itu sebetulnya.
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar

0: Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
1: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
1: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
3: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
1: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
5: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
6: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
7: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan

0: terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos, mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Koalisi Pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kembali Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di Palembang pagi ini, selanjutnya informasi yang akan saya sampaikan mengenai pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober nanti di tahun 2026 ini yang berpotensi menambah beban biaya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ataupun UMKM. Jika kesiapan rantai pasok dan ekosistem sertifikasi belum memadai, tambahan biaya tersebut dikhawatirkan menekan margin usaha hingga mendorong kenaikan harga jual produk. Dan menurut salah satu CEO PT Inovasi Tumbuh Inklusi, yang menilai tantangan utama kebijakan jaminan produksi halal ini bukan terletak pada tujuan perlindungan konsumen, melainkan kesiapan sistem pendukung agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan dengan mudah dan juga terjangkau. Menurut Dewi, tambahan biaya dapat muncul dari penyesuaian bahan baku, transportasi, administrasi hingga proses pemeriksaan sertifikasi. Dalam kondisi tertentu pendengar, ia memperkirakan biaya produksi UMKM bisa meningkat sekitar 30% hingga 40%. Namun, angka tersebut masih perlu diuji kembali berdasarkan jenis usaha dan juga struktur biaya masing-masing pelaku usaha. Dan salah satu tantangan berada pada rantai pasok bahan baku, terutama bagi usaha makanan yang berbahan daging. Pendengar, pelaku usaha mikro umumnya mengandalkan pemasok di sekitar lokasi usaha untuk menjaga biaya dan juga kelancaran produksi.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Kusut banget mukanya.
1: Gimana gak kusut? Mau daftar kerja aja repot banget. Harus ngurus surat keterangan bersih narkoba. Mana jauh lagi harus ngurus ke kantor BNN DOP.
0: Ya elah, kan di Kambang Iwa ada railing BNNP Sumsel. Semua informasi dari layanan SKBN, edukasi bahaya narkoba, konsultasi gratis, konseling, sampai rujukan rehabilitasi ada di sana.
1: Wah, lengkap juga ya. Tapi bukanya hari apa aja?
0: Tenang, railing BNNP Sumsel di Kambang Iwa buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
1: Terus, kalau nggak sempet, gimana dong?
0: Aman aja, selain railing BNNP Sumsel, kan ada pindang.
1: Hah? Pindang? Pindang patin? Pindang makanan itu?
0: Heis, pindang yang ini nih, ini aplikasi pelayanan integrasi nyaman dan dapat diakses dengan gampang. Tuh pindang.
1: Oh gitu? Tuh, emang cara aksesnya gimana sih?
0: Gampang banget, tinggal kunjungin bit.ly/pindangbnnpsumsel atau hubungi call center BNN di 184.
1: Wah, gampang juga ya kalau gitu. Artinya kita bisa cepat kerja nih.
0: Riling dan Pindang BNNP Sumsel hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sumsel bersinar, bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, pendengar, yang pada hari ini informasi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu dari mengenai sertifikasi halal yang menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Khususnya di bidang kuliner, dalam memastikan produk yang dipasarkan ini memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal ini menunjukkan semakin pentingnya juga kesadaran dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memenuhi standar halal sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikasi halal ini, pendengar, memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk yang dipasarkan sekaligus juga menjadi bentuk pemenuhan ketentuan bagi pelaku usaha. Menurutnya, peningkatan jumlah usaha kuliner yang telah memiliki sertifikat halal perlu terus didorong melalui sosialisasi, edukasi, dan juga pendampingan yang melibatkan berbagai pihak. Sertifikasi halal ini, pendengar, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Jadi dengan adanya sertifikasi halal, konsumen diharapkan untuk merasa lebih yakin saat memilih produk, sementara pelaku usaha dapat membangun reputasi dan juga menjaga kualitas produk yang ditawarkan. Untuk membahas hal tersebut, hari ini di Palembang menyapa tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas mengenai sertifikat halal. Bukan sekedar label, peluang UMKM naik kelas bersama dua narasumber kita dari Sekretaris Satgas Halal Kanwil Kemenag Sumatera Selatan, Bapak Yauza Effendi, dan juga co-founder Fajias and Butter Cookies, Harvey Satrio Sasmita. Jadi Anda bisa bergabung nantinya bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang menjalankan usaha kuliner, menjual kue rumahan, makanan ringan, minuman ataupun produk lainnya, ada satu hal yang penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu sertifikat halal. Jadi sertifikat halal ini bukan sekedar label pada kemasan, sertifikasi halal juga berkaitan dengan kepercayaan konsumen, kualitas proses produksi, serta peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mengembangkan usaha. Terlebih, tanggal 18 Oktober 2026 ini menjadi tenggat penting dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai kategori produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, pelaku UMKM perlu mengetahui juga apa yang harus dipersiapkan, bagaimana cara mendaftar, dan apakah ada fasilitas sertifikasi halal gratis yang bisa dimanfaatkan. Semua itu akan kita kupas bersama dalam dialog Palembang Menyapa hari ini dengan tema sertifikat halal bukan sekedar label, peluang UMKM naik kelas. Dan untuk membahasnya lebih dalam, pagi ini kita sudah menghadirkan dua narasumber di Studio Pro 1 RRI Palembang. Telah hadir bersama kita ada Bapak Yauza Effendi selaku Sekretaris Satuan Tugas Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Yauza.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan selain Pak Yauza juga telah hadir di studio ada Bapak Harfi Satria Sasmita selaku Co-Founder Fajes Edan Butter Cookie. Selamat pagi Pak Harfi.
3: Pagi Mbak.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Harfi?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Baik, terima kasih sudah hadir pada hari ini Pak Yauza dan juga Pak Harfi di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk membagikan ilmu dan juga informasi seputar sertifikat halal. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di dialog interaktif pagi ini. Jadi silakan sampaikan pertanyaan, tanggapan ataupun pengalaman Anda seputar pengurusan sertifikat halal, baik kendala yang sedang dihadapi maupun informasi yang ingin diketahui lebih lanjut. Melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Untuk mengawali dialog kita pagi hari ini, pendengar, saya ke Pak Yauza terlebih dahulu nih Pak. Kalau kita mendengar istilah sertifikat halal, sebagian pelaku UMKM mungkin masih berpikir bahwa sertifikat ini hanya diperlukan oleh usaha-usaha yang besar saja Pak. Sebenarnya seberapa penting Pak sertifikat halal bagi pelaku UMKM?
2: Oke, baik. Jadi sertifikat halal ini adalah amanat undang-undang. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, undang-undang ini mengamanatkan di pasal 4-nya bahwa semua produk yang beredar dan diperjualbelikan, catatannya diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Nah, dalam proses sertifikat halal ini kan ada penerapan. Penerapan pertamanya sesuai amanat undang-undang itu 2024, 17 Oktober itu makanan, minuman, termasuk juga jasa, itu wajib bersertifikat halal. Kemudian penahapan yang kedua itu di 17 Oktober 2026. Apa itu? Yang termasuk kategori obat tradisional, kemudian kosmetik, barang gunaan. Nah, itu juga masuk dalam kategori mandatory wajib halal di tahap kedua di tanggal 17 Oktober 2026. Jadi 17 Oktober 2026 ini adalah berlakunya wajib halal. Itu artinya kalau kita main bola itu dimulainya pertandingan itu peluitnya ditiupkan bahwa itu wajib.
1: Baik, seperti apa yang Pak Yauza jelaskan sebelumnya, mengapa Pak pemerintah ini menerapkan kewajiban sertifikasi halal tetapi bagi produk tertentu yang beredar di Indonesia?
2: Iya, jadi sebenarnya kalau kita kaji dari negara luar, ya Indonesia ini terlambat penerapan sertifikat halalnya. Tapi ya tidak ada istilah terlambat, lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi amanat undang-undang 33 itu mengamanatkan bahwa dengan adanya jaminan produk halal ini, negara itu hadir memberikan kepastian terhadap legalitas suatu produk itu, memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian serta kesetersediaan produk halal untuk konsumsi umat muslim. Nah, itu intinya. Kemudian untuk apa? Bagi pelaku usaha itu menjadikan apa? Nilai tambah keyakinan masyarakat terhadap produknya. Karena sekarang kan banyak produk-produk yang tidak jelas. Jadi kalau begitu masyarakat itu yakin produknya itu halal dan mayoritas umat Islamnya adalah mayoritas Indonesia ini umatnya Islam, jadi pasarnya itu besar. Dengan pasar besar itu artinya nanti menambah apa UMKM itu bisa naik kelas, kemudian bisa menambahkan omsetnya, kemudian apa ya jadi penghasilan yang lebih tinggi lagi. Itu.
1: Baik Pak Yamza. Kalau tadi kita mendengar mengenai pembuka terlebih dahulu pendengar mengenai sertifikasi halal, kita kembali ke narasumber kita selanjutnya ada Pak Harfi Satria Sosmita sekaligus selaku co-founder Fajes dan Butter Cookies. Sebelum kita memulai diskusi kita lebih lanjut, mungkin boleh dikenalkan ke pendengar Pro 1 RRI Palembang terlebih dahulu Pak Harfi, apa sih Fajes dan Butter Cookies ini? Silakan Pak.
0: Ya. Perkenalkan, nama saya Harfi Satrio, co-founder dari Fajes dan Butter Cookies, sebuah usaha yang bergerak di industri kuliner kreatif sejak tanggal 17 September 2020 dengan produk Faji Brownies, Butter Cookies, serta turunannya. Usaha ini kami bangun dari dan kami kembangkan di Palembang, tepatnya di Komplek Perumnas Sako. Okay. Dalam membangun usaha ini kami berupaya bukan hanya menghasilkan produk yang enak, tapi juga disiplin menjaga kualitas, konsisten, keamanan produk, dan kepercayaan pelanggan. Untuk sertifikasi halal, kami udah memiliki sertifikat dari tahun 2021. Uh-huh. Udah satu kali perpanjangan jadinya.
1: Oke, okay, berarti ya. Kurang lebih kalau sekarang kita hitung sudah hampir 5 tahun Pak ya?
0: Iya, kurang lebih.
1: Okay. Ini tantangan terbesarnya yang dihadapi ketika membangun usaha kuliner, terutama dalam menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen ini apa Pak?
0: Menurut saya tantangan terbesar UMKM bukan hanya membuat produk yang enak, Pak. Uh-huh. Tetapi menjaga agar kualitas produk itu diterima konsumen hari ini. Kalau konsumen beli hari ini, itu sama dengan konsumen beli di bulan depannya. Kayak gitu. Ketika bisnis masih kecil, pelaku usaha itu bisa mengawasi proses produksi secara keseluruhan. Tapi ketika produksi meningkat, karyawan bertambah, dan distribusi semakin luas, kita harus membangun standar operasional prosedur atau SOP. SOP dalam alur proses produksi yang terukur dan tertata, bermula dari kebersihan, peralatan, penyimpanan bahan baku, hingga pengemasannya.
1: Kita berbicara mengenai sertifikat halal nih Pak Harfi. Apakah sertifikat halal ini sebaiknya dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha atau justru sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing bisnis di era sekarang Pak?
0: Oke. Menurut saya sertifikasi halal memang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku ya. Tetapi kalau hanya melihat sebagai kewajiban administrasi, kita mungkin kehilangan manfaat bisnis yang lebih luas lagi gitu Mbak. Sertifikasi halal mendorong pelaku usaha untuk disiplin dalam mengenali dan memilih bahan baku yang baik, menjaga alur proses produksi dan quality control sebelum siap jual konsumen. Ketika semua alur itu dilakukan dengan baik, bisnis menjadi lebih terkontrol dan siap untuk berkembang.
1: Oke, kita kembali ke Pak Yauza kembali nih. Kita mengetahui Pak bahwa kewajiban halal ini diberlakukan mulai 18 Oktober ini Pak ya, di 2026 untuk kategori produk tertentu yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Apakah kewajiban ini hanya berlaku bagi perusahaan besar atau mencakup usaha mikro dan kecil Pak, termasuk usaha rumahan juga?
2: Iya, baik. Jadi amanat undang-undang ini kan secara menyeluruh. Jadi produk yang diperjualbelikan, UMKM, jadi usaha mikro, kecil, besar, dan menengah. Uh-huh. Jadi semuanya kena. Tapi produk itu yang masuk kategori wajib sertifikat halal. Contohnya, misalnya kita usaha jual buah. Yeah. Buah yang asli yang belum diproses, itu nggak perlu sertifikat halal. Kita jual kelapa, nggak perlu pakai sertifikat halal. Tapi misalnya kita jual pisang, kemudian pisang itu diproses, digoreng atau pisang goreng lah ya, maka wajib bersertifikat halal karena ada proses. Oh. Jadi walaupun besar kecil, kalau dia ada prosesnya dan diperjualbelikan, wajib sertifikat halal. Okay. Untuk memberikan kepastian itu bahwa produknya yang dijual itu adalah halal. Jadi bagi pembeli yang muslim, dia membeli, uh-huh, itu produknya terjamin.
1: Oke, okay. Apakah tersedia juga nih Pak program

0: yang tidak terserap. Nah, alokasi yang tidak terserap itu per 1 Juli itu ditarik ke pusat.
1: Okay.
0: Diberikan secara nasional dan kita rebutan. Nah, inilah animo masyarakat itu tergantung apa nilainya, dia berpikirnya butuh atau belum butuh. Nah, sementara negara sudah memberikan alokasi. Nah, sementara di berbagai provinsi lain yang dialokasikan ada yang 35.000, 40.000 itu kurang. Nah, itu tergantung kita bagaimana kita mensupport atau mendorong para pelaku usaha itu agar mereka melihat bisnisnya itu apakah dia ingin bisnisnya seperti itu atau dia mau berkompetisi. Karena kalau dia udahlah, kalau saya cukup jualan kayak gini sajalah. Laku iya atau enggak iya. Nah, tapi kalau dia berpikirnya kayak Pak
2: Harvey,
0: ini harus maju, harus berkompetisi. Saya harus memenuhi regulasi yang ada sehingga dia bisa berkompetisi baik tingkat lokal atau nasional dan dia juga bisa menilai tambah. Jadi begitu orang lihat produknya, oh ini ada kue ini sudah bersertifikat halal, orang beli. Tapi begitu lihat, oh produknya belum bersertifikat halal, kenapa ya? Batal, nggak jadi. Akhirnya kan menghilangkan apa rezekinya ya. Tapi kalau sudah yakin orang produk itu bersertifikat halal, orang langsung beli dan menambahkan cuan.
1: Oke deh. Ini seperti apa yang Pak Yauza jelaskan tadi? Kalau provinsi kita sendiri awalnya kuotanya ada 24.000, Pak ya. Nah, mungkin banyak juga Pak pelaku usaha ini yang belum terlalu terbuka. Bagaimana Pak cara mengetahui persyaratannya?
0: Ya, persyaratannya pelaku usaha itu kita sudah sekarang untuk Sumatera Selatan ya, itu sudah 68.000 sertifikat. Sekitar 229.000 produk. Jadi cukup banyak juga kan. Nah, jadi oleh karena itu di Kota Palembang itu hampir 41% dari 68.000 itu. Artinya di Sumatera Selatan ini Palembang ini sudah hampir sebagian besar itu sudah bersertifikat halal. Nah, persyaratannya kan gampang. Bagi pelaku usaha UMK itu dia cukup tinggal di rumah, diinformasikan saja kepada tim kami. Karena tim kami ini ada di semua OPD yang berhubungan dengan UMKM. Contohnya di koperasi, perindustrian, di perdagangan dan sebagainya, PTSP itu hampir semuanya ada. Di KUA juga ada dan ada juga lembaga yang mendatangi door to door untuk memberikan informasi atau untuk menjemput bola untuk proses sertifikasi halalnya. Khusus untuk UMK itu mereka cukup tinggal di rumah, kemudian ada namanya pendamping. Pendamping itu datang untuk memprosesnya, dia hanya menyediakan persyaratan yang pertama adalah NIB. Dan NIB itu kalau dia belum punya, nanti bisa dibantu oleh pendamping. Dan prosesnya pun itu cepat dan gratis. Oh. Nah, oleh karena itu khusus UMK itu pemerintah memberikan fasilitasi atau kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan sertifikat halal itu.
1: Seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Yauza tadi, sebenarnya jalannya mudah sekali Pak ya untuk mengakses tersebut.
0: Betul.
1: Tapi kendala masyarakat kita sebenarnya apa Pak yang bisa Bapak temui?
0: Nah, inilah kadang-kadang kita itu kan merasa begini ya, kami turun lapangan langsung. Yeah. Kadang-kadang saya pernah guyon juga ada dokter di Rakornas di pusat. Pak Yauza, kenapa di Sumsel itu berbeda dengan daerah-daerah lain? Contohnya di Jawa. Di Jawa itu kan begitu ada namanya gratis, itu rebutan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau di Sumatera Selatan kadang-kadang, ya saya katakan ini guyonan ya, orang itu dikasih saja kadang-kadang marah. Nah, ditawari aja marah, padahal gratis. Tapi setelah itu dijadikan mandatory atau menjadikan suatu kewajiban, setelah selesai nanti, dia merasa, oh saya butuh, baru ribut-ributan, mana. Nah, itulah makanya kami menjelang mandatory ini, kami mengantisipasi, memitigasi misalnya lonjakan. Biasanya kalau sudah mandatory nanti dikatakan ada, ini wajib sertifikat halal. Dia merasa, oh produk saya ini ditinggalkan masyarakat ya. Bukan, sertifikat halal ini catatan, sertifikat halal ini tidak ada proses penutupan atau penghambatan produksi. Tetap dia berjalan, cuman nanti produknya itu tinggal dua. Kalau dia sertifikat halal, cantumkan keterangan halalnya, label halalnya. Kalau dia tidak, cantumkan keterangannya tidak halal. Tinggal pilih itu aja. Nah, kalau dia tidak mengindahkan dua itu, maka dia akan kena sanksi. Nah, setelah 17 Oktober ini. Nah, jadi kalau dia menyampaikan, oh produk saya misalnya nggak mau sertifikat halal, ya nggak apa-apa, cantumkan saja. Produk saya tidak bersertifikat halal, selesai. Nah, tinggal konsumen yang memilih, oh kenapa ini nggak bersertifikat halal? Nah, akhirnya kan produknya nggak laku. Nah, disitulah nilainya. Pentingnya sertifikat halal itu.
1: Baik, luar biasa sekali tadi Pak Yauza juga sudah menjelaskan pendekar mengenai pelaku usaha yang seharusnya melabelkan sertifikasi halal ini. Kita kembali lagi ke Pak Harvey ini Pak. Menurut Bapak, bagaimana Pak sertifikat halal ini dapat mendukung kepercayaan kita sebagai konsumen, terutama bagi pelanggan yang sangat memperhatikan status kehalalan produk?
2: Ya, dalam bisnis kuliner, Mbak, customer itu bukan hanya membeli sekedar rasa. Mereka membeli rasa aman, ketenangan dan kepercayaan kayak gitu. Terkhusus bagi konsumen yang interest ya tentang kehalalan produk

0: mereka juga membeli ras. Kepastian halal merupakan faktor penting dalam keputusan mereka membeli gitu. Di saat pelaku usaha memiliki sertifikat halal yang sah, dia menjaga kualitas produknya, menjaga alur proses produksinya, serta mengkomunikasikannya dengan secara jujur, konsumen punya trust pada brand tersebut. Sehingga pembeli tidak ragu untuk membeli atau mencoba, bahkan bisa sampai repeat order kembali.
1: Kita tahu nih Pak, produk dari Bapak kan sudah masuk ke salah satu retail terkenal lah ya di Indonesia. Apakah sertifikat halal ini dapat menjadi nilai tambah Pak ketika UMKM ingin masuk ke toko-toko besar tersebut, seperti misalnya ada toko oleh-oleh ataupun perusahaan lainnya Pak?
0: Tentu Mbak, tentu sangat berpotensi menjadi nilai tambah. Sepengalaman kami dalam membangun Fajiz, ketika ingin memperluas distribusi, menjangkau pasar yang lebih besar, kesiapan sistem bisnis menjadi semakin penting. Mitra tentu ingin bekerja sama dengan usaha yang produknya konsisten, dokumennya tertata, dan proses bisnisnya bisa dipertanggungjawabkan. Sertifikat halal bisa memperkuat kesiapan tersebut, terutama ketika calon mitra membutuhkan kepastian status kehalalan produk. Tapi bukan hanya sekedar punya sertifikat halal, karena itu bukan satu-satunya syarat untuk masuk retail nih Mbak. Masih banyak administrasi yang lain kayak gitu ya. Kapasitas produksi, tim, umur simpan, standar pengemasan, cara distribusi, harga, legalitas yang lain, itu salah satu faktor yang tetap harus diperhatikan untuk kita bisa memasuki pasar yang lebih luas, termasuk retail kayak gitu tadi.
1: Fajiz dan juga Butter Cookies ini tahun berapa Pak sudah mulai masuk ke retail-retail?
0: Dari tahun 2023.
1: 2023 berarti sudah
0: 3 tahunan,
1: tahun Pak ya. Apakah susah Pak prosesnya?
0: Prosesnya itu kalau mungkin pertama itu kan kami presentasi produk ke PIC-nya. Mungkin ada beberapa yang perlu evaluasi, direvisi dari segi pengemasan, dari segi ingredients, dari segi komposisi dan lain-lain. Tapi itu masih dalam ranah kehalalan produk kayak gitu, karena memang disesuaikan dengan rak mereka kayak gitu. Nah, karena kami dulu, maaf Mbak ya, kami dulu toples kayak gini, toples. Tapi kalau masuk di Indomaret atau retail itu toplesnya terlalu besar kayak gitu. Jadi kami bikin yang memang nggak apa-apa dibuka Mbak ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Nah, jadi kayak gini. Ini yang masuk di Indomaret. Jadi dia lebih simpel, lebih lean. Di sini ada brand kami, ada halalnya juga. Di sini belakangnya ada barcode, expired, tanggal produksi, komposisi dan lain-lainnya sebagai persyaratan. Jadi di sini harus diseal, harus pengemasannya baik juga. Terus lebih kompak untuk bisa masuk di rak-rak retail seperti Indomaret.
1: Ini dari penjelasan Pak Harfi sangat kompleks ya. Prosesnya apakah lama Pak?
0: Prosesnya itu relatif Mbak ya. Karena memang mereka itu terpusat ke Jakarta dulu. Setelah dari di sini mereka baru berkasnya dikirim ke Jakarta, baru Jakarta untuk dikirim sini lagi untuk bertujuan dan peletakan raknya.
1: Baik, masih terkait mengenai sertifikasi halal nih Pak Harfi. Apakah benar menurut Pak Harfi bahwa sertifikasi halal ini dapat menjadi nilai usaha tambahan nih, khususnya bagi Fajiz dan juga Butter Cookies Pak?
0: Menurut saya benar, tapi dengan catatan manfaat ekonominya tidak terjadi secara otomatis ya Mbak, karena memiliki sertifikat halal. Nilai tambah itu muncul ketika sertifikasi halal menjadi bagian dari strategi usaha kayak gitu. Misalnya status halal bisa membantu menjawab kebutuhan konsumen akan produk halal, memenuhi persyaratan ke calon mitra tadi, ke retail, dan memperkuat citra profesional bisnis. Jadi saya melihat sertifikasi halal itu menjadi salah satu tolak ukur pengembangan bisnis. Jadi Mbak, bukan sebagai jaminan omset pasti naik tuh enggak kayak gitu, tapi menjadi bagian dari jadi bagian penting dari strategi pertumbuhan sebuah bisnis.
1: Pernah enggak Pak konsumen tanya langsung ke Bapak apakah produk ini sudah halal nih, menanyakan tentang kehalalan produk Pak?
0: Sejauh ini kalau memang udah ada logonya, dia langsung percaya sih.
1: Berarti tidak ada konsumen yang langsung bertanya ke Bapak langsung gitu
0: Pak, asalkan ya? Kita komunikasinya secara jujur, sepertinya di medsos kayak gitu. Kami ada konten yang nge-frame proses produksinya gimana, cara penyimpanan gimana, pengemasannya gimana kayak gitu. Terus juga dari kebersihannya, penyimpanan alatnya, penyimpanan bahan bakunya, itu kami mengkomunikasikannya dalam medsos. Kalau sekarang kan trafiknya banyak di medsos, kami mengkomunikasikannya itu dengan di medsos kayak gitu.
1: Baik, kita ke kanal Dito Pro 1 Palembang juga. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Mungkin untuk Pak Yauza terlebih dahulu Pak ya. Ada dari akun Ferry Irawan Pak, pertanyaannya, berapa lama membuat sertifikat ini dan berapa biaya dan apa aja syaratnya Pak? Nah, prosesnya berapa lama nih Pak?
2: Oke, baik. Jadi proses sertifikasi halal itu kan ada dua skema. Yang pertama self-declare. Self-declare itu gratis. Jadi self-declare itu gratis, jadi difasilitasi oleh negara. Nah, prosesnya lebih kurang 12 hari dan itu didampingi oleh pendamping. Jadi Bapak Ibu para pengusaha UMK cukup tinggal di rumah, informasikan saja baik itu ke dinas terkait ataupun ke KUA ataupun ke Kementerian Agama. Atau ada lembaga-lembaga mitra kami yang sekarang berkunjung door to door ke rumah para pelaku usaha untuk melakukan proses sertifikasi halal. Nah, syaratnya itu bagi pelaku usaha UMK itu harus memiliki NIB. Nah, kalau dia sudah punya NIB kemudian diproses dan memenuhi syarat SJPH, sistem jaminan produk halal, itulah komitmennya. Perjanjian kita halal itu cuma di SJPH kalau istilah di kita, kontraknya. Nah, jadi memenuhi standar kemudian diverifikasi oleh pendamping 12 hari disidangkan oleh komite parwa, terbit sertifikatnya. Bahkan kadang-kadang kurang dari 12 hari kalau kuota fasilitasinya lagi tipis. Nah, kemudian apabila sekarang dibentuk lagi, misalnya kuotanya habis pemerintah. Kalau tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu begitu kuota habis oleh pemerintah, aplikasi tidak bisa mengakses walaupun mau berbayar. Nah, sekarang tahun 2026 ini itu sudah dibuka dengan jalur mandiri. Ya. Jadi misalnya ada pelaku usaha ini yang sudah contohnya Pak Harvey, ini kan sudah dapat fasilitasi, kemudian mengembangkan produknya lagi. Nah, dia nggak boleh lagi pakai fasilitasi, cukup satu kali, tapi dia masih bisa menggunakan jalur self-declare dengan berbiaya murah, berapa? 230.000. Okay. Itu yang jalur self-declare-nya. Kemudian yang kalau Bapak memiliki usaha risiko tinggi, nah, risiko tinggi itu dibuktikan, kami menentukan risiko rendah atau tinggi itu dibuktikan dengan NIB. Jadi KBLI itu yang menentukan. Misalnya begitu dia usahanya risikonya tinggi dan usahanya sudah bukan lagi UMK, dia reguler namanya. Reguler itu prosesnya dia diaudit oleh auditor. Auditor itu di bawah naungan LPH. Nah, di situ dia berbayar karena dia dianggap sudah mampu. Nah, oleh karena itu processing itu di SOP kami adalah 21 hari insya Allah terbit. Cuman satu komitmennya, pelaku usaha itu ingin memenuhi persyaratan yang dipinta. Contoh saja, ini banyak pelaku usaha yang apa mengajukan sertifikat halal yang self-declare sudah gratis. Tetapi itu kan persyaratannya hukumnya wajib. Pendamping itu melihat produksi. Nah, sementara pelaku usahanya nggak mau. Nah, kalau pelaku usahanya nggak mau dilihat proses penelitiannya, sampai kapanpun yang bersangkutan nggak mungkin terbit sertifikatnya. Nah, itu salah satu penghambat. Kadang-kadang pelaku usaha, pokoknya kami daftar nggak mau dilihat-lihat. Nah, pokoknya cukup dengan persyaratan ini saja. Nggak bisa. Itu bahan bakunya harus diverifikasi oleh pendamping. Karena proses self-declare itu sangat mudah. Misalnya begini, dia bikin pempek ya. Nah, dilihat di situ ikannya, kemudian bumbu-bumbunya itu, tepung, garam, minyak, semacam seluruhnya itu sudah bersertifikat halal kecuali bahan bakunya alami kayak bawang dan lain sebagainya, cabai itu enggak. Tapi kalau garam, minyak semacam harus bersertifikat halal. Itu harus diverifikasi. Nah, kadang-kadang pelaku usaha, "Oh, enggak mau. Saya enggak produksi, enggak bisa ini." Kita bingung juga kan, makanya di situ sertifikatnya enggak terbit. Tapi kalau komitmen pertamanya pelaku usahanya ingin sertifikat halal, apapun yang dipinta oleh pendamping diadakan, insya Allah 12 hari selesai.
1: Oke, berarti prosesnya kurang lebih 12 hari Pak ya?
2: Untuk self-declare 21 hari untuk reguler.
1: Oke, berlakunya berapa lama Pak sertifikat halal ini?
2: Iya, sertifikat halal ini kalau punya Pak Harfi masih punya, kena pengeluaran lama, iya. Itu ada rentang waktunya 2020, 21 sampai 2025. Tetapi sekarang itu terbit sertifikat itu sebelum keluarnya Perpu nomor 2 atau Perpres nomor 6. Sekarang menjadi PP 42 tahun 2024 yang menyatakan di situ bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh BPCPH itu berlaku selamanya selagi syarat dan ketentuan berlaku.
1: Oke.
2: Berlaku selamanya. Jadi yang mundur pun, kayak Pak Arpin kan ada batas waktunya kan, itu tetap berlaku. Tetap berlaku selamanya selagi syarat ketentuan. Apa syarat ketentuan? Pemiliknya masih Pak Arfi, produknya masih itulah, nggak ditambahnya. Nah, misalnya tadi ada kue coklat, ditambahnya kue coklat rasa mangga. Nah itu beda. Artinya harus membuat produk yang lain. Tapi kalau kuenya coklat-coklat terus, misalnya kalau kerupuk ikan terus, enggak diganti-ganti, cukup semuanya satu kali sertifikat selesai. Tapi kalau dia bikin misalnya nih kerupuk ikan rasa stroberi, yo gantilah, karena bukan lagi syarat ketentuannya sudah dilanggar. Yeah, nah yeah. Itu jadi cukup satu kali bikin, asal komitmen, insya Allah sertifikatnya berlaku selamanya.
1: Sebenarnya semakin lama semakin dipermudah oleh pemerintah,
2: betul,
1: Pak ya.
2: Okay. Betul, pemerintah hadir itu untuk apa? Untuk membantu.
1: Baiklah Pak Yosa dan juga Pak Harfi, kita break sejenak Pak. Setelah ini kita akan kembali lagi di Palembang Menyapa. Ibarat pada hari ini kita membahas mengenai sertifikat halal bukan dan label peluang UMKM naik kelas.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
5: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
5: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
5: Ya nggak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak, kamu tanggung jawab ya.
5: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga? Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
5: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Palembang menyapa pendengar untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026 yang membahas mengenai sertifikat halal untuk peluang UMKM naik kelas. Masih bersama dua narasumber kita dari Sekretaris Satgal Halal Kanwil Kemenag Sumatera Selatan dan juga co-founder Fajies dan Butter Cookies. Anda juga bisa bergabung kembali pendengar bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, dan juga di kanal YouTube Pro 1 Palembang serta live chat RRI Digital. Kita kembali ke kanal YouTube Pro 1 Palembang terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan untuk Pak Harfi nih. Ini pertanyaannya, Pak Harfi, produk kue kan ada masa kadaluarsanya. Nah, waktu awal masuk retail, gimana caranya Pak Harfi mengatasi tantangan daya tahan produk, Pak? Apakah dengan punya sertifikat halal ini, proses uji laboratorium untuk ketahanan atau kadaluarsa produk juga jadi lebih gampang, Pak Harfi? Silakan.
2: Oke. Kalau di Butter Cookies sendiri, Mbak, itu di Indomaret Fresh. Kemarin kami dapat di rak yang UMKM. Jadi UMKM itu memang dibatasi dari PT Indomarko Prisma Tamanya maksimal di 3 bulan gitu. Di sekitar 3 bulan, jadi produk kami itu sebenarnya bisa lewat dari 3 bulan, tapi memang expirednya maksimal di 3 bulan kayak gitu untuk di rak tersebut. Tapi kalau memang di rak yang lain mungkin bisa di lebih dari 3 bulan. Jadi untuk kurasi dari mereka, kalau memang produknya lebih dari 3 bulan itu approve dari mereka. Tapi kalau memang produknya di bawah 3 bulan itu enggak di-approve sama mereka. Dan memang itu ada pengujian dari mereka, ada masa penguji dari merekanya. Kalau memang mereka approve, bakal dikomunikasikan lagi, dipresentasikan lagi bahwa memang produk kami mumpuni untuk bisa masuk di rak tersebut.
1: Oke, okay. Beberapa tahun lalu nih Pak Harfi, apakah Bapak dulu mendapatkan pendampingan, Pak, waktu pengurusan sertifikat halal ini?
2: Ya, saya mendapat pendampingan dan di pemerintah lagi ada program gratis ya. Gitu ya. Kemarin kami di tahun 2021 tuh dibantu sama Sukovindo. Memang di tahun tersebut memang belum banyak seperti sekarang. Kalau sekarang udah banyak, udah dipermudah, apalagi bisa langsung ke websitenya ya Pak ya. Sebagai safety trail dan lain-lain. Kalau kami dulu masih nulis manual kayak gitu. banyak kertasnya, banyak jawabannya kayak gitu kan. Jadi kami tulis satu-satu, terus produknya itu dilihat ada halal yang enggak kayak gitu. Misalnya tepung terigu nih, tepung terigu udah ada halal. Terus nomor halalnya berapa, terus expired halalnya berapa ya, kalau enggak salah Pak ya di tahun itu ya. Tapi kalau sekarang ngeliat temen mudah banget ya kayak gitu ya, kayak gitu.
1: Oh, berarti kalau dibandingkan dulu lebih ribet Pak ya dibandingkan sekarang ya.
3: Iya, karena dulu kan pertamanya manual, transisi.
1: Oke, sekarang sudah serba cepat, internet adaptif sekali. Adakah kendala Pak dalam proses pengurusan sertifikat halal pada 2021 kemarin?
2: Kendala itu kalau asalkan disiplin sih enggak ada kendala sih Pak ya. Karena kalau pertama-tama ngelihat wah banyak ya, kalau dilihat di formnya itu seluruh bahan baku harus ditulis nih. Misalnya tepung terigu tadi, nama tepungnya apa, PT-nya apa, terus logo halal, nomor halalnya berapa, terus expired halalnya juga sampai kapan, kayak gitu. Itu ditulis semua, baru satu produk, ada satu bahan baku, tepung terigu aja. Jadi gula, tepung coklat itu seluruhnya di breakdown satu-satu ditulis di form tersebut, kayak gitu. Itu lumayan makan waktu, tapi di saat itu memang kami punya semangat untuk memberikan kualitas produk yang baik ke konsumen kami. Jadi harus kami penuhi gitu untuk bisa dapat sertifikat halal tersebut.
1: Oke, kita kembali ke kanal YouTube Pro 1 Palembang lagi. Ini pertanyaannya dari akun Joe Michael Kusuma. Pak, kapan sebaiknya sebuah usaha punya label halal? Karena kan kalau baru mulai biaya untuk daftarinnya juga lumayan Pak ya. Silakan Pak Yoza.
3: Iya. Jadi sekarang kan kalau kita mau berusaha, kalau yang sudah punya usaha sekarang dia harus kalau dia mau memenuhi standar dia harus bersertifikat halal. Tapi kalau misalnya nanti baru mulai, ya banyak juga teman-teman untuk mempersiapkan kompetisinya atau bersaingnya dia sambil jalan paralel. Jadi dia sambil menjalankan usahanya dia memenuhi persyaratan-persyaratannya. Jadi sambil jalan juga. Jadi Nggak ada dulu atau mana yang dulu, mana yang lebih belakangnya, mm-hmm. tapi dia tetap jalan sambil dia menguruskan legalitasnya itu.
1: Oke, ini kembali lagi Pak, ada pertanyaan dari akun Nadia Yeyo. Bagaimana bentuk pengawasan dan juga edukasi dari Kemenag untuk produk-produk UMKM yang sampai batas waktu yang ditentukan ini belum juga memiliki sertifikat halal? Apakah langsung ada sanksi tegas atau masa pembinaan? Nah, bagaimana nih Pak Yasa? Yeah.
3: Nah, ini kan kita tim kita ini kan banyak tim pengawas. Uh-huh. Jadi pengawas itu kan bahkan ada salah satunya dalam undang-undang itu pengawasan dari masyarakat. Masyarakat itu kan dari berbagai sektor kan. Yeah. Dan di sektor misalnya dari perguruan tinggi, ormas, pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pengawas yang berasal dari internal kita. Uh-huh. Nah, itu kan akan melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini belum bisa dilaksanakan sebelum mandatory. Nah, artinya begitu 17 Oktober nanti kami baru bisa melakukan pengawasan. Kalau sekarang ini sifatnya sosialisasi, kan beda. Kita lakukan sosialisasi, kemudian setelah mandatori kita melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, kalau dia sudah mandatori, maka undang-undang ini berlaku, maka kita pertama adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan pembinaan. Uh-huh. Nah, pengawasan pembinaan itulah termasuk juga dalam kategori peringatan lisan. Jadi kita menyampaikan, Bu, misalnya ini produk Ibu ini wajib bersertifikat halal. Kalau tidak bersertifikat halal nanti boleh, tapi Ibu harus mencantumkan keterangan tidak halal. Uh-huh. Nah, itu kita sosialisasi. Kita beri tengah waktu. Nah, tergantung dia. Kalau dia misalnya mau proses, oh, Pak, kami mau proses halal nih Pak, kita dampingi, tim kita akan dampingi, tetap berjalan. Jadi nggak ada sifatnya apa penarikan, penutupan yeah. produk, kecuali kalau dia memang sudah diperingatkan lisan, tulisan dan sebagainya, kemudian dia mencantumkan halal tidak mau, mencantumkan terangan tidak halal nggak mau, nah itu baru ada mungkin penindakan apa penarikan produk. Tapi kalau misalnya ini kan kita kan ada muslim, ada non-muslim. Yeah. Nah, misalnya, Pak, contoh saja di Palembang. Ini sudah banyak ya misalnya. Ada satu contoh sate babi grasi.
1: Iya. Yeah.
3: Yang di Palembang, dekat lapangan Nata. Boleh? Boleh. Karena dia sudah mencantumkan. Bahkan di, apa, brandnya dipasangnya, sate babi grasi. Boleh, boleh. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Uh-huh. Jadi yang halal, cantumkan keterangan halalnya. Yang non-halal, cantumkan keterangan yang tidak halalnya. Jadi sehingga masyarakat itu, negara hadir itu memberikan kepastian, tidak ada yang abu-abu. Nah, masa transisi nah yang perlu kita luruskan. Jadi tidak ada penutupan apa pencegatan dan sebagainya. Ini tetap berjalan sebagaimana. Tinggal pelaku satu memilih produk ini maunya dibawa kemana. Yeah. Nah, kayak Pak Harfi ini dia sudah fokus, oh produk saya harus berkompetisi karena pasarnya ini banyak umat muslim, saya harus halal. Tetapi kalau saya ini enggak, saya ini kan non muslim, produk saya kan konsumennya non muslim, sudah dia cantumkan produknya non halal atau untuk konsumsi umat saudara-saudara kita non-muslim. Ya selesai, itu saja. Ya. Jadi sebenarnya proses undang-undang ini tidak ada perdebatan. Tinggal kita pelaku satu ingin menentukan produknya maunya kemana, konsumennya kemana. Itu saja.
1: Baik. Pak Harfi dan juga Pak Yoza, kita sudah terhubung bersama salah satu pendengar melalui line telepon. Ada Mbak Nala di Pak Jo. Selamat pagi, Mbak Nala.
0: Pagi.
1: Baik, silakan Mbak Nala.
0: Pagi bapak-bapak, saya ingin tanya khususnya ke Pak Harfi nih sebelumnya, kan saya sempat lihat produk bapak juga di Indomaret itu, gimana sih Pak caranya bisa memasok produk ke sana, itu susah atau enggak ya? Saya juga kan kebetulan punya usaha keripik gitu kan, pengen juga bisa masuk ke retail besar kayak gitu. Terima kasih Pak, itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nala yang ada di Pak Jo, tadi sudah kita bahas secara singkat, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali, silakan Pak Harfi.
2: Awal mula Mbak ya, awal mula butter cookies itu masuk di Indomaret sebenarnya bukan effort dari kami sih Mbak, sebenarnya Mbak Nala tadi ya. Jadi kami itu pertama udah masuk ke kafe-kafe, kafe-kafe untuk peneman kopi mereka kayak gitu. Jadi butter cookies itu memang udah masuk ke kafe sebagai sandingan kopinya. Terus ada dari manajemen Indomaret nongki di situ, gitu. Oh. Nongki di situ, dilihatnya di meja bar itu ada produk bagus nih kayak gitu. Dilihatnya ada brandnya, pengemasannya bagus kayak gitu kan. Terus ada halalnya juga yang pasti Pak, ada PRT-nya kayak gitu. Dari situ mereka kontak kami kayak gitu, kontak kami, disuruh kami untuk present ke mereka. Dari present pertama itu memang mulai revisi kayak gitu, revisi ada sedikit perubahan untuk menyesuaikan biar masuk di rak retail Indomaret kayak gitu. Ya kalau dari kami, ya alhamdulillah dari revisi dari periode tersebut kami tekuni, kami ubah sesuai dengan standar mereka. Prosesnya lumayan lama ya. Lumayan lama, sekitar kurang lebih 60 harian kali itu. Tapi memang dari situ kami belajar bukan dari effort kami, tapi dari produk kami yang menjual bisnis kami. Jadi kalau memang produk kita udah bagus, pengemasannya udah bagus, ada apalagi ada logo halal ya kayak gitu ya, itu udah konsumen udah trust ya, udah percaya kalau produk kami ini udah baik, udah sesuai standar untuk bisa distribusi secara lebih luas lagi kayak gitu.
1: Berarti ini masuk retail ini secara tidak
2: sengaja.
1: Iya
2: sengaja.
1: Pak ya. Saya pikir Bapak yang reach pihak retail baru bisa masuk produk tersebut. Berarti sebenarnya memang sudah ditakdirkan untuk masuk retail tersebut ya.
2: Alhamdulillah. Tapi dari kami memang membaca itu bukan kami yang ngirim proposal atau memang kami yang menghubungi pihak mereka, tapi memang dari produk kami yang udah menarik hati mereka kayak gitu. Produk kami yang memang kami kembangkan dengan baik selama ini, produk kami itulah yang menjual ke mereka. Mereka bisa melihat produk kami itu bisa masuk ke retail Indomaret gitu.
1: Menarik sekali. Baik Pak, kita kembali membahas mengenai sertifikat halal ini khususnya untuk pelaku usaha seperti Pak Harvey. Bagaimana Pak, pelaku usaha ini sebaiknya menyampaikan informasi halal kepada para konsumen ataupun pelanggan kita secara jujur dan juga tepat Pak?
2: Oke. Untuk saat ini trafiknya itu banyak di medsos Mbak. Jadi kalau dari kami, dari Faji sendiri, Butter Cookies itu dari medsos, dari Instagram, TikTok itu bisa sebagai media kami menyampaikan konsumen bahwa produk kami udah halal. Terus bahan bakunya juga, terus alur produksinya juga, terus penyimpanan, peralatannya juga bersih, ruang kerjanya juga bersih, dapur kami bersih, tim juga kami fit untuk melakukan proses produksi. Itu kami mengkomunikasikannya di media sosial kayak gitu. Di luar dari itu ya memang produk kami yang terlihat dari segi pengemasan, segi kerapian dan kebersihan itu memang sudah proper membangun trust ke konsumen kalau produk kami sudah sertifikat halal dan memang bertanggung jawab atas sertifikat tersebut kayak gitu.
1: Berdasarkan pengalaman Pak Harvey ini, untuk proses perjalanannya itu bagaimana Pak? Adakah hambatan dan juga kesulitan dalam pengurusannya Pak?
2: Pada tahun 2021 kayak tadi sih perlu kedisiplinan pada tahun tersebut. Jadi hambatannya itu waktu ya Mbak, waktu proses. Jadi kami nulis satu-satu formulirnya, bahan bakunya, terus segala administrasi dari satu-satu produk, dari satu-satu bahan baku kami tersebut. Kalau hambatan yang krusial itu sebenarnya nggak ada sih Mbak. Apalagi kalau sekarang itu udah dipermudah banget kayak gitu, udah self declare, bisa dari website itu bisa diinput satu-satu, minim sih Mbak. Jadi di sini juga bisa waktunya lebih singkat Pak ya, 21 hari kalau dulu mesti
3: 3 bulan.
2: Iya, lama dulu Pak, bulan-bulan rasanya itu. Iya.
1: Baik, kalau tadi kita membahas mengenai tantangan dan juga hambatan dari pelaku usaha di Pendengar. Kita kembali ke Pak Yoza kembali Pak. Ini apa Pak kendala yang paling sering dialami oleh pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal Pak? Dan bagaimana cara Kemenag sendiri untuk mengatasinya?
3: Iya, sebenarnya kalau bagi pelaku usaha itu komitmen, nggak ada kendala sebenarnya. Kalau dulu benar kata Pak Harvey, dulu itu sifatnya manual. Begitu mendaftarkan sertifikat halal itu, begitu sudah ditulis oleh oleh Pak Harvey ya, pengusaha, itu diinput oleh tim kita satu-satu. Nah sekarang nggak, cepat. Jadi misalnya Pak Harvey pakai tepung merek, kita sebut saja merek A, itu kita klik di ini aplikasi itu udah muncul sertifikatnya, nomor macam, jadi tinggal pilih. Kalau dulu benar Pak Harvey begitu dia pilih produk A itu dia cari dulu di toko, oh ini mananya. Nah sekarang enggak, jadi cukup kalau misalnya bahan bakunya itu ada 10, cukup enggak sampai 5 menit diklik di aplikasi sudah selesai. Jadi untuk hambatan sekarang saya pikir kalau dia mau, ini bahasa ininya moodnya mau atau tidak mau. Nah itu kan kalau dia mau nggak ada hambatan, tapi kalau dia nggak mau ya itu banyak hambatan. Nah, itu jadi proses sertifikasi halal sekarang sangat cepat dan mudah, bahkan bagi pelaku usaha UMKM difasilitasi.
1: Baik, mohon maaf Pak, untuk Palembang sendiri berapa banyak Pak usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal ini Pak?
3: Palembang itu sekitar 40 ribuan ya. Jadi dari 68 ribu itu 41%. kemarin kami presentasi juga di rapat wali kota kemarin itu sekitar 41%, ya. Artinya sebagian besar, ya, karena kita belum mendapatkan database yang asli yang bisa kita sandingkan dengan hasil kita. Itu misalnya kalau sudah 41 ribu atau 40 sekian ribu, itu berapa persen lagi yang belum? Nah, kita belum punya itu. Data yang ada sekarang ada data sifatnya global. Misalnya kan data pelaku usaha UMK, misal di situ ada penjahit, ada peternak, ada bengkel dan sebagainya. Sementara itu kan nggak masuk dalam kategori wajib bersertifikat halal. Nah, oleh karena itu kami belum bisa mengklasifikasi berapa persennya. Tetapi di Kota Palembang hampir sebagian besar sudah bersertifikat halal.
1: Baik. Dan pendengar, kami kembali ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kita kembali ke Pak Harfi lagi untuk mendapatkan pandangan dari pelaku usaha, Pak. Jika ada pelaku usaha yang merasa ini usaha saya ini kayaknya masih kecil sekali untuk mulai berbenah melangkah lebih maju, adakah saran dari Pak Harfi, Pak?
2: Mindset pertama, Pak, ya. Mindset, jangan pikir usaha kita kecil. Memang mungkin sekarang usaha kita masih rumahan, masih skala kecil, pelanggan belum banyak, tim juga mungkin belum ada, ya. Jadi seluruhnya dari beli, produksi sampai ngirim mungkin sendiri kayak gitu. Tapi di usaha-usaha besar pun mereka ada perjalanannya. Nggak melulu usaha besar itu bermulai dari modal yang besar, tim yang banyak, atau sistem bisnis yang sempurna kayak gitu. Jadi untuk UMKM yang masih skala kecil, mulailah dari hal-hal yang mendasar dulu, seperti konsisten mencatat pembelian kayak gitu, mencatat alur produksi yang sistematis, terus mencatat penjualan, terus dokumen-dokumennya tertusun rapi agar bisa dilihat atau dievaluasi per bulan sudah nyampe mana nih bisnisnya kayak gitu, atau memang udah ada peningkatan belum dari sisi penjualan. Terus kalau memang ada sisihan laba bersih, itu bisa dialokasikan untuk pembelian alat atau pembelian yang lain, atau memang menggaji karyawan untuk membantu proses produksi atau pendistribusian produk tersebut. Nah, jadi kalau dari setiap hari kita berlaku lebih baik, insya Allah kedepannya bisa menjadi lebih besar dan lebih baik untuk usaha tersebut.
1: Apakah pelaku UMKM ini perlu, Pak, mengubah pola pikir bahwa sertifikat halal ini bukan sekedar kewajiban loh, tetapi juga bagian dari strategi bisnis, Pak?
2: Betul. Sertifikasi halal itu memang kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pemerintah, ya. Tapi sertifikasi halal tersebut sebagai peluang, ya, peluang untuk kami belajar bagaimana caranya meng-create produk yang berkualitas, alur produksi yang sistematis yang baik, dan kebersihannya, pengemasannya, secara distribusinya juga. Jadi dimulai dari produk, Mbak. Jadi saya cerita tadi kalau butter cookies masuk ke Indomaret itu dimulai dari produk, produk yang memang udah dibangun kepercayaannya melalui logo, pengemasan, kebersihan, dan memang dari medsosnya tadi juga bagus tuh. Jadi dari retail juga atau mitra-mitra itu bukan dilihat dari produknya memang udah bagus, tapi memang gimana nih skala bisnisnya, dilihat dari medsosnya, dilihat dari tempat usahanya, dilihat dari timnya, dilihat dari cara mereka menyimpan dokumen yang tertata juga. Terus kalau memang ada orderan besar, kita sanggup nggak kayak gitu. Jadi dimulai dari sertifikat halal itu bisa menjadi strategi untuk perkembangan bisnis jadi lebih besar lagi.
1: Oke, kita kembali interaksi bersama pendengar ini di WhatsApp. Ada WhatsApp masuk dari Mbak Rina di Kenten. Untuk Pak Yauzani, Pak. Pak, untuk usaha peternakan, apakah bisa mendapatkan sertifikat halal juga? Karena kan mungkin konsumen itu ragu untuk kelayakan potong hewannya, Pak Yaza, silakan.
3: Iya, jadi kita bedakan, ya. Kalau peternakan ayam, peternakan, ya, ayam, itik, bebek, atau sapi, itu peternakannya tidak membutuhkan sertifikat halal. Tapi begitu dia melakukan proses penyembelihannya, atau rumah potong, atau RPH, TPH, proses penyembelihan itu wajib bersertifikat halal. Nah, ini yang kita dorong sekarang. Kami berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan juga Kota Palembang, kabupaten kota, mendorong bagaimana tempat pemotongan hewan ini bersertifikat halal, karena inilah hulunya. sumber awalnya. Contohnya misalnya rumah makan, restoran, bakso, kantin sebagainya ingin mendapatkan bahan baku itu harus yang sudah bersertifikat halal. Oleh karena itu kami sekarang berkolaborasi dengan di Sumatera Selatan, provinsi maupun kabupaten kota untuk mendorong terutama pelaku usaha penyembelihan. Ya. Penyembelihan hewan baik itu unggas, RPU atau RPA, RPU itu rumah potong unggas atau ayam, RPH itu rumah potong hewan, itu rumahnya. Nah itu wajib bersertifikat halal, karena dia mendistribusikan untuk kebutuhan para pelaku usaha.
1: Oke, untuk logo halal dari MUI ini apakah beda Pak dengan sertifikat halal?
3: Oh ya, oke. Jadi sertifikat halal itu dulu di sebelum ada BPJPH, amanat undang-undang 17 Oktober 2019 itu tetap mengacu kepada logo MUI. Yeah. Sampai dengan 2024 diberi toleransi 5 tahun. Jadi misalnya kemarin kami melakukan pengawasan bahwa banyaknya produk-produk masih menggunakan logo halal MUI. Karena kami diperbolehkan masa transisi sampai 2024. Nah 2024 kemarin sampai sekarang itu sudah wajib menggunakan label halal pemerintah Indonesia, dalam hal ini logo halal Indonesia. Nah ada prinsipnya begini, bahwa MUI itu penting nggak? Penting. Jadi begitu dia melakukan sidang komisi fatwa, hasil sidang komisi fatwa itulah untuk mendapatkan sertifikat halal. Yeah. Tapi begitu dia sudah mendapat sertifikat halal, yang dipasang adalah label halal Indonesianya itu.
1: Oke, okay. Kemana Pak masyarakat Sumatera Selatan ini dan juga Palembang mau memperoleh informasi atau konsultasi resmi mengenai sertifikasi halal ini Pak?
3: Iya, jadi dia bisa ke dinas-dinas terkait, dinas pembinanya. Nah, ya kan kalau pelaku usaha kan ada dinas pembinanya. Yeah. Ke UMKM, koperasi UMKM, perindustrian, perdagangan, atau ke komunitasnya, atau ke Kementerian Agama, itu boleh ke KUA, ke Kemenaknya, atau ke provinsinya, atau dia bisa mengakses di aplikasi kami ptsp.halal.go.id. Di situ lengkap, persyaratannya lengkap, dokumennya lengkap.
1: Oke deh, berarti banyak sekali cara Pak ya untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Betul. Aksesnya mudah, banyak. Betul. Kita bisa ke internet dan juga ke komunitas-komunitas yeah. lainnya. Yeah. Oke deh, ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat Pak Yauza dan juga Pak Harfi. Saya ke Pak Yauza kembali nih Pak. Apa Pak pesan Bapak kepada seluruh pelaku UMKM di Sumatera Selatan ini agar siap menghadapi kebijakan halal, apa yang paling penting untuk mereka lakukan mulai hari ini Pak? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi kepada seluruh pelaku usaha UMKM baik mikro, kecil, menengah, besar, jikalau Anda ingin berkompetisi, bersaing, mempertahankan produknya untuk berkompetisi, tinggal Bapak Ibu memilih apakah konsumennya ini untuk kebutuhan umat muslim. Bapak Ibu harus melakukan proses sertifikasi halal. Tapi kalau Bapak Ibu mau kebutuhannya untuk non muslim, ya Bapak Ibu cukup mencantumkan produknya keterangan non halal. Itu saja dalam proses ini. Jadi tinggal mindsetnya atau pola pikir Bapak Ibu pelaku usaha itu produknya mau kemana konsumennya, tinggal itu sajalah pilihannya.
1: Oke, okay. Silakan Pak Harfi, pesan Bapak agar UMKM ini semakin percaya diri untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan sertifikasi halal serta motivasi juga untuk para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.
2: Pesan saya untuk UMKM, jangan takut untuk melangkah. Kalau kita masih merasa usaha kita masih belum besar atau belum sempurna kayak gitu, kita tidak harus mengetahui semuanya sejak awal. Yang penting kita memiliki kemauan untuk belajar, memperbaiki prosesnya dan konsisten menjalaninya dan disiplin kayak gitu. Saya percaya UMKM Indonesia itu punya potensi besar untuk mengembangkan usahanya sendiri, asalkan mereka konsisten, mau belajar, disiplin, hingga usahanya bisa secara bertahap naik kelas.
1: Gitu. Oke, okay, baik pendengar. Kita telah sampai di penghujung dialog interaktif Palembang Menyapa hari ini untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yauza Effendi atas waktu dan informasinya pada hari ini Bapak. Dan juga terima kasih pada Bapak Harfi Satrio Sasmita atas waktunya hari ini Pak dan juga informasi yang telah dibagikan dalam dialog Palembang Menyapa pagi ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 dari Palembang yang telah menyimak dan berpartisipasi dalam program Palembang Menyapa. Saya Alvira Damayanti, pamit undur diri dari Ruang Dialog Palembang Menyapa hari ini. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang Menyapa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dicek fakta kali ini, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang berisi informasi dan juga tautan pendaftaran lowongan kerja Rohto Laboratories Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi "Ready to build your brighter future", saatnya berkembang bersama Rohto Laboratories Indonesia. Kami membuka kesempatan bagi Anda talenta terbaik untuk bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan mengakses tautan yang tercantum pada unggahan, hasilnya tidak mengarah ke laman karir resmi karir Rohto Laboratories Indonesia, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Halo RRI untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ruang interaktif bagi Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Sembari kita menunggu partisipasi pendengar pada pagi hari ini di Halo RRI baik melalui line telepon maupun WhatsApp dan juga kanal YouTube Pro 1 Palembang serta live chat RRI Digital, ada informasi yang hendak kami sampaikan dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang terus memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut pendengar meliputi bantuan rumah layak huni, jaminan kesehatan, dan juga ketenaga kerjaan serta pembagian seragam dan tas sekolah gratis untuk membantu meringankan beban keluarga. Berbagai program itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi dalam rangka peringatan hari jadi ke-81 Kabupaten Ogan Komering Ilir, pemerintah daerah menegaskan pentingnya pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Salah satu penerima manfaat program Rumah Tidak Layak Huni ataupun RTLH, warga Desa Tanjung Sari 1 Kecamatan Lempuing Jaya. Melalui program tersebut, ia memperoleh bantuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal agar kedepannya lebih nyaman dan juga nyaman. Secara keseluruhan pendengar, program RTLH ini telah menjangkau sebanyak 1.071 penerima manfaat. Bupati Ogan Komering Ilir, Muhendi Mazareki mengatakan, pembangunan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan menurutnya, penyediaan hunian ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan selain sektor perumahan, pemerintah daerah juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage Prioritas. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pidato bupati, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Ogan Komering Ilir mencapai 100,33% dari

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Program ini telah mencakup 20.620 pekerja. Sesuai dengan ketentuan, perlindungan tersebut juga mencakup manfaat berupa santunan kematian dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan. Muhendi juga menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu keluarga menghadapi resiko ekonomi ketika pencari nafkah mengalami musibah. Pemerintah juga perlu terus menegaskan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial agar keluarga memiliki kepastian ketika menghadapi resiko. Sementara itu pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dalam menghadirkan program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui capaian fisik tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh warga. Herman Deru juga menekankan pentingnya kesinambungan program serta kolaborasi pemerintah kabupaten dan provinsi agar pelayanan publik semakin baik dan manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat khususnya untuk masyarakat Ogan Komering Ilir. Dari informasi mengenai Ogan Komering Ilir, kita bergeser ke Kabupaten Ogan Ilir, pendengar, yakni Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti yang menerima kunjungan silaturahmi pimpinan PDAM Tirta Musi Nurdin beserta OPS dan juga staf anggota di ruang delegasi Polres Ogan Ilir, tepatnya di hari Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan serta meningkatkan juga sinergi antar instansi dalam mendukung pelayanan masyarakat. Pertemuan yang berlangsung dipimpin langsung oleh Kapolres Ogan Ilir dan turut hadir juga pendengar Kepala Bagian OPS Polres Ogan Ilir, Kasat Intelkam Polres Ogan Ilir AKP Henry Antonio serta jajaran PDAM Tirta Musi. Dalam pertemuan tersebut, Rizka Aprianti juga menyambut baik kunjungan pimpinan PDAM Tirta Musi. Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi guna mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolres, hubungan kelembagaan yang terjalin ini dengan baik menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat kerjasama antara kepolisian dan instansi pelayanan publik. Tentunya melalui komunikasi yang efektif pendengar, berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat diharapkan dapat didukung secara optimal. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami di RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Halo RRI untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 14 Oktober 2026. Ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Sembari kita menunggu pendengar yang bergabung pada hari ini di Halo RRI, informasi yang akan kami sampaikan selanjutnya ini dari sejumlah organisasi pers di Palembang yang mengecam tindakan pemukulan terhadap dua jurnalis. Pemukulan tersebut pendengar terjadi ketika keduanya melakukan tugas peliputan aksi demonstrasi di Polda Sumatera Selatan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Palembang RM Reza A. Husman mengutuk keras intimidasi dan juga pemukulan itu. Aji Palembang menilai kekerasan terhadap jurnalis tersebut menambah panjang catatan buruk yang menimpa jurnalis di Sumatera Selatan. Intimidasi dan juga kekerasan jelas upaya menghalau kerja jurnalis yang menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial dan menyuarakan juga aspirasi rakyat sesuai dengan prosedur dan kode etik yang berlaku. Sementara itu pendengar, Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia Sumatera Selatan Firdaus Komar menegaskan tindakan hukum perlu diterapkan pada pelaku kekerasan. Firdaus juga menyampaikan harus ada jaminan dari pihak kepolisian dalam menegaskan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap dua jurnalis tersebut. Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sumatera Selatan, Okta Priyadi, meminta investigasi secara menyeluruh dan juga transparan terhadap pelaku pemukulan tersebut. Menurutnya, pemukulan tidak hanya mencederai profesi jurnalis, namun juga dapat menjadi pidana. Apalagi jika korban pemukulan ini mendapatkan luka yang cukup serius. Pemukulan hingga pengeroyokan tidak dapat ditoleransi. Sementara itu pendengar, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Roni Samtana menyampaikan respon cepat atas tindakan pemukulan terhadap dua jurnalis tersebut. Kapolda akan menjamin investigasi menyeluruh terkait pemukulan itu. Berdasarkan kronologi yang dihimpun dari korban yang meliputi aksi yang ada di depan Polda Sumatera Selatan, saat itu sedang ada pembagian masker oleh sejumlah orang tak dikenal yang menggunakan pakaian hitam. Setelahnya, sejumlah mahasiswa datang hendak melakukan aksi demonstrasi di depan Polda Sumatera Selatan terkait isu kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Tiba-tiba pendengar, dua kelompok tersebut bersitegang hingga terjadi keributan berujung ricu. Informasi tadi pendengar akan kita lanjutkan kembali dari Bupati Banyuasin Askolani yang menyoroti dugaan pelanggaran tanggung jawab penanganan karhutla ataupun kebakaran hutan dan lahan oleh PT Swadaya Indoplasma di wilayah Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa. Ia menegaskan area sejumlah 5 km dari perusahaan ini menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana aturan yang diingatkannya. Pernyataan tersebut disampaikan saat inspeksi mendadak bersama Danrem 044 Gapo, Brigjen TNI Habib Mahfud, serta Satuan Tugas Kebakaran Lahan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas menyegel dua lahan yang diduga mengalami kelalaian dalam penanganan kebakaran. Askolani mengatakan, hasil peninjauan di lapangan ini menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan yang perlu ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan menunggu itikad baik pemilik lahan sebelum menentukan langkah berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menegaskan, pemerintah bersama tim gabungan akan mengambil tindakan terhadap lahan yang terbukti sengaja dibakar. Langkah tersebut pendengar dilakukan berdasarkan arahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai upaya memperkuat penanganan karhutla. Menurut Askolani, apabila pemilik lahan ini tidak menunjukkan respons yang cukup positif, pemerintah kabupaten akan mempertimbangkan pengambil alihan lahan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Penanganan lebih lanjut tetap memerlukan proses pemeriksaan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, Danrep 044 Gapo Brigjen TNI Habib Mahfud meminta perusahaan untuk menyiagakan tim khusus penanggulangan kebakaran di wilayah masing-masing. Kesiapan tersebut diperlukan juga agar kebakaran ini dapat segera ditangani dan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah berjalan dengan efektif. Habib juga mengingatkan, penanganan karhutla tentunya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, pelaku usaha hingga masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah membentuk satuan tugas yang melibatkan berbagai instansi dan relevan untuk memperkuat pencegahan serta penindakan. Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino menyatakan, lahan yang telah disegel akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Apabila ditemukan bukti kesengajaan melakukan pembakaran, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Halo RRI pendengar, silakan sampaikan semua masalah keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, line telepon 0711 399 777, atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900. Kita sudah terhubung bersama salah satu pendengar, ada Pak Azhari di Skyu. Selamat pagi Pak Azhari.
3: Selamat pagi Mbak Evina.
2: Baik, silakan Pak Azhari untuk menyampaikan keluhan maupun informasinya di Halo RRI untuk edisi hari ini.
3: Ini Mbak, kan saya kan melaporkan RRI Palembang tidak dapat diterima selama 4 hari.
2: Baik Bapak.
3: Ya kan RRI Palembang kan?
2: Iya.
3: Tidak dapat diterima di Sekayu, menghilang.
2: Oke, untuk wilayah Sekayu di mananya Pak spesifiknya?
3: Ya kan di Sekayu di kota kan?
2: Oke, di Sekayu kota Pak ya?
3: Ya, saya kan sudah menelpon teknis Adi kan di Palembang kan?
2: Oke.
3: Jalannya kan soal sinyalnya di kota ya.
2: Ya. Baik, berarti Pak Azhari sudah melaporkan keluhan ini di Halo RRI sebelumnya Pak ya? Sudah mendapatkan jawaban juga, tetapi sampai saat ini belum ada perubahan Pak ya?
3: Iya, sampai hari malam.
2: Oke, baik Bapak. Apakah ada lagi Pak Azhari?
3: Ya, itu aja.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Azhari yang ada di Skyu atas keluhan dan juga informasinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi baru saja kita terima laporan dari salah satu pendengar kita, Pak Azhari di Sekayu, tepatnya di Sekayu Kota, yang menyampaikan informasi ataupun keluhan bahwa siaran dari Pro 1 RRI Palembang ini tidak dapat didengarkan di Kota Sekayu. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di 4 hari yang lalu sudah disampaikan juga keluhan ini dan juga sudah mendapatkan jawaban dari salah satu tim teknik RRI Palembang. Dan sampai pada saat ini pendengar belum ada perubahan. Untuk Pak Azhari akan kami segera tindak lanjuti dan kami informasikan kembali terkait keluhan yang Pak Azhari sampaikan pada hari ini di Halo RRI pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan pendengar, Anda bisa bergabung juga nanti bersama kami untuk menyampaikan semua informasi ataupun keluhan Anda terkait pelayanan publik di line telepon 0711 369 977, atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Untuk informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan, ini dari Pemerintah Kabupaten Lahat yang bekerja sama dengan PT Bukit Asam ataupun PT BA, membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan melalui program On The Job Training ataupun OJT. Wakil Bupati Lahat, Widya Ningsi, memberikan pengarahan kepada calon peserta seleksi di Balai Latihan Kerja Lahat, tepatnya minggu lalu di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Program tersebut pendengar yang melibatkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Kegiatan ini turut juga dihadiri Kepala Dinas Transnaker Lahat, Mustafa Nelson, Kepala UPT BLK Lahat, serta jajaran pejabat terkait. Dalam arahannya, Widyaningsih mengatakan program pelatihan dan magang ini menjadi kesempatan bagi pemuda Lahat untuk memperoleh pengalaman kerja. Ia berharap juga kesempatan tersebut dapat membantu generasi muda mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja. Widya juga menjelaskan program tersebut terwujud melalui koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Lahat. Kolaborasi ini membuka akses juga pelatihan bagi pemuda daerah bersama salah satu perusahaan BUMN di sektor pertambangan. Dari sekitar 400 orang yang mendaftar dan mengikuti seleksi, sebanyak 90 peserta akan dipilih dan mengikuti program OJT PTBA. Tingginya jumlah pendaftar itu pendengar menunjukkan minat pemuda Lahat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas peluang kerja. Pemerintah Kabupaten Lahat juga berencana membuka kesempatan pada gelombang berikutnya bagi peserta yang belum lolos seleksi tahap pertama. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelatihan bagi generasi muda setempat. Jadi melalui kerjasama dengan dunia usaha, pemerintah Kabupaten Lahat berupaya menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan industri. Program OJT diharapkan menjadi salah satu jalur bagi pemuda untuk meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Lahat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan kemitraan. Dengan kesempatan yang lebih luas, semakin banyak tenaga kerja lokal diharapkan mampu bersaing dan juga memanfaatkan peluang kerja yang tersedia. Dari informasi pemerintah Kabupaten Lahat, pendengar, ada informasi selanjutnya di Kabupaten Muara Enim. Personel Koramil 40406 Semendek Kodim 0404 Muara Enim ini menemukan lahan terbakar seluas sekitar 1 hektar di Kabupaten Muara Enim. Temuan tersebut diketahui setelah petugas melakukan pengecekan titik panas ataupun hotspot berdasarkan pantauan aplikasi Sipongi Kementerian Kehutanan. Pengecekan berlangsung sekitar pukul 9:29 waktu Indonesia Barat di Desa Kota Padang, Kecamatan Semende, Daerah Tengah di Kabupaten Muara Enim. Petugas turun langsung ke lokasi dan juga memastikan kondisi titik panas serta memeriksa area yang terdeteksi. Dari hasil pemeriksaannya, lahan yang terbakar sebagian besar merupakan semak belukar di kawasan bertebing. Petugas memastikan kobaran api di lokasi tersebut telah padam sepenuhnya. Pengecekan dilakukan oleh 2 personel TNI, yakni Sertu EDS dan Koptu Arrahman. Kegiatan ini pendengar turut melibatkan 2 perangkat desa dan 4 anggota masyarakat peduli api ataupun MPA. Tim gabungan menuju lokasi menggunakan 4 unit sepeda motor untuk menjangkau area yang terdeteksi. Setelah melakukan pemeriksaan secara langsung, petugas juga memastikan tidak ada kobaran api yang masih menyala. Dan Ramil 40406 Semende Kapten Kaf Dedi Ilham Kurniawan mengatakan pengecekan tersebut merupakan tindak lanjutan dari arahan itu untuk menekankan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi ancaman karhutla terutama selama musim kemarau ini. Sinergi TNI, pemerintah desa dan masyarakat diharapkan mempercepat penanganan titik panas sekaligus juga mencegah kebakaran meluas. Petugas juga pendengar turut mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan warga juga diminta segera melapor kepada aparat setempat apabila menemukan titik api atau tanda-tanda kebakaran.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9-10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami di program Halo RRI untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Silakan sampaikan permasalahan ataupun keluhan dan informasi Anda melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 79 090, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan pendengar ini dari pemerintah kota Lubuk Linggau yang menggelar rapat koordinasi satuan program makan bergizi gratis. Rapat tersebut melibatkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi dan juga mitra SPPG untuk memperkuat keamanan serta kelancaran pelaksanaan program. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga memenuhi standar kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau menekankan perlunya pengelolaan sanitasi dan sampah di setiap SPPG. Persyaratan sanitasi dan pengelolaan sampah dalam pelaksanaan SPPG ini pendengar mengacu pada sejumlah regulasi nasional. Di antaranya, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 dan Keputusan Kepala BGNRI Nomor 52.2 Tahun 2025. Kepala ADLH Lubuk Linggau, Marlin Dasari mengatakan setiap SPPG ini wajib memenuhi persyaratan bangunan serta menyediakan sarana dan juga prasarana hygiene dan sanitasi. Hal tersebut pendengar diperlukan untuk mendukung kebersihan dan keamanan proses penyediaan makanan. Informasi dari pemerintah Kota Lubuk Linggau tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026 dan juga menutup kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Bersama saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami dan juga mengikuti rangkaian acara dan juga hiburan di Palembang pagi ini. Tetap dengarkan kami karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang siang ini bersama rekan saya Tata Edins.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
5: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang siang ini kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Tata Edin, pendengar, dan saat lagi kami juga akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

92,4 FM, dari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang stagnan alias tidak bergerak dari perdagangan hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Berdasarkan situs logam mulia Antam, harga dasar emas santam ukuran 1 gram saat ini berada di level 2.574.000 per gramnya. Harga pembelian kembali atau buyback emas santam juga stagnan. Harga buyback hari ini adalah 2.383.000 Rp2.383.000 rupiah per gramnya. Dan informasi lainnya pendengar masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capfrey, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Selasa kemarin, pendengar ya, nggak seperti sebelumnya, pihak bandara melaporkan hingga pukul 10 sebanyak 2 pesawat mengalami keterlambatan. 2 penerbangan tersebut, penerbangan keberangkatan dari Palembang menuju Batam dan juga Cengkareng. Berdasarkan data standby statement Bandara SMB2, kedua penerbangan itu yaitu Lion Air JT246 rute Palembang-Batam dan Super Air Jet IU921 rute Palembang-Jakarta. Maskapai Lion Air dengan jadwal keberangkatan pukul 6 waktu Indonesia setempat baru berangkat pada pukul 7:07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu penerbangan maskapai Super Air Jet dengan tujuan Jakarta dijadwalkan berangkat pukul 6 waktu setempat baru lepas landas pada pukul 9:25. Keterlambatan penerbangan Super Air Jet ini mencatat 3 jam 25 menit dari jadwal keberangkatan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk Lion Air, pesawat terlambat 1 jam 7 menit. Pendengar, nanti pukul 11 kita bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi olahraga lewat Warta Olahraga.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dinamika Olahraga.
2: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan.

0: penting adalah saya menang hari ini.
1: Again, I think the most important thing was that I won today.
2: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
1: I'm fine.
0: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
2: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiskebank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSE Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSE sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSE perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini

0: memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanan ini seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
1: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
1: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Bahkan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

Masih di Prosatu Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang siang ini, masih bareng Tata hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di hari ke-14 di bulan Oktober 2026, banyak kejadian yang sudah dilewati ya oleh kita semua. Kemarin juga teman-teman yang ada di Batam dan sekitarnya mengalami pemadaman atau blackout. Kementerian Komunikasi dan Digital buka suara soal pemadaman internet di Batam dan Bintan akibat listrik yang mati total sejak Senin kemarin. Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu untuk berkomunikasi lintas sektor terkait insiden tersebut. Mutia juga belum dapat mencapai konklusi maupun kesimpulan apapun sampai pihaknya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam kesempatan yang sama, pendengar, Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengungkapkan bahwa jaringan telekomunikasi Telkomsel ini tidak mengalami gangguan akibat pemadaman listrik di Batam. Menurutnya, Telkomsel memiliki kapasitas baterai backup yang cukup selama periode pemadaman dan tambahan sejumlah genset yang siap untuk digunakan. Jadi peralatan penunjang listrik cadangan kadang-kadang menjadi sasaran pencurian. Namun dalam kasus Batam, ia memastikan seluruh peralatan yang ada aman sehingga bisa berfungsi dengan baik.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar rekam berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edin, inilah informasi selengkapnya. Pemkot Palembang mengajak warga di 18 kecamatan untuk ikut menjaga lampu penerangan jalan umum atau PJU dari pencurian dan perusakan. Wali Kota Ratu Dewa menargetkan perbaikan dan pemasangan baru sebanyak 60 ribu titik lampu sepanjang 2026. Target tersebut mencakup 30 ribu titik perbaikan dan 30 ribu titik pemasangan baru di pusat keramaian serta pemukiman. Warga juga diminta melaporkan lampu rusak kepada petugas kelurahan atau kecamatan. Pemkot Palembang akan meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan PJU secara berkala. Langkah ini diharapkan menjaga penerangan jalan untuk tetap berfungsi dan mendukung keamanan masyarakat. Pendengar, pemerintah Kota Palembang mewajibkan pelaku usaha pangan asal hewan memiliki sertifikat halal dan nomor kontrol veteriner. Kebijakan ini bertujuan menjamin produk aman, higienis, dan layak dikonsumsi masyarakat. Asisten 2 Setda Palembang

0: Memang Isnaini Madani mengatakan pengawasan juga dilakukan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pemerintah ikut mengawasi lalu lintas ternak untuk mencegah penyebaran penyakit hewan. Pemkot Palembang mendorong penerapan prinsip aman, sehat, utuh, dan halal pada pangan asal hewan. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas produk serta kepercayaan konsumen. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7900 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Operasi Sikat Satu Musi 2026 kita tahu berlangsung pada tanggal 24 September sampai dengan 9 Oktober 2026. Operasi ini mencatat sejumlah pengungkapan kasus tindak pidana, mulai dari curat, curas dan juga curanmor serta premanisme di wilayah Sumatera Selatan. Jadi pendengar, sesaat lagi juga kita akan hadirkan informasi terupdate-nya, laporan terkini dari reporter RRI Palembang yang akan menyampaikan seperti apa jalannya konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana operasi sikat Satu Musi 2026. Masih dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, masih bersama saya Tata Edins hingga pukul 10 waktu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti akan ada Indonesia banget, jadi silakan aja nanti ya buat yang pengen banget dengerin lagu favorit sambil nemenin Anda semua santap siang, terus juga lanjut lagi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mesti diselesaikan. Mau dengerin lagu favorit boleh juga di 0711369977 atau bisa WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: laporan terkini.
1: Laporan terkini pendengar, kami akan hadirkan informasinya terkait dengan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana operasi Sikat Musi 2026 bersama reporter RRI Lamsihar Silitonga. Lamsihar.
2: Ya, terima kasih rekan kami penyiar Tata. Saat ini saya berada di Long Ampera lantai 7 gedung utama Polda Sumatera Selatan, di mana pihak Kepolda nanti akan mengadakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana dan hasil operasi Sikat 1 Musi 2026. Kepolisian daerah Sumatera Selatan terus meningkatkan upaya penegakan hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui operasi Sikat Musi 2026. Jajaran kepolisian melakukan langkah penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat, termasuk tindak pidana yang menjadi sasaran operasi tersebut. Dalam pelaksanaannya, hasil operasi Sikat Musi 2006 mencakup pengungkapan sebanyak 375 curat dan 33 curas, serta pencurian motor sebanyak 102. Sedangkan yang tersangka terdiri dari 23 orang dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 859 untuk umum, sedangkan kendaraan ada 76 kendaraan. Capaian ini menjadi bagian upaya kepolisian dalam menegakkan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Selain pengungkapan kasus kriminalitas, Polda Sumatera Selatan juga melakukan penindakan terhadap tindak pidana khusus dan kejahatan narkotika. Pengungkapan kasus narkoba dilakukan sebagai upaya memutuskan mata rantai peredaran gelap narkotika yang dapat merusak generasi muda dan mengancam masa depan masyarakat. Dalam hal ini, kepolisian juga mengajak masyarakat berperan tentunya aktif memberikan informasi, apalagi mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Di sisi lain, penanganan perkara perempuan dan anak atau PPA serta tindak pidana perdagangan orang atau PPO juga menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum. Penanganan perkara tersebut tidak hanya menitik beratkan pada proses hukum terhadap pelaku, tapi juga pada perlindungan korban, terutama perempuan dan anak yang tentunya rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi maupun bentuk kejahatan lain. Melalui pengungkapan berbagai perkara tersebut, Polda Sumatera Selatan diharapkan terus memperkuat komitmen dalam memberantas kejahatan, meningkatkan perlindungan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada, menjaga lingkungan, dan segera melapor kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya tindak pidana. Nantinya pada konferensi pers ini tentunya akan dihadiri Kapolda sendiri, Dir Narkoba, terus Karo Ops, dan Dir Krimsus. Demikianlah rekan kami yang bisa kami laporkan untuk saat ini. Kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lamsihar Silitonga. Pendengar, baru saja kita simak bersama-sama bagaimana situasi akan diselenggarakannya konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana operasi Sikat 1 Musi 2026. Operasi ini, pendengar, kita tahu bahwa memang untuk menekan kriminalitas, ya. Jadi operasi Sikat 1 Musi 2026 ini tidak hanya berorientasi pada penanganan atau penangkapan pelaku, tetapi juga sebagai upaya mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan pendengar, sasaran operasi ini mencakup potensi gangguan, ambang gangguan hingga gangguan nyata. Penindakan juga diarahkan terhadap pelaku, barang bukti, lokasi, serta kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan. Demikian laporan terkini untuk siang hari ini. Tetaplah bersama kami, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang siang ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.
3: Jaga informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RR.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Sesuai dengan arahan Pak Wali juga, nanti di tahap ketiga di tahun 2027 insya Allah nanti akan diagakan untuk penyelesaian ya. Kalau sisanya mungkin sekitar 7 miliar lagi.
3: Untuk tahap ketiga?
2: Tahap ketiganya.
4: Secara teoritis sih memang dry ice ya, itu kan CO2 yang didinginkan ya. Bisa membongkar kondisi asam di lapisan atas dan meningkatkan peluang hujan.
5: Jadi sudah diuji cobakan
4: sini tadi kalau ini masih baru ya, tadi memang masih kajian bersama.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. BMKG mengkaji penyemaian dry ice untuk mengatasi lapisan inversi dan kabut asap karhutla di Sumatera Selatan. Revitalisasi pelataran Benteng Kuto Besak tahap ketiga direncanakan dimulai pada tahun 2027. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Tata Edins.

0: Pendengar, BMKG mengkaji penyemaian dry ice untuk mengatasi lapisan inversi dan kabut asap karhutla di Sumatera Selatan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengkaji penggunaan teknologi penyemaian dry ice atau es kering sebagai alternatif penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Metode ini difokuskan untuk mengurai lapisan inversi di atmosfer yang kerap memerangkap asap dan meredam pertumbuhan awan hujan. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Kelas 1 Sumatera Selatan, Wandayan Tolis, menjelaskan fenomena lapisan inversi terjadi saat suhu udara meningkat seiring bertambahnya ketinggian di lapisan tertentu. Kondisi tersebut menghentikan pergerakan udara secara vertikal sehingga polusi asap menumpuk dan awan sulit berkembang.
2: Secara teoritis sih memang dry ice ya, itu kan CO2 yang didinginkan ya, bisa membongkar kondisi asap di lapisan atas dan meningkatkan peluang hujan.
3: Jadi sudah
2: diuji cobakan
3: sini
2: atau
3: belum, Pak?
2: Tadi kalau ini masih baru ya, tadi memang masih kajian bersama Thailand ya. Mudah-mudahan yang nanti uji coba di Sumatera Selatan ini bisa menjadi apa terobosan baru ya, dan menjadi harapan baru untuk penanganan karhutla di masa-masa yang akan datang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri menjadwalkan uji coba teknologi berbahan karbon dioksida ini pada hari ini. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah prioritas penerapannya dengan fokus utama di Kota Palembang yang terdampak kabut asap, serta Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu sumber titik asap. Sementara itu, BPBD Sumsel terus mematangkan teknis pelaksanaan dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Penentuan jadwal serta titik penerbangan akan disesuaikan dengan kondisi jarak pandang di lapangan. Sementara efektivitas penyemaian dry ice akan dievaluasi secara berkala seusai uji coba. Rian Apridani melaporkan.
0: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel, Wandayan Tolis, menjelaskan fenomena kabut asap, pergerakan asap pekat dipicu oleh dominasi arah angin kencang yang bertiup dari timur menuju tenggara.
4: Ketebalan kabut asap kembali menyelimuti Kota Palembang dan sekitarnya pada Senin malam setelah sempat menipis pada pagi harinya. Kondisi ini membuat jarak pandang berkurang drastis, menimbulkan bau yang menyengat serta meresahkan warga yang beraktivitas di luar ruangan akibat udara yang menyesakkan pernapasan. Kualitas udara di Kota Palembang dipastikan berada pada level berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan data pemantauan pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, konsentrasi partikel polutan PM2,5 mencatatkan angka tinggi hingga mencapai 367 mikrogram per meter kubik. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wanda Tolis, menjelaskan fenomena kabut asap ini menjadi akibat masih terbakarnya lahan-lahan gambut dalam, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, meski sebagian besar titik api telah berhasil dipadamkan. Sisa asap dari lahan gambut terus berproduksi dan terdorong menuju ke wilayah Kota Palembang.
5: Memang kan kalau dari citra yang dihasilkan BMKG, sebaran asap ini utamanya yang mengarah ke Palembang itu kan mengikuti gerakan arah angin dari timur tenggara. Nah, ini kalau kita lihat dipetakan dari Muara Padang untuk serapan panganan apam ya, Cengau itu. Jadi jika di sana masih ada, walaupun sebagian besar sudah dipadamkan, dijelaskan Pak Gubernur tadi kan asapnya ini yang masih belum masih ada terus ya, inilah yang sampai ke Palembang, dan ini yang kita rasakan selama 4 hari terakhir ini cukup pekat ya. Kemudian juga sekarang kita ada di puncak suhu yang maksimum untuk Sumatera Selatan, sehingga potensi hotspot itu makin besar untuk kemunculan. Ini menjadi tantangan dari pasukan darat, water grouping, dan juga modifikasi cuaca. Dan angin timuran ini juga cukup kuat sampai lapisan atas, sehingga beberapa hari ini ada modifikasi cuaca, tetapi karena di lapisan atas itu angin dari timur mendorong ke barat, jadi hujannya ini malah jatuh di sisi ke barat dan utara.
4: Menurut Wandan Tolis, pergerakan asap pekat ini dipicu oleh dominasi arah angin kencang yang tertiup dari timur menuju tenggara. Selain itu, wilayah Sumatera Selatan saat ini sedang mengalami puncak suhu udara maksimum sehingga memicu tingginya potensi kemunculan titik panas atau hotspot baru. Kondisi angin timuran yang kuat hingga ke lapisan atas atmosfer menjadi tantangan berat bagi tim Satgas Darat, Armada Waterbombing, maupun Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC. Akibat dorongan angin tersebut, awan hujan hasil modifikasi justru bergeser dan jatuh di wilayah bagian barat serta utara, sehingga belum optimal memadamkan sumber asap utama. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lain ya pendengar. TVRI Sumatera Selatan menggelar serah terima jabatan Kepala LPP TVRI Stasiun Sumatera Selatan di Gedung Auditorium Geraha Bina Praja. Informasi tersebut nanti kami akan hadirkan setelah informasi berikut ini terkait dengan revitalisasi pelataran Benteng Kuto Besak tahap ketiga yang direncanakan dimulai pada tahun 2027.
3: Pekerjaan revitalisasi tahap kedua pelataran Benteng Kuto Besak atau BKB Kota Palembang kini hampir rampung. Revitalisasi ini diharapkan dapat menghadirkan destinasi wisata baru yang nyaman bagi masyarakat sekaligus menarik lebih banyak kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, mengatakan pelataran Benteng Kuto Besak merupakan salah satu ikon Kota Palembang yang kerap dikunjungi wisatawan. Dengan selesainya revitalisasi tahap kedua, kawasan ini diharapkan semakin mendukung daya tarik pariwisata dan menjadi ruang publik yang dapat dinikmati masyarakat. Sementara itu, revitalisasi pelataran BKB akan dilanjutkan ke tahap ketiga pada tahun 2027 sesuai arahan Wali Kota Palembang. Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian tahap ketiga diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah.
6: Sesuai dengan arahan Pak Wali juga nanti di tahap ketiga di tahun 2027 insya Allah nanti akan dianggarkan untuk penyelesaian ya. Kalau sisanya mungkin sekitar 7 miliar lagi.
7: Untuk tahap ketiga?
6: Tahap ketiganya.
3: Pemerintah Kota Palembang berharap melalui revitalisasi yang dilakukan secara bertahap, kawasan pelataran Benteng Kuto Besak dapat semakin tertata, meningkatkan kenyamanan pengunjung, serta memperkuat daya tarik wisata Kota Palembang bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan mencatat sekitar 61.000 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha.
8: Kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan mencatat sekitar 61.000 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha di provinsi itu menjelang pemberlakuan kebijakan wajib halal pada 18 Oktober 2026. Ketua Tim Satgas Halal Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan Yahuza Effendi mengatakan, sekitar 40.000 sertifikat halal diantaranya diterima pelaku usaha dan Kota Palembang dengan mayoritas penduduk jualan berupa makanan dan minuman. Pihaknya terus mengingatkan pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal sebelum berakhirnya masa transisi kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Kewajiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
9: Jadi kita sudah berkolaborasi, bahkan sekarang kita membentuk tim percepatan halal Sumatera Selatan oleh Gubernur. Nah, artinya jadi sudah. Nah, bahkan sertifikat halal pun kita sudah mencapai 68.000.
10: Dari berapa target itu, Pak?
9: Nah, itu yang kita nggak punya standar database-nya yang wajib bersertifikat halal itu, kita belum punya database-nya itu.
8: Dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban tersebut, Kemenang akan mengutamakan pendekatan pembinaan dan teguran insan sebelum memberikan peringatan tertulis sesuai mekanisme yang berlaku. Pendaftaran sertifikat halal dapat dilakukan melalui situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH di website yang telah ditetapkan. Pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan administrasi antara lain memiliki nomor induk berusaha NIB. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
11: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, TVRI Sumatera Selatan menggelar serah terima jabatan Kepala LPP TVRI Stasiun Sumatera Selatan di Gedung Auditorium Geraha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang serta sejumlah perwakilan instansi terkait.

0: dan juga mitra-mitra yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih bersinergi lagi, bisa lebih maksimal lagi dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan melalui tayangan di TVRI Sumatera Selatan.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, berharap sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI dapat semakin baik ke depannya. Ia juga berharap kualitas penyiaran TVRI terus ditingkatkan agar siarannya dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah. Dan masyarakat dapat mengetahui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, Puskesmas Sukajadi dan pihak kecamatan membagikan masker kepada warga. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi warga dari paparan asap yang semakin tebal.
2: Puskesmas Sukajadi bersama pihak kecamatan Talang Kelapa membagikan masker kepada masyarakat dan pengendara di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 16 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi warga dari paparan asap yang menyelimuti kawasan kecamatan Talang Kelapa. Petugas menyasar warga yang beraktivitas di sekitar jalan raya, termasuk pengendara yang tetap harus bepergian di tengah kondisi udara berasap. Kepala Puskesmas Sukajadi Dr. Repiani mengatakan pembagian masker merupakan bagian dari upaya Dinas Kesehatan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat. Sebelumnya, masker juga telah dibagikan kepada pasien yang datang ke Puskesmas. Menurut Repiani, pihaknya kembali turun langsung ke lapangan karena asap semakin tebal, sementara aktivitas masyarakat masih berlangsung.
3: Kita nengok kan udaranya, kabutnya asap tebelnya ya. Jadi kemarin kita juga ada pengukuran. Pagi nih, setiap pagi kita ada pengukuran pakai alat. Tapi saya belum nyok berapa. Tadi kayaknya lebih ini tebal lagi, ya? Lebih tebal. Dan ya kita kebenaran masker kita kan kemarin memang sedikit-sedikit kita bagi. Karena hari ini kan alhamdulillah dapat dari dinas, bisa kita bagikan sebagian gitu. Dan ada juga untuk yang kegiatan ke desa, misalkan ada kegiatan.
2: Pembagian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan ketersediaan masker. Sementara itu, Camat Talang Kelapa Salinan mengatakan pihak kecamatan turut mendampingi kegiatan tersebut sekaligus mengingatkan warga agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak. Masyarakat yang harus bepergian diimbau memakai masker, baik medis maupun non-medis. Warga juga disarankan memperbanyak minum air putih sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi tubuh saat udara terasa kering dan dipenuhi asap.
4: Ini mengimbau kepada seluruh masyarakat, pertama kita untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan juga ya untuk mengantisipasi supaya tidak menghirup asap yang saat ini sedang banyak ya tentunya, dan kemudian kita menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih dan juga menjaga kesehatan. Kalau ada gejala-gejala penyakit ISPA, batuk dan lain sebagainya, kiranya dapat ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan yang ada.
2: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Sukajadi dan pihak Kecamatan Talang Kelapa berharap semakin banyak warga yang menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pembagian tersebut juga menjadi pengingat bahwa perlindungan diri perlu menjadi perhatian bersama selama kondisi udara belum membaik. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BMKG mengkaji penyemaian dry ice untuk mengatasi lapisan inversi dan kabut asap karhutla di Sumatera Selatan. Revitalisasi pelataran Benteng Kuto Besar tahap ketiga direncanakan dimulai pada tahun 2027. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Repot banget mukanya.
1: Gimana gak kusut? Mau daftar kerja aja repot banget. Harus ngurus surat keterangan bersih narkoba. Mana jauh lagi harus ngurus ke kantor BNN DOP.
0: Ya elah, kan di Kambang Iwa ada railing BNNP Sumsel. Semua informasi dari layanan SKHPN, edukasi bahaya narkoba, konsultasi gratis, konseling, sampai rujukan rehabilitasi ada di sana.
1: Wah, lengkap juga ya. Tapi bukanya hari apa aja?
0: Tenang, railing BNNP Sumsel di Kambang Iwa buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
1: Terus, kalau nggak sempet, gimana dong?
0: Aman aja, selain railing BNNP Sumsel, kan ada pindang.
1: Hah? Pindang? Pindang patin? Pindang makanan itu?
0: Heis, pindang yang ini nih, ini aplikasi pelayanan integrasi nyaman dan dapat diakses dengan gampang. Tuh pindang.
1: Oh gitu, emang cara aksesnya gimana sih?
0: Gampang banget, tinggal kunjungin bit.ly/pindang-bnnp-sumsel atau hubungi call center BNN di 184.
1: Wah, gampang juga ya kalau gitu. Artinya kita bisa cepat kerja nih.
0: Riling dan Pindang BNNP Sumsel hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sumsel bersinar, bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RR

92,4 FM Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Indonesia banget hadir menemani Anda. Jangan lupa buat ikutan WhatsApp di 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung chat kami di aplikasi RRI Digital ya. Dan nanti pukul 14 kami bakal terima telepon di 0711-369-977. Buat yang mau ikutan, jangan lupa passwordnya. Passwordnya adalah, kalau hari ini kita bakal ngobrolin, kita sekadar informasi aja ya, maksudnya sekadar kilas balik juga deh. Kapan sih terakhir kali kamu beliin sesuatu, beliin hadiah buat someone specialnya, atau special person, atau ya orang-orang yang special menurut kamu lah ya. Jangan-jangan baru minggu kemarin kah? Karena ada yang nikahan, jadi itu momen kamu memberikan kado. Kebetulan yang nikahan itu adalah adik tersayang. Nah, ceritain dong ke Tata, jadi belinya kapan, ngasihnya kapan, lengkap banget ya. Kadonya apa gitu ya. Nanti di Indonesia banget di 0711-369-977, 0821-792-7900. Tata langsung mau bacain WA aja ya yang udah masuk di Indonesia banget kita siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Kak Afif yang katanya mau dengerin lagunya Siloam Seven Sederhana. Lagunya dikirim buat seluruh pendengar Pro 1 Palembang aja. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Ini lagunya Siloam Seven. Tapi ngomong-ngomong soal Siloam Seven, Siloam Seven sama teman-teman yang lainnya, weh, sama besi-besi aku. Ada Malik, Fiera, dan lain-lain itu bakal tampil ya pendengar ya di Palembang, kota tercinta, 16 Januari 2027 nanti. Dalam gelaran Festival Basiot Fest kelima. Jadi gak sabar ya, menghitung hari, berapa hari lagi nih? Masih lama ya, masih berbulan-bulan lagi. Tapi gak apa-apa, buat kamu semua diingetin lagi aja. Siapa tahu kan ada yang gak bisa nonton terus tiba-tiba pengen jual tiketnya sama Tata. Boleh. Kasih info aja ke Tata ya. Ada Siloam Seven dengan Sederhana.

0: Kusut banget mukanya.
1: Gimana gak kusut? Mau daftar kerja aja repot banget. Harus ngurus surat keterangan bersih narkoba. Mana jauh lagi harus ngurus ke kantor BNN DOP.
0: Ya elah, kan di Kambang Iwa ada railing BNNP Sumsel. Semua informasi dari layanan SKBN, edukasi bahaya narkoba, konsultasi gratis, konseling, sampai rujukan rehabilitasi ada di sana.
1: Wah, lengkap juga ya. Tapi bukanya hari apa aja?
0: Tenang, railing BNNP Sumsel di Kambang Iwa buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
1: Terus, kalau nggak sempet, gimana dong?
0: Aman aja, selain railing BNNP Sumsel, kan ada pindang.
1: Hah? Pindang? Pindang patin? Pindang makanan itu?
0: Heis, pindang yang ini nih, ini aplikasi pelayanan integrasi nyaman dan dapat diakses dengan gampang. Tuh pindang.
1: Oh gitu, emang cara aksesnya gimana sih?
0: Gampang banget, tinggal kunjungin bit.ly/pindang-bnnp-sumsel atau hubungi call center BNN di 184.
1: Wah, gampang juga ya kalau gitu. Artinya kita bisa cepat kerja nih.
0: Riling dan Pindang BNNP Sumsel hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sumsel bersinar, bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pas jam perusahaan.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan Kota Palembang menyiagakan posko kesehatan di 18 kecamatan untuk membantu warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat asap karhutla. Posko ini beroperasi selama 24 jam dengan dukungan tenaga medis dari puskesmas setempat. Kepala Dinas Kesehatan Palembang, Ventia Prina, juga menyiagakan 6 puskesmas yang memberikan layanan kesehatan selama 24 jam. Layanan ini diprioritaskan untuk membantu masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan. Sementara itu, pendengar, Dinkes Sumsel mencatat 52.480 kasus 3 kasus ISPA hingga September 2026. Jumlah ini dipengaruhi buruknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pemkot Palembang mendorong pengolahan minyak jelantah rumah tangga menjadi bahan baku biofatur atau bahan bakar pesawat ramah lingkungan. Program ini melibatkan kadar PKK hingga kelompok dasa wisma untuk mengurangi limbah sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Komisaris Widiono menyebutkan Palembang berpotensi menghasilkan sekitar 3.400 ton minyak jelantah per tahun. Minyak tersebut akan diolah sebelum dikirim untuk diproses menjadi bioaftur yang dapat membantu menekan emisi karbon. Program ini juga diharapkan menjadi proyek percontohan di Sumsel sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat juga diimbau untuk membatasi penggunaan minyak goreng maksimal 2 kali pakai demi menjaga kesehatan keluarga. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, dan TikTok dan juga @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: Indonesia banget yuk di hari Rabu ini 14 Oktober 2026. Kita ngobrolin kapan terakhir kali kamu beliin someone special atau seorang yang menurut kamu ya dia patut kamu kasih persembahan, ya maksudnya kamu kasih kado lah, hadiah lah ya, di 0711-369977. WhatsApp juga masih akan terus tetap bacain di 0821-7927-9090. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Sama siapa, di mana?
1: Sama Aldo di Pali.
0: Aldo di Pali. Gimana, Do, siang ini Pali?
1: Panas banget, Mbak.
0: Panas ya. Do, kapan terakhir kali kamu beliin seseorang kado atau hadiah?
1: Oh, baru kemarin.
0: Wih. Apa tuh? Ulang tahun ya?
1: Ada ponakan ulang tahun.
0: Oh, apa tuh kadonya?
1: Kadonya ya satu setel baju tidur.
0: Oh, satu setel baju tidur ya.
1: Iya.
0: Ponakannya cowok apa cewek?
1: Cowok.
0: Oh, cowok ponakannya.
1: Iya, kelas 6 SD.
0: Oh, kelas 6 SD. Jadi kamu beliin baju tidur ya. Lucu banget ya. Motif apa sih, Dok?
1: Hah?
0: Motifnya motif apa bajunya?
1: Kayak batik-batik kayak gitu loh.
0: Oh, baju tidur batik daster dong. Oh, bukan ya.
1: Bukan, kayak batik dia itu, bukan batik yeah. Ya.
0: Iya, tahu. Kayak baju-baju Bali gitu ya.
1: Ya, benar.
0: Oke, deh. Pasti dia happy banget ya nerima itu. Oh, paman, aku happy sekali menerima kado itu. Pasti kayak gitu deh ya. Ya udah. Do, mau dengerin lagu apa, Do?
1: Ini lagunya dari Melly Goeslaw.
0: Yang mana tuh?
1: Gantung.
0: Kamu lagi digantung orang?
1: Enggak.
0: Oke deh, pokoknya kamu jangan sampai digantung orang dan juga kamu jangan menggantung orang lah ya, Do, ya. Ya,
1: amin.
0: Amin. Oke. Buat siapa lagunya, Do? Iya, silakan.
1: Ya, buat Ari, buat Robi ya, buat Eli. Buat Madi Asma ya, buat Simon Bibi, buat Ferdi Iwan ya, Adi Ditung, Rili, buat Haris, buat Ardian ya, buat Iwai, buat Curaja, buat Bang Nafi, Boy Jelai, Suju ya, Akbar, buat Pak Zakaria di Kenten, buat semuanya Mbak.
0: Oke deh.
1: Ya, buat Mbak Sata, sukses selalu ya. Murar di panjang umur, ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA udah ada Pak Zak di Kenten. Zak, how are you Zak? Pak Zakaria di Kenten ya. Assalamualaikum, Indonesia banget Mbak Tata. Waalaikumsalam. Mbak Tata, tolong lagunya diputerin Peter Pan mungkin bila nanti. Oh, opininya aku pernah banget memberikan kado pernikahan untuk keponakan. Isinya selimut. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Thank you juga ya Pak Zakaria. Nanti lagunya insya Allah diputerin. Selimut, asal jangan isi selimut tetangga aja ya gak sih? Halo.
2: Halo Mbak Tata.
0: Halo juga, sama siapa Kak ini?
2: Sama Eli Mbak Tata.
0: Eli, kamu di mana, Li?
2: Di hatimu saya.
0: Wih, mesra ya. Oke deh. Li, kapan kamu terakhir kali beliin kado buat seseorang?
2: Tahun 2019, Mbak.
0: Oh, ingat banget ya.
2: Iya dong.
0: Kado apa tuh?
2: Itu membalas kado pernikahan, Mbak. Dia ngasih kado panci, Mbak.
0: Kamu nikah dikasih kado panci.
2: Iya, Mbak.
0: Oh, terus dia nikah kamu kasih kado panci juga.
2: Iya, Mbak. Maafkanlah, Mbak, ada suara-suara mengganggu.
0: Suara, dengarkanlah aku. Suara siapa itu? Suara siapa itu?
2: Suara apa aja deh, Mbak.
0: Kamu lagi di mana sih emangnya?
2: Ya lagi di rumah, Mbak.
0: Oh, di rumah ya.
2: Iya, itu ada, gak tau lah suara apa itu, berisik banget.
0: Jadi kamu tipe yang kalau misalkan dikadoin orang panci, kamu balas panci juga gitu?
2: Ya iya dong, Mbak, kita harus balas dengan setimpal, Mbak.
0: Oh gitu.
2: Ya, lebih, lebih juga lebih baik itu, Mbak.
0: Iya. Oke deh, kalau begitu. Mau dengerin lagu apa, Neng?
2: Lagu ini dong, Mbak.
0: Apa tuh?
2: Aduh, Republik.
0: Yang mana?
2: Sudah cukup, Mbak. Coba cariin tolong, Mbak.
0: Lagu Republik yang mana?
2: Sudah cukup.
0: Sudah cukup. Sudah cukup.
2: Kan itu, Mbak.
0: Sudah cukup ya.
2: Iya, Mbak.
0: Ada yang lain enggak? Hanya ingin kau tahu aja gimana kita bernostalgia sama lagu
2: ini
0: itu.
2: Ini aja tiada guna lagi, Mbak.
0: Tiada guna lagi gitu ya.
2: Berharap tak aku miliki.
0: Oke. Lagunya buat siapa?
2: Iya, tadi ada Bang Aldo ya, yang paling ganteng di Pali. Terus ada Bang Ari di Sukayu, Bang Robi, okay. Ada Bang Andra, Anggita, Bang Jack, Bang Ferdian. Buat semuanya aja, Pak. Berisik okay. banget tempatku, Mbak. Iya, Bu. Ada orang ngebor-ngebor gitu, Mbak.
0: Iya, kamu joget aja, bor juga. Joget ngebor. Oke deh Eli, thank you.
2: Terima kasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
2: Semoga tambah cantik.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih Mbak Kata.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut lagi ya buat terima telepon. Udah 2 penelpon dan 1 WA yang udah tetap bacain. Kita ke lagu dulu. Melly Goes Low, Gantung. Ini spesial aja buat tadi siapa yang mau dengerin lagu Gantung, Aldo ya, yang ada di Pali.

0: Dengerin Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi, kita masih di Indonesia banget. Mau dengerin lagu-lagu Indonesia, boleh aja di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Peter Pan mungkin nanti ini tadi udah di request sama pendengar yang udah masuk via telepon. Tadi siapa ya? Lupa kan? Ada Aldo, ada Pak Zakaria di Kenten juga. Aldo di Pali. Pali kabut asap enggak ya? Atau buat yang mau WA juga boleh. Ini lanjut atau bacain WA dulu ya? Nanti takutnya enggak keburu dibaca. Saya mau baca WA dulu yang udah masuk di 0821-792-7900. Ada Mbak Puput di Talang Kelapa. Terakhir kali kasih kado ke sepupu nikahan isinya spray, lupa tahun berapa. Sekarang anak sepupu itu udah 2. Lama banget kan ya? Iya ya, udah lama banget kan ya. Lagunya ditunggu ya Mbak. Kalau janji kita berdua tadi Tata gak nemu, jadi boleh mungkin diganti sama lagu yang lain ya. Next. Jadi kan kita lagi ngobrol soal kapan gitu kan terakhir kali kamu kasih kado ke orang tersayang gitu. Kapan dan di momen apa gitu kalian ngasihnya? Apakah pas ulang tahun kah? Atau pas nikahan kah? Atau jangan-jangan lagi serah terima jabatan kah? Kan banyak event gitu kan ya, banyak momen yang hadir di tengah-tengah kehidupan kalian. Nah itulah yang membuat kalian semua itu untuk kasih kado atau kirim-kirim gitu kan ya. Tadi banyak kan tuh yang cerita katanya beliin kado, tapi kadonya itu ya kado buat nikahan. Gak ada yang spill, gak ada yang cerita maksudnya pas bikin apa? Bikin lagi beli kado pas kamu lagi, teman kamu lagi ulang tahun apa ya? Gak ada ya? Oke, okay, Mbak Puput lagunya Teh Hijau. Oke okay, deh, ditunggu aja lagunya. Terima telepon dulu ya di line telepon 0711-369977. Buat yang lagi mantau di akun TikTok, selamat bergabung. Nanti Tata sapa satu-satu deh yang di TikTok ya. Saya ke telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Dari Desa Sako, Mbak.
0: Oh, Ju di Sako ya?
1: Iya, Mbak.
0: Gimana, Ju, cerita kamu? Kapan kamu terakhir kali beliin kado seseorang?
1: 31 Mei.
0: 31 Mei kemarin?
1: Iya, betul, Mbak.
0: Oh, dalam rangka apa?
1: Tidak dalam rangka-rangka, cuman kasih kado, Mbak, kan? Kita kasih beruang dia kemarin. Tuh.
0: Beruang beneran apa boneka beruang?
1: Niat hati pada waktu itu yang beneran, cuma okay. Ngerti anaknya kan dia tidak mau, jadi yang betul yang kawinnya saja.
0: Oh, di luar ini ya, di luar prediksi BMKG ya kado kamu.
1: Iya benar.
0: Oke okay deh, yaudah. Terus ekspresinya gimana pas terima kado kamu kayak gitu?
1: Apa ya, setidaknya kata orang tuh ada sinar kebahagiaan.
0: Ya? Wih, sinar kebahagiaan.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, oke, okay, okay, deh.
1: Tapi ngomong-ngomong, Mbak, terakhir kirim kado untuk spesial kapan, Mbak?
0: Kenapa?
1: Mbaknya sendiri kasih kado yang spesial di hatinya kapan, terakhir?
0: 2 bulan yang lalu, apa ya?
1: Sudah, tambah sukses, Mbak, ya, kami sebagai pendengar, ya.
0: Oke, okay, deh, thank you.
1: Iya, tapi mudah-mudahan jam tangannya tuh makin awet saja, Mbak. Perkiraan
0: ya. Gitu ya.
1: Iya. Kan biasanya anak cewek-cewek itu kan gitu kan. Jam tangan kan gitu.
0: Oke, okay, baiklah. Mau dengerin lagu apa?
1: Lagu ini, Mbak, dari yang terbaru tuh, Mbak. Siapa yang nyanyi tuh, Mbak? Lupa deh.
0: Apa?
1: Pilihkan saja, Mbak.
0: Apa lagu apa?
1: Dipilihkan saja.
0: Oh, dipilihin aja ya.
1: Ya, itu judul lagunya maksudnya, Mbak.
0: Ya. Oke deh, baiklah. Nanti aku pilihin ya.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Ini kirim sikit-sikit dulu, Mbak, ya.
0: Boleh.
1: Untuk Pak Darmawan Wasito, Aldo, Idahong juga ya, Pak Gandhi, dan seluruh pendengar Indonesia banget. Terus Rian Sudirman, Mbak Sisi, dan Bang Akbar. Terus untuk Mbak Penyiar, lanjutkan aktivitas sampai tuntas. Mudah-mudahan semua pendengar Indonesia banget, kita doakan kesehatan, Mbak, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Sama siapa, di mana?
1: Sama Robi.
0: Di mana Robi?
1: Di hatimu, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Iya. Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Udah ramah.
1: Udah makan.
0: Alhamdulillah.
1: Minum.
0: Udah juga.
1: Apa?
0: Mikir aja ya, mikir ya.
1: Marah-marah.
0: Enggak marah. Menegaskan, mikir aja ya, mikir. Gimana Bi, kapan kamu terakhir kali kasih kado, kasih hadiah lah gitu?
1: 8 tahun yang lewat, Pak.
0: Oh, 8 tahun yang lalu ya.
1: Iya, itu waktu
0: cukup lama sehat, juga. Pak. Kenapa?
1: Sehat, masih normal, Pak.
0: Sehat normal gitu ya.
1: Sekarang kan enggak normal, Pak.
0: Oh, kamu udah enggak normal sekarang.
1: Iya, ini, Mbak. Mata-mata udah enggak ngelihat lagi, Mbak.
0: Oh, enggak melihat lagi ya.
1: Kapan tadi kemarin kan masih bisa lihat, bisa ngasih-ngasih orang kado kan. Terakhir adalah ngasih kado, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Tapi lupa aku, Mbak.
0: Lupa ya kado apa?
1: Iya, 8 tahun lewat, Mbak, itu. Baju, Pak.
0: Oh, baju. Oke, okay, deh.
1: Sama itu lah, Mbak, pokoknya.
0: Pacar kamu ya?
1: Pacar yang hilang.
0: Pacar yang hilang. Curhat dia ya. Oke, okay, deh. Jangan nangis.
1: Ngapain nangis, Mbak? Aku enggak. Air mata aku mahal, Mbak. Kalau yaudah. Nangis jadi ini, Pak, bukan jadi mutiara deh.
0: Jadi mutiara kolbu. Oh, dengerin lagu apa?
1: Pak, lagu ini, Pak, siapa nama? Lupa lagu ini. Antara apa Dread apa Niji, Pak, yang judulnya Sudah, Pak.
0: Sudah?
1: Iya, pendek gitu, Pak, Sudah judulnya. Ya,
0: Sudah tuh pendek emang.
1: Aduh tuh, Pak.
0: Apa?
1: Dengar di kawan Mbak itu nah yang gembul-gembul itu muter lagu Sudah tuh, Mbak.
0: Sudah Drive. Ya. Masa Drive sih?
1: Itu ya, Mbak. Apalah Drive apa?
0: Udah lewatin dulu hari ini ya, lagu lain dulu aja.
1: Oh, ya Mbak.
0: Cepatlah. Lagu lain.
1: Kata yo. Ada ini, Mbak. Sohi Plastik, Mbak.
0: Sohi Plastik.
1: Iya.
0: Sohi Plastik enggak ada. Juga.
1: Ada kan?
0: Nggak ada.
1: Astagfirullah,
0: nggak ada. Ayo, cepatlah.
1: Nggak ada, Mbak.
0: Nggak ada.
1: Aduh, apa jadi, Mbak, ya?
0: Apa?
1: Mbak. Drep apa aja, Mbak? Tanya, Mbak, Drep, Mbak. Tolong dibacakan, Mbak.
0: Bersama Kata Bintang. Yang... Pasti itu, kan?
1: Nggak. Nggak sering.
0: Apa, Pencuri Hati mau?
1: Nggak jelas.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Ya udah ya, tetap mau puterin lagunya.
1: Kering.
0: Boleh.
1: Dikit lah, Mak.
0: Oke, silakan.
1: Buat Aldo ya nih, Mak. Aldo, terus Aldo Eli ya tadi maksudnya. Terus Aldo Ari Sekayu ya, Aldo Anggi, Aldo Andra, Aldo Pitung, terus Malapi, Pak Jakaria, Pak Edian Darmawan, Pak Marsito. Ini Aris di Robok Linggau. Dan semuanya aja, Mbak.
0: Yep.
1: Semuanya pendengar persatu sama ini, Mbak. Menghirup asap, Mbak. Ya.
0: Selamat menghirup asap ada aja.
1: Kayak ini, Mbak, kita kayak di es, Mbak, ya. Berasap mulut kita, Mbak.
0: Ya udah, itu aja.
1: Terima kasih, Mbak Tata, ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat tugas, Mbak Tata.
0: Oke, terima kasih. Yuk. Terima kasih Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ngomongin kado ataupun hadiah spesial yang kamu kasih sama orang-orang spesial juga pendengar ya. Jadi silakan aja nanti di 0711-369977 0821-792-79690. Sebenarnya secara sederhana aja lah ya. Kado itu kan gak perlu barang-barang mewah, barang-barang mahal. Pokoknya sesuatu atau pemberian yang kita kasih kepada seseorang itu sebagai bentuk perhatian. Bahkan juga bisa ungkapan kasih sayang, penghargaan. ucapan selamat juga bisa, atau tanda bahwa kita itu masih ingat dan menghargai kehadiran orang tersebut. Bisa beragam ya, bisa tiket nonton, kalau tiket konser, bisa apapun lah ya. Bisa mungkin tadi kayak tadi ada yang bilang beliin baju, beliin aksesoris lainnya juga. Ya, apapun itu. Pokoknya spill-spill aja di sini, cerita aja di sini. Kira-kira pemberian yang punya makna khusus bagi orang yang menerimanya, dan saat itu kira-kira kamu kasih kado apa ke dia. Masih di Indonesia Banget sampai jam 3 sore nanti, jangan kemana-mana.

0: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
1: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Sesi terakhir ya, buat Indonesia banget, dua penelpon terakhir boleh aja di 0711-369977. WhatsApp udah tetap bacain semua. Yang udah masuk di 0821-792-7900. Silakan aja bergabung bersama kami. Untuk di Indonesia banget lebaran hari ini, di hari Rabu 14 Oktober 2026. Sebelum tetap pamit dari ruang dengar Anda semua. Baiklah, kalau begitu silakan siapakah yang sudah tidak sabar lagi buat ngobrol sama kita di sini. Selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Mbak Tata.
0: Sama siapa, di mana?
1: Pak Zari di Sekayu.
0: Pak Zari di Sekayu. Pak Zari, kira-kira kemarin terakhir kali beli kado untuk seseorang tuh kapan, Pak?
1: Pada tahun 1989.
0: Lama juga ya?
1: Iya.
0: Oke, kado apa tuh?
1: Itu kan seseorang yang pernah saya sayangi.
0: Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Setelah itu nggak pernah beli kado lagi untuk orang, Pak ya?
1: Ya, sampai sekarang tidak ada lagi.
0: Oke, mau dengerin lagu apa ngomong-ngomong, Pak?
1: Lagunya bisa nggak lagu ini?
0: Yang mana?
1: Bebas aja.
0: Oh, bebas ya. Ya. Oke deh, buat siapa lagunya?
1: Buat Bang Roni, Bang Ujo, Mbak Eli di Saku Genten, dengan ucapan selamat siang dan selamat istirahat.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pendengar, silakan aja di line teleponnya kita di 0711-369977. Halo, selamat sore.
2: Sorry, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah ini?
2: Andra, Mbak Tata.
0: Di mana?
2: Di Morinim, masa di hatimu?
0: Morinim. Oke deh.
2: Terus kalau ditanyain.
0: Nangis salah pula, kagak.
2: Nangis, Mbak Tata itu merdu kalau Mbak Tata yang nangis.
0: Ya, wah, merdu. Ndra, cerita dong, Ndra, kapan terakhir kali kamu beliin someone special atau special personnya kamu kado?
2: Tahun kemarin.
0: Weh, apa tuh, ulang tahun kah?
2: Bukan.
0: Apa?
2: Karena ponakan sekolah.
0: Oh, ponakan sekolah. Oh, untuk keponakan ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke deh.
2: Dibeliin sepatu sekolah.
0: Sepatu baru.
2: Ah. Iya.
0: Suka dia ya?
2: Alhamdulillah, sampai sekarang masih dipakai.
0: Awet juga ya sepatunya ya.
2: Lumayan.
0: Lumayan, pasti mahal ya kan?
2: Enggak juga. Tapi kalau dibanding harga kerupuk masih mahal sepatu kan?
0: Iya, iyalah. Oke deh. Yaudah, kalau gitu kamu pengen dengerin lagu apa?
2: Mbak Tata, kalau Mbak Tata terakhir kasih kado kapan? Kami pendengar nanya.
0: 2 bulan yang lalu apa ya? 3 bulan yang lalu lah.
2: Apa itu?
0: Oh, ada deh.
2: Jangan bilang itu maskara.
0: Bukan maskara, eyeshadow. Oke, lanjut, mau dengerin lagu apa? Karena ini udah mepet banget kan.
2: Lagunya ini, Mbak.
0: Apa?
2: Apa itu ya? Niji.
0: Yang mana?
2: Apa itu ya? Coba pilih, Mbak. Ada apa aja nanti?
0: Hai, udah banyak nih.
2: Pilih 3 aja ya.
0: Lagu Niji.
2: Ya, dari Niji.
0: Sang mantan mau.
2: Oh jangan.
0: Hapus aku.
2: Jangan juga, Mbak. Yang lain, Mbak.
0: Indahnya cinta mau.
2: Nah, itu aja, Mbak.
0: Oke deh.
2: Iya, karena kalau yang itu kan jangan, kan lu belum punya mantan, Mbak.
0: Oh.
2: Lagi jalan ini.
0: Oke, baiklah.
2: Kirim, ya.
0: Boleh.
2: Kirim buat Bang Robi, Eli ya. Mm-hmm. Ada juga yang dari Sekayu tadi ya.
0: Oh, ya.
2: Siapa itu tadi ya?
0: Cepat.
2: Mau kemana, Mbak?
0: Mau kosin.
2: Oh iya, terus buat yang di Linggau ya. Pak Zakaria juga ya. Yang di Prabu Muli tanpa terkecuali ya, kita wakilkan sambang Billy aja. Bang apa ya?
0: Apa?
2: Dirli rasa ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, pokoknya semuanya pendengar Pro 1 aja lah ya, tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, sehat selalu bareng keluarga masing-masing ya.
0: Oke. Okay,
2: buat Mbaknya juga sehat selalu bareng keluarga.
0: Thank you, Andra.
2: Dompetnya banyak isi, Mbak ya.
0: Amin.
2: Iya, biar bisa bersedekah.
0: Amin ya. Terima kasih banyak ya.
2: Terima
0: ya.
2: Ya. Buat Anggita ya. Semoga sehat selalu. Apa ya? Murah rezeki.
0: Oke.
2: Okay. Makin cantik, Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah. Ya, makasih Pak ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup kita terima telepon di Indonesia banget ya. WA juga udah Tata bacain semuanya, lagunya juga udah Tata puterin. Jadi enggak berasa. Ini kita udah mau udahan di Indonesia banget. Seru banget ya kalau misalnya kita ngobrolin soal kado, mengkado ini ya dan segala makna yang ada di baliknya. Mudah-mudahan setelah obrolan kita ini kita bisa lebih mengerti lah bahwa ternyata pemberian spesial itu bukan soal harga, bukan soal mewahnya, tapi ini soal perhatian dan ketulusannya ya. Jadi kalau misalkan kamu udah punya rencana memberikan kado buat seseorang, mudah-mudahan aja bisa menemukan hadiah yang tepat. Tata pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih buat yang udah stay tune. Dan setelah ini ada rekan saya Esi yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 14 Oktober 2026 dalam rangkaian Palembang sore ini bersama saya Esi. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog dalam program investasi perempuan dan juga pasar modal. Seberapa eratkah hubungannya ya? Dan nanti kita akan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini, ada Mbak Penny Handayani, PIPM Representatif Cabang Palembang. Dan nanti pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Berikutnya pendengar, tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Lampung. Berikutnya tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 19 ya, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Berikutnya pada pukul 19:30, Mimbar Agama Hindu juga akan mengisi ruang dengar Anda. Itulah pendengar agama acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
0: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan dialog dari dalam program segmentasi investasi di kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 14 Oktober 2026. Saya Esi dan juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, perempuan hebat bukan hanya mampu mengelola keuangan tetapi juga cerdas merencanakan masa depan ya. Dan pasar modal juga bisa menjadi salah satu pilihan perempuan untuk mengembangkan potensi finansialnya. Lalu seberapa erat hubungannya perempuan dengan pasar modal ini, bagaimana cara memulainya, dan apa saja resiko yang perlu dipahami? Kita akan bahas dalam dialog investasi sore hari ini bersama dengan narasumber kami. Ada Mbak Penny Handayani, PIPM Representatif Cabang Palembang. Ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Penny.
3: Waalaikumsalam Mbak, selamat sore Mbak Esi.
0: Kabarnya gimana nih?
3: Alhamdulillah, walaupun Palembang pekat sekali ya.
0: Oke, terima kasih yang pasti sudah hadir langsung ya, menemani pendengar juga pastinya di program Dialog Investasi untuk kesempatan sore hari ini. Dan pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya pendengar untuk bisa bergabung nih Mbak Penny. Yeah. Jadi silahkan saja kita undang peran serta dari pendengar untuk bisa bergabung ya. Nah kalau berbicara mengenai iklim investasi, secara general, secara umum terlebih dahulu nih, untuk saat ini ya, pasar modal gimana sih kabarnya Mbak Penny?
3: Oke, ya pasar modal memang beberapa bulan terakhir ini jadi sorotan sekali ya Mbak ya. Karena memang pasar modal kalau kita lihat itu seperti halnya kita lihat rumah gitu ya. Ketika rumah pondasinya bagus atau enggak, itu kurang lebih saya ibaratkan seperti pondasi nih kalau pasar modal. Jadi pasar modal itu kita bisa lihat kondisi perekonomian dari suatu negara itu seperti apa. Kalau misalnya pasar modalnya maju, insya Allah perekonomian dari suatu negara itu bisa diprediksikan gitu. Nah kalau misalnya terkait dengan iklim investasinya nih, memang menarik sekali dari generalnya gitu ya. Yang kebanyakan orang beranggapan bahwa perempuan yang harus mengelola keuangan gitu ya. Namun nyatanya memang semua orang itu harus bisa mengelola keuangan, apalagi perempuan yang mayoritasnya memang dipercaya untuk keuangan di dalam rumah gitu. Jadi paling banyak sih memang perempuan kalau dari general untuk investornya gitu.
0: Oke, jadi keterlibatan perempuan di dunia pasar modal saat ini banyak didominasi oleh perempuan seperti itu ya?
3: Iya betul
0: Mbak Penny ya. Oke, nah ini kalau kaitannya seberapa besar sebenarnya hubungan perempuan dengan pasar modal? Apakah perempuan memang memiliki peran khusus dalam perkembangan investasinya atau seperti apa nih?
3: Oke, kita mungkin menarik ke belakang gitu ya Mbak ya, terkait dengan kenapa sih perempuan harus berdaya gitu ya. Kalau menurut saya perempuan itu harus berdaya. Berdayanya juga tidak hanya di lain hal, tapi juga di terutama di bidang keuangan. Karena ketika perempuan itu berdaya, maka pondasi rumah itu aman menurut saya. Jadi untuk kita belajar investasi tidak hanya perempuan, kita juga harus banyak belajar terkait dengan misalnya tidak hanya keuangan dalam rumah, tapi bagaimana kita bisa mengelola keuangan tersebut untuk masa depan, terutama masa depan anak kita juga gitu.
0: Oke, nah ini kalau berbicara mengenai peluang ya, yang tentunya bisa dimanfaatkan perempuan melalui investasi di pasar modal, kalau Mbak Penny melihatnya seperti apa nih?
3: Gimana?
0: Sorry? Peluangnya, peluang dari pasar modal ini yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh perempuan untuk berinvestasi di pasar modal apa aja nih Mbak?
3: Oke, jadi peluangnya gimana sih berinvestasi di pasar modal? Jadi investasi di pasar modal itu tidak hanya untuk kita sebagai pekerja aja sebenarnya Mbak. Jadi pasar modal ketika kita misalnya menjadi ibu rumah tangga pun peluangnya sangat besar, karena kita bisa mantau dari mana saja, lalu juga biaya juga cukup kecil gitu ya, dari uang yang dingin yang kita bisa pakai untuk diputar gitu ya, ibaratnya ya, belajar berinvestasi biar dana kita bisa berputar gitu.
0: Oke, nah ini untuk berinvestasi apakah memang harus memiliki penghasilan yang besar terlebih dahulu atau seperti apa nih? Khususnya buat mungkin pendengar ada yang pengen melakukan investasi di pasar modal juga ya, tapi masih khawatir terkendala dengan berapa sih besarannya yang harus kita miliki ya.
3: Betul.
0: Seperti apa Mbak Penny?
3: Oke, sebenarnya modal di pasar modal itu gak banyak Mbak. Jadi bisa disesuaikan dengan budget kita sebenarnya ya. Kalau dulu mungkin zaman saya, zaman kuliah, itu minimal investment harus 10 juta gitu ketika melakukan pembukaan rekening efek. Nah kalau sekarang dari 50 ribu pun kita bisa melakukan pembukaan rekening efek untuk belajar investasi. Namun memang perlu disesuaikan juga ya, kalau misalnya dana kecil ya kita perputarannya juga akan lebih kecil dibandingkan dengan dana yang lebih besar gitu. Jadi sejauh ini modalnya itu 1 rupiah pun kita bisa gitu, karena saham sekarang udah minimal 1 rupiah nih Mbak per lembarnya.
0: Oke, oke, jadi seperti itu ya, bisa disesuaikan dengan penghasilan kita, budget kita seperti itu.
3: Betul,
0: Mbak Penny ya sekarang ini ya. Nah, kalau berbicara mengenai tantangan ya Mbak Penny, yang paling sering dihadapi perempuan khususnya ketika ingin mengenal dan juga terjun ke pasar modal, nih, apa aja yang harus diwaspadai ya?
3: Ya, apa yang harus diwaspadai, mungkin sekarang banyak sekali yang namanya investasi bodong kali ya Mbak ya. Jadi namanya ekonomi saat ini ya, indeks ekonomi gitu, dimana-mana lagi mengalami tantangan terutama di bidang ekonomi. Yang paling banyak jadi tantangan itu

0: duit, langsung duitnya bertumbuh dalam waktu yang cepat. Nah, kalau misalnya teman-teman langsung ditawarin investasi yang dalam waktu cepat lalu returnnya besar, nah itu bisa perlu diwaspadai juga. Yang kedua, kita perlu namanya cek legalitasnya. Apakah ini perusahaan legal atau enggak nih? Atau justru malah perusahaannya ternyata enggak ada orangnya, cuma satu orang aja gitu yang enggak ada perusahaannya. Nah, ini kita juga perlu waspadai. Lalu logis enggak gitu ya? Kebanyakan orang pengen investasi yang cepat gitu ya, pengen yang besar, tapi nyatanya itu enggak logis di kondisi saat ini. Misalnya kita pengen investasi di mana nih? Pengen duit 100 ribu bisa gak jadi 1 juta dalam 1 hari? Ya gak bisa juga gitu ya. Yang kebanyakan orang inginkan sejauh ini yang menjadi tantangan tadi memang pengennya investasi yang cepat gitu, sehingga ini yang perlu diwaspadai nih.
1: Oke, jadi itu ya yang bisa dikenali tentunya oleh pendengar untuk menghindari namanya investasi bodong ya. Nah, ini khususnya untuk pemula ya, Mbak Penny. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada hal yang yang bisa menghilangkan rasa takut atau keraguan terhadap investasi, khawatir gitu ya. Gimana nih caranya?
0: Oke, untuk menghilangkan keraguan ya, yang pertama memang kita harus banyak ikro ya Mbak ya, banyak membaca. Jadi namanya investasi itu kan banyak jenisnya. Ketika kita mau investasi di emas gitu ya, di properti pun kita harus banyak baca gimana sih regulasinya gitu ya, keuntungannya, resikonya apa aja. Jadi untuk mengalahkan keraguan ya memang kita harus banyak baca untuk meyakinkan diri nih bahwa namanya investasi itu penting loh. Tidak harus menunggu kita tua baru kita belajar investasi. Justru sebaliknya, ketika kita masih muda, ini adalah waktu yang tepat untuk kita investasi biar nanti masa tua kita bisa menikmatinya gitu.
1: Gak, pastinya tidak ada keraguan seperti itu ya,
0: betul.
1: Untuk bisa memulai melakukan investasi di pasar modal. Nah, ini mungkin benefitnya nih Mbak, untuk investasi di pasar modal ini mungkin bisa lebih meyakinkan pendengar gitu ya, yang akan melakukan investasi. Apa aja nih?
0: Oke, benefitnya. Jadi saya bahas dulu produk-produk pasar modal ya Mbak ya. Jadi pasar modal itu produknya banyak sekali. Ada yang saham gitu ya, ada reksadana, ada juga deposito. Untuk yang pertama yang di saham, kalau keuntungannya itu ada dua. Ada namanya capital gain dan juga dividen. Nah, capital gain ini selisih nih antara harga beli dengan harga jual. Jadi berkata kita punya toko kelontong gitu ya, kita buka beli di harga rendah, kita jual di harga yang lebih tinggi. Nah, selisihnya itu kita sebut dengan namanya capital gain. Yang kedua, keuntungannya itu ada namanya dividen. Jadi ketika perusahaan bisa menghasilkan profit, bisa menghasilkan laba gitu ya, kita sebagai investor itu bisa terima bonusnya lah, ibaratnya yang disebut dalam bentuk dividen. Nah, kalau produk yang kedua itu ada namanya reksadana. Kalau reksadana pasti kita dapat keuntungan dari kenaikan NAV-nya. Nah, NAV itu seperti harga saham, kalau di reksadana itu NAV gitu ya. Kenaikan itulah yang kita sebut sebagai keuntungan. Kalau di obligasi mungkin teman-teman juga udah pada familiar gitu ya, obligasi baik dari pemerintah maupun dari swasta, keuntungannya kita bisa terima kupon gitu ya, kupon yang bisa dibayarkan tiap bulan nih. Jadi cocok sekali kalau misalnya kita mau jadiin sebagai passive income nih Mbak. Jadi kalau kita punya dana mengendap gitu ya, dana dingin, kita investasikan di obligasi, tiap bulan kita akan terima namanya kupon tadi gitu. Jadi banyak sekali sih. Dan keuntungan yang berikutnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang kita investasikan, baik saham, reksadana maupun obligasi, itu kita bisa cari tahu informasinya lebih detail gitu ya. Jadi semua mata itu bisa tertuju pada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan itu gak bisa macam-macam nih karena banyak yang mantau gitu. Jadi kita merasa lebih aman ketika kita investasi di sana.
1: Oke, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ya, silakan bisa melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Kita bersama Mbak Penny Handayani, merupakan PIPM representatif cabang Palembang ya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via RRI Digital ya. Jadi bisa didengarkan juga di RRI Digital, di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya

0: untuk Anda untuk bisa mendengarkan siaran kami. Baik, ini kalau kita berbicara juga mengenai faktor risiko ya, yang tentunya juga harus dipahami oleh kita sebagai perempuan untuk memilih instrumen investasi ini, apa aja nih Mbak?
1: Ya, faktor resiko pastinya yang pertama itu dari profil kita dulu ya. Kita itu tipe orang yang seperti apa nih Mbak? Jadi kalau misalnya di pasar modal kita klasifikasikan itu menjadi tiga. Yang pertama itu ada namanya agresif gitu, yang kedua ada namanya moderat, yang ketiga ada namanya konservatif. Nah kalau agresif itu tipe orang yang penyuka resiko. Jadi ketika penyuka resiko maka kita tahu bahwa instrumen yang cocok untuk di pasar modal itu lebih besar di saham gitu ya. Kalau teman-teman masuk yang profil ke moderat, nah ini lebih cocok kalau misalnya kita investasinya di reksadana atau di obligasi. Nah kalau yang profil resiko yang ketiga itu namanya konservatif. Nah konservatif ini tipe orang yang saya pengen duitnya bertumbuh aja gitu ya.
0: Cari aman gitu.
1: Cari aman, gak mau ribet gitu ya. Nah itu tipe orang yang konservatif, mungkin lebih cocok di obligasi gitu ya. Yang pertama kita pahami dulu nih, kita profil resiko yang masuk kategori mana sehingga kita gak salah gitu ya milih instrumen investasi. Ketika kita konservatif, kita belinya saham, maka jantungnya juga berdebarnya lebih kencang karena resiko di saham itu juga tinggi. Yang berikutnya kita pahami terkait dengan resiko dari instrumen yang kita mau masuk gitu ya. Contohnya ketika kita mau investasi di saham, resiko di saham itu apa sih? Nah resiko di saham kan yang pertama harga saham pasti fluktuatif, naik turun tiap detiknya nih. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mantau terus sahamnya, ada baiknya kita pilih instrumen investasi yang lain gitu ya. Jadi seperti halnya kita mau investasi di properti gitu ya. Nah properti kita juga kan tahu harus lokasinya di mana, lalu surat menyuratnya seperti apa. Jadi yang penting itu kita harus pahami dulu profil risiko kita seperti apa dan produk investasi yang mau kita masukin itu profil risikonya seperti apa gitu.
0: Oke, yang sejauh ini gitu ya yang paling banyak diminati yang mana nih?
1: Oke. Memang variatif ya Mbak ya, jadi memang investor cenderung variatif di Sumsel terutama ya. Kalau misal di Sumsel kebanyakan itu memang di saham, karena di saham itu kan naik turunnya lebih cepat ya dibandingkan dengan instrumen yang lain, sehingga itu yang banyak diminatin gitu.
0: Oke, nah ini kalau berbicara mengenai kebutuhan dana gitu ya, yang juga harus diperhitungkan dengan matang, apalagi untuk kita sebagai perempuan ya, bagaimana sih bisa menyeimbangkan kebutuhan rumah tangga, tabungan, dana darurat, juga investasi ini Mbak Penny.
1: Oke, gimana sih menyeimbangkannya ya? Ya, yang pertama kita harus bisa manajemen keuangan dulu gitu ya. Dimana manajemen keuangan itu kita harus mengatur bagaimana dana pemasukan kita itu tidak harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, jadi ada baiknya di awal kita itu udah ada pos-posnya langsung gitu ya. Misal pos pengeluaran yang wajib itu apa aja sih gitu ya, yang bisa kita kurangin dari pos-pos tersebut apa aja, sehingga ketika kita pengen investasi kita ada tambahan dana nih dari pos yang kita hemat tadi di bagian pengeluaran gitu.
0: Oke, jadi sejauh ini gitu ya, berdasarkan pengalaman Mbak Penny sendiri gimana sih sudah menjalani atau mengamati ya apa yang dilakukan di pasar modal ini, ini sebagai tentu menjadi cerminan juga bagaimana nantinya kita juga bisa menyeimbangkan antara kebutuhan rumah tangga lah, bisa dibilang seperti itu ya, dengan investasi yang kita lakukan Mbak Penny.
1: Ya kalau saya yang pertama ketika ada uang masuk gitu ya, saya lebih dulu menyisihkan untuk investasi atau dana darurat terlebih dahulu. Nah jadi kebalikannya, kebanyakan orang itu kita bayar untuk kebutuhan-kebutuhan dulu ya, sisanya baru kita menabung atau investasi. Nah kalau saya coba balik rumusnya dan ternyata itu worth it banget gitu ya. Jadi mungkin kita bisa menyisihkannya hanya sebagian, tapi kalau misalnya konsisten sedikit demi sedikit itu juga uang tabungan kita bisa lebih banyak gitu ya. Dan yang kedua, ketika kita udah tahu nih pos pengeluaran kita ternyata lebih besar gitu ya, mungkin kita bisa cari dana tambahan. Nah dana tambahannya dari mana? Mungkin teman-teman bisa manfaatkan di sini melalui investasi di saham, karena di saham itu kan kita bisa jual beli di hari yang sama dan penarikan dananya pun bisa lebih cepat gitu, bisa 2 hari kita udah bisa tarik dana ketika kita mau ambil taking profit itu.
0: Oke. Ya, ini kalau dilihat juga ya, mungkin kondisi yang ada di masyarakat ya, Mbak Penny ya, lebih banyak perempuan yang memilih menabung daripada berinvestasi. Nah, ini gimana sih? Apakah menabung saja cukup untuk merencanakan masa depan atau seperti apa nih?
1: Oke, kalau menurut saya menabung itu tidak cukup ya, Mbak. Kalau untuk merancang masa depan, misalnya pendidikan kuliah anak atau mau bangun rumah, itu kita nggak cukup hanya menabung. Kenapa? Karena kalau menabung itu dana kita mungkin bertambah dari nominal yang kita tambah-tambahin terus, tapi tidak bertumbuh, gitu ya. Bertambah tapi tidak bertumbuh. Nah, kalau misalnya investasi duit kita, kalau misalnya kita tabungin sedikit-sedikit, ada peluang untuk bertumbuhnya, gitu. Jadi pertumbuhan itulah yang bisa membackup nih nanti tujuan investasi kita ke depan, gitu.
0: Oke, kalau ada anggapan ya, Mbak Penny, kalau investasi di saham ini seperti gambling. Nah, ini gimana nih menurut Mbak Penny?
1: Gambling atau enggak itu sebenarnya karena kita kurang pengetahuan sebenarnya menurut saya ya. Kalau misalnya kita paham akan suatu instrumen, misalnya nih saya mau naik kendaraan umum, gambling nih dapat atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tahu, oh dia ada nih jam-jam rutenya gitu ya, dan itu sudah kita tahu, oh ini nomor berapa nih yang akan lewat, misalnya transmusi ini di depan, nomor berapa yang akan lewat di belakang gitu. Nah gitu kan kita udah tahu rutenya. Jadi ketika kita menganggap itu gambling, mungkin karena kita pengetahuannya belum cukup, gitu ya. Makanya di awal tadi kita butuh ikro, gitu ya, untuk mempelajarin lagi agar paham bahwa instrumen investasi itu sebenarnya nggak gambling loh. Hanya saja memang ada peluang nih kalau misalnya harga sahamnya misalnya turun atau ekonomi perusahaannya itu manajemen perusahaan lagi nggak baik sehingga pertumbuhan profitnya turun, nah direspon negatif sama investor sehingga harga sahamnya turun. Namun secara jangka panjang kalau misalnya perusahaan itu sehat, memang harga sahamnya tercermin gitu ya dari pergerakan harga sahamnya.
0: Oke, baik. Nah ini kalau ada mitos ya tentang perempuan dan investasi yang perlu diluruskan nih, Mbak. Selain tadi gitu ya, ada lagi nggak kira-kira?
1: Mitos apa ya? Kalau saya kurang mempercayai dengan mitos-mitos itu ya, Mbak ya. Maksudnya pemahaman mungkin zaman sekarang itu informasi kita mudah sekali didapat gitu ya, sehingga ketika kita pelajarin suatu instrumen mudah untuk kita pahami gitu. Beda dengan halnya kalau zaman dulu saya kuliah gitu ya. Saya kuliah itu ketika kita pengen belajar saham itu seperti apa, kita harus datang ke gedungnya langsung, belajar langsung. Dan kalau sekarang melalui media internet itu kan kita bisa pelajarin gitu ya. Sehingga menurut saya sih kayaknya mitosnya apa ya, Mbak, kalau menurut Mbak Esi?
0: Oke, selain tadi ya kalau investasi seperti gambling gitu ya, mungkin ada lagi yang lain, pendengar juga mungkin pengen menyampaikan apa, boleh ya, kita tunggu dari pendengar. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar ya, boleh. Mbak apa ini, pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jadi Anda yang ingin ikut bergabung, silakan nih kami tunggu peran sertanya, bisa melalui line telepon 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: Hai Susi, kamu sudah tahu tentang investasi?
1: Hai Dewi, investasi? Belum tahu Dewi, emangnya apa sih?
0: Investasi itu menabung dengan cara yang lebih cerdas. Uang yang kita simpan bisa bertumbuh, jadi kita punya tabungan lebih banyak di masa depan.
1: Tapi bukannya berinvestasi itu beresiko?
0: Memang ada resiko, tapi kalau kita belajar dan memilih dengan hati-hati, resikonya bisa kita kelola. Yang penting jangan buru-buru dan mulai dari yang aman.
1: Jadi, kalau aku mulai dari sekarang, masa depan aku bisa lebih baik.
0: Benar sekali, mulailah dengan langkah kecil dan terus belajar. Investasi adalah kunci untuk masa depan yang cerah.

Uangmu seperti benih yang terkubur dalam tanah. Diam, tak terusik, potensi pertumbuhannya pun terpendam. Bayangkan jika benih itu ditanam, diberi air dan sinar matahari. Ia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, menjulang tinggi, dan berbuah lebat. Begitulah investasi. Investasi adalah cara cerdas untuk menumbuhkan uangmu, memaksimalkan potensi yang terpendam di dalamnya. Investasi bukan hanya untuk orang tua atau profesional. Siapapun, di usia berapapun, bisa memulai investasi. Dengan modal kecil, bahkan hanya dengan Rp10.000, kita bisa menanam benih masa depan kita. Aplikasi investasi yang mudah digunakan membuka pintu bagi siapa saja untuk memulai perjalanan investasi. Bayangkan, uangmu bekerja untukmu, tumbuh dan berkembang, membantumu meraih mimpi-mimpi yang besar. Mulailah investasi hari ini. Saksikan uangmu tumbuh dan berkembang seperti pohon yang menjulang tinggi, menaungi masa depan yang lebih cerah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di program investasi. Dialog yang kami hadirkan di sore hari ini temanya mengenai perempuan dan pasar modal, seberapa eratkah hubungannya. Nah, Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu atensinya melalui line telepon kami di 0711369977, atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Kami masih bersama Mbak Penny Handayani, PIPM Representatif Cabang Palembang. Mbak Penny, kita sudah menerima penelpon nih, langsung saja ya, sudah tersambung ini. Pro 1, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Mbak Isya.
3: Selamat sore, Pak Zakaria di Kenten. Ya. Silahkan, ada pertanyaan apa?
4: Ini laki-laki yang bertanya Mbak Isya.
3: Iya.
4: Apa-apa ya, tempat yang perempuan. Ya, Assalamualaikum Mbak Penny ya namanya.
5: Iya, Waalaikumsalam Pak.
4: Ya, mau tanya Mbak Penny ya. Saya tanggutan saya dulu ya, masalah obligasi itu saya pikir hanya surat utang negara saja yang menerbitkannya. Ya, bagaimana penjelasannya? Kemudian obligasi itu jangka waktunya itu memang ada yang periode 3 bulan, 6 bulan, apa seminggu setahun gitu baru bisa mendapatkan hasil.
5: Oke.
4: Okay. Perusahaan itu maksudnya obligasi itu mengeluarkan kupon itu maksudnya dia mengeluarkan apa itu apa semacam pendapatan apa bagi hasil atau seperti apa gitu ya. Nah, yang kedua boleh ya bertanya ya?
3: Boleh, silakan Pak Zakaria.
4: Yang kedua pertanyaannya, apa istilah emiten dan emiten itu apa? Kemudian kalau orang mau terlibat di dalam saham, jual beli saham, seperti apa gitu ini prosedur tata kelolanya? Ya kalau pastikan rekening dan seterusnya, apa harus mempunyai seorang pialang atau seperti apa penjelasannya? Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten. Antensinya ini antusias banget ya dengan obligasi nih kayaknya ya. Pak Zakaria, boleh nih Mbak Penny.
5: Oke, kita mungkin mulai dari pengertian obligasi itu sendiri ya Mbak ya. Jadi obligasi itu kan surat hutang nih. Jadi ketika negara atau perusahaan membutuhkan dana gitu ya, dia bisa mengeluarkan surat utang yang kita sebut sebagai obligasi. Dan keuntungan di obligasi itu nadanya namanya obligasi tadi. Kupon itu biasanya udah ditentukan dalam satu tahun nih kita akan dapetin kuponnya berapa persen sih. gitu. Dan yang pertanyaan berikutnya tadi, obligasi bisa dari pemerintah ya. Nah, jadi obligasi itu klasifikasinya ada dua, Mbak. Ada obligasi pemerintah, ada obligasi swasta. Jadi kalau obligasi pemerintah berarti pemerintah yang mengeluarkan obligasi tersebut. Kalau obligasi swasta berarti perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Gitu ya. Jadi keuntungannya berupa kupon tadi memang ibarat kata kita pinjemin duit nih, kita ibarat kata bank pinjemin duit ke nasabah gitu ya, kan ada bagi hasil yang diberikan kepada yang pinjamin duit tadi gitu ya, kita sebutnya kupon gitu. Okay. Tadi pertanyaan berikutnya terkait dengan
3: net change ya.
5: Gimana?
3: Apa tadi?
5: Emiten.
3: Emiten.
5: Kalau emiten itu mungkin sebutan sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, Pak. Jadi perusahaan ini yang terdaftar di Bursa Efek itu ada ciri-cirinya. Ada namanya di belakang nama perusahaan itu ada kode TBK. Nah, TBK itu berarti artinya terbuka. Perusahaan yang sebelumnya privat gitu, yang belum terbuka, bisa mendaftarkan diri menjadi perusahaan terbuka, dan investor itu sebutnya sebagai emiten gitu. Dan kalau misalnya kita sebagai masyarakat pengen jadi investor, itu bukan mendaftarkan diri ke Bursa Efek, tapi mendaftarkan diri ke Sekuritas. Ada lebih dari 90-an, hampir 100 perusahaan Sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, kita bisa membuka rekening efek di Sekuritas tersebut. Contohnya kayak saya nih, saya kerja di Philips Sekuritas Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak siapa tadi, sorry Mbak? Bapak Zakaria ya, pengen beli saham BCA, itu gak datang ke Bursa Efek gitu ya, Bursa Efek Sumsel untuk temuin kepala kantornya bawa duit, enggak. Tapi buka rekening efek di Sekuritas, misalnya Philips Sekuritas, nanti kita bukakan rekening khusus untuk di aplikasi Sekuritasnya, dan kita baru bisa membeli saham BCA tersebut gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Emiten itu kategorinya sebutan untuk perusahaan yang terdaftar gitu, yang sahamnya kita bisa beli, bukan sebagai investornya gitu.
3: Oke, baik, kita sapa kembali ya. Sayang sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon ya di 0711369977. Nah, kalau kita lihat ya, Mbak Penny, akses terhadap pasar modal saat ini apakah sudah cukup inklusif bagi perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi? Atau seperti apa?
5: Iya, jadi untuk akses ke pasar modal itu sendiri ya, memang yang menjadi tantangan ketika kita sulit sulit mendapatkan informasi pasar modal mungkin dari keterbatasan fasilitas gitu ya, misalnya fasilitas media sosial yang kita punya misalnya terbatas, atau sumber-sumber apa sih yang bisa kita baca gitu ya. Sebagai orang awam pastinya kita akan bingung, kita baca sumber ekonominya itu dari mana sih gitu ya. Nah, mungkin bisa menjadi referensi tidak hanya di RRI Pro 1 misalnya, teman-teman bisa baca misalnya CNBC gitu ya, atau bisnis.com. Banyak informasi sebenarnya yang sudah disebarkan, baik dari lembaga yang sudah legal gitu, atau sosial media influencer, itu sebenarnya sudah banyak sekali yang menyuarakan terkait dengan namanya investasi gitu. Jadi sebenarnya harusnya keterbatasan kita untuk mendapatkan informasi itu sudah sangat kecil kalau untuk zaman sekarang gitu.
3: Oke, ini kalau untuk partisipasi perempuan ya di pasar modal, kalau tadi Mbak Penny sempat informasikan cukup banyak gitu ya, perempuan-perempuan yang juga sudah bermain saham seperti itu. Nah, ini kalau dari apa namanya, mungkin ada yang ingin diprioritaskan kembali gitu, atau lebih ditingkatkan lagi jumlah perempuan yang melakukan investasi di pasar modal ini, atau udah cukup nih sekarang ini jumlahnya, gimana nih?
5: Oke, menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi, lebih ya ditingkatkan, Mbak ya. Karena kalau misalnya kita lihat berita-berita saat ini ya, banyak sekali kisruh di rumah tangga itu memang yang berawal dari keuangan gitu ya. Dan untuk kita sebagai perempuan, nah ketika kita berdaya, kita bisa misalnya punya penghasilan lain gitu ya, misalnya dari investasi, nah ini juga bisa membuka peluang kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi memang harapannya kita juga terus melakukan edukasi ya Mbak ya, contohnya baik online maupun offline, itu bisa diikutin biar kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak gitu.
3: Oke, nah ini untuk perempuan ya, perempuan-perempuan yang di luar sana yang mendengarkan siaran kita nih, Mbak Penny, mungkin ada yang merasa kalau investasi di pasar modal ini masih terlalu rumit atau beresiko untuk mereka. Ini kemana mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih detail seperti itu ya, setelah mungkin mendengarkan obrolan kita di sore hari ini.
5: Jadi kalau misalnya kantor cabang kita sendiri bisa Bapak Ibu datangin ya, ada di kantor IDXKP Sumsel, itu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 36B. Kalau kita lewat Rumah Sakit Umum itu ya, samping Apotika 24 itu kantor kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen informasi yang lebih detail gitu, pengen tanya-tanya, bisa mengikuti edukasi kita yang online maupun bisa datang ke kantor cabang kita gitu.
3: Oke, Mbak Penny, kita terima kembali. Silakan nih untuk Anda pendengar di line telepon 0711369977 atau juga bisa melalui WA ya di 0821-7927-9090, dan juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ada pertanyaan ataupun juga ada komentar yang ingin Anda sampaikan. Untuk Anda yang mungkin juga saat ini sudah melakukan investasi di pasar modal, boleh sharing-sharing sama kita di sore hari ini ya. Jadi silakan nih, kami tunggu untuk bisa bergabung di program Dialog Investasi Perempuan dan juga Pasar Modal, seberapa eratkah hubungannya. Kalaupun dari kaum Adam gitu ya, seperti tadi Pak Zakaria, tidak masalah ya Mbak Feni untuk bisa juga bergabung dalam dialog kita pada kesempatan sore hari ini tentunya. Baik, ini kalau kita lihat juga Mbak Penny ya, saat ini seperti yang tadi Mbak Penny juga sudah informasikan ya, untuk perempuan mungkin ada pendekatan investasi yang berbeda atau justru tantangan yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki.
5: Oke, tantangannya ya, mungkin karena kalau misalnya laki-laki punya pendapatan biasanya banyak langsung kasih ke istri gitu ya. Nah kalau tantangannya kita sebagai perempuan, apalagi kita sebagai istri, kita harus memilah nih Mbak ya, memilah mana yang menjadi kebutuhan yang mendesak gitu ya, atau yang bisa masuk kategori keinginan. Jadi tantangan terbesarnya ya mungkin banyak cabang yang harus kita pikirkan.
3: Betul.
5: Gitu ya Mbak ya.
3: Banyak pos-posnya gitu ya.
5: Betul.
3: Oke, baik. Nah ini kalau melihat juga ya, kira-kira hubungan perempuan dan juga pasar modal ini di Indonesia ya khususnya, Mbak Penny, dalam beberapa tahun ke depan nih Mbak Penny melihatnya seperti apa nih prospeknya gitu ya?
5: Oke, prospeknya ini sebenarnya pasar modal itu sangat cerah sekali ya Mbak ya. Kenapa? Karena pasar modal itu tidak hanya di Indonesia aja, hampir semua negara itu pasti ada pasar modalnya gitu ya. Dan pasar modal itu menjadi tolak ukur gitu ya. Kita bisa lihat ketika ekonomi lagi kurang baik, itu biasanya pasar modal akan langsung merespon. Sehingga kaitannya ya kalau dengan perempuan ya, perempuan juga, maksud saya tidak hanya perempuan ya, jadi semua kalangan sebenarnya bisa menikmati itu, apa itu pasar modal, investasi di pasar modal gitu. Dan jangka panjangnya ini masih oke sekali ya Mbak ya, karena banyak emiten-emiten yang juga udah ngantri nih untuk menjadi perusahaan terbuka nih di Bursa Efek.
3: Oke. Ada langkah konkret yang dapat dilakukan perempuan mungkin Mbak Penny mulai hari ini ya, agar juga bisa lebih percaya diri dan juga lebih bijak lagi dalam berinvestasi nih.
5: Oke, langkah konkretnya yang pertama, ambil langkah gitu ya. Tidak ada langkah jauh ketika kita tidak memulai satu langkah di awal.
3: Harus gitu. Gerak gitu ya.
5: Betul, jadi ketika kita mau ke pasar, kita harus langkahin kaki dulu gitu ya. Jadi ketika kita pengen mengetahui pasar modal, mengetahui investasi lebih dalam, maka kita harus ambil langkah berani bahwa ayo kita mau belajar gitu ya. Belajarnya dari mana? Banyak sekali informasi, atau bisa datang ke kantor cabang kita gitu.
3: Oke, itu yang bisa dilakukan ya. Baik, ini mungkin untuk pendengar juga nih, supaya juga lebih bisa cepat mengambil keputusan. Apalagi indeks ekonomi gitu ya, Mbak Penny ya, apa yang bisa dilakukan untuk lebih yakin lagi untuk melakukan investasi di pasar modal khususnya ya. Ada kalimat-kalimat yang bisa memotivasi pendengar nih, mungkin Mbak Feni?
5: Oke, kalimat motivasinya ya, kalau saya sih mungkin lebih ke motivasi saya sendiri gitu ya, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Kalau yang pertama, saya punya prinsip bahwa jangan jadikan temanmu pay later gitu ya. Yang kedua, jangan jadikan anakmu itu investasi, karena namanya anak bukan investasi. Jadi saya sebagai orang tua juga mau membangun mindset kepada diri saya bahwa ketika saya punya anak, bahwa anak saya tidak jadikan investasi saya ketika saya masa tua gitu ya. Maka saya perlu memulai investasi dari sekarang. Nah, mungkin itu sih Mbak ya yang jadi motivasi saya, kenapa saya harus belajar pasar modal, belajar investasi, sehingga semoga bisa menjadi inspirasi juga nih buat yang lain.
3: Oke, ini yang juga harus diwaspadai oleh pendengar juga adalah di media sosial kan kita juga lihat banyak sekali yang apa namanya influencer, entah itu public figure ya, memberikan satu informasi mengenai investasi yang juga harus diwaspadai tentunya. Mungkin ada sarannya Mbak Penny, tapi sebelumnya kita ke penelpon kembali. Prosatu, selamat sore.
6: Halo, selamat sore Mbak.
3: Selamat sore Pak Zakaria ya.
6: Iya, tambahannya pertanyaannya boleh.
3: Boleh, silakan ya. Pak Zakaria.
6: Ya, dengan Mbak Penny ya.
3: Silakan Pak.
6: Bisa nggak kita apa itu boleh tahu, misalnya sudah bergabung ya dengan Philip Sekuritas tadi. Nah, maksud saya sistemnya bagi hasil atau keuntungannya seperti apa dari pihak Philip Sekuritas itu? Apakah dari keuntungannya atau memang sudah ada yuran kita pengaruh ini sama apa itu yang investornya itu kepada Philip? Seperti apa kerjasamanya itu, kita mungkin boleh tahu kalau bisa.
3: Oke, okay. Baik. Waalaikumsalam Pak Zakaria dan Kenten. Sepertinya interest ya Mbak Penny ya. Mungkin lebih detail nanti boleh kemana nih Mbak Penny? Ada kontak person yang bisa dihubungi?
5: Kontak person kita itu ada di 0898 0833431. Jadi kalau misalnya Pak Zakaria pengen tahu lebih dalam nih, sebenarnya tanggal 28 besok itu kita ada kegiatan online nih Mbak. Jadi mungkin Pak Zakaria bisa ikutin Instagramnya Ide Eksumsel. Nah, kita ada jadwal edukasi online dari Zoom itu di tanggal 28 jam 10 pagi gitu ya. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan tadi, mungkin saya nangkapnya Pak Zakaria menganggap bahwa investasi di saham di Philip Sekuritas itu seperti layaknya koperasi gitu ya. Kita harus setor dana berapa, iuran berapa, dan dapat keuntungannya berapa. Nah, kalau misalnya di saham itu sebenarnya beda gitu ya. Investasi di saham itu kita investasinya ke perusahaan, dan Philip Sekuritas itu sebagai perantara aja. Kita yang menyediakan sistemnya, online tradingnya gitu ya. Ketika kita mau investasi, misal Pak Zakaria nasabah BCA, pengen beli saham BCA, kita bisa lihat harga saham BCA sekarang mungkin lagi murah nih. Harga sahamnya murah, lalu kita tahu bahwa bisnis perusahaannya kuat, nah kita bisa beli sahamnya. Dan untuk keuntungannya sendiri, ketika harga sahamnya naik, nah itu kita bisa klaim sebagai capital gain gitu ya, realisasi profit kita. Dan kalau misalnya perusahaan mau bagi dividen, nah keuntungan kita dividen langsung masuk ke rekening kita gitu.
3: Oke, baik. Tadi menjawab pertanyaan sih sebelumnya untuk pendengar gitu yang harus diwaspadai juga pastinya di misalnya di media sosial banyak influencer yang memberikan rekomendasi tentang saham seperti itu, gimana nih untuk supaya jangan tergiur gitu ya.
5: Ya, sebenarnya influencer itu kan menginformasikan ya. Nah, untuk kita sebagai investor yang pastinya kita harus membaca lebih banyak lagi. jadi kita ketika kita sudah mendapatkan informasi misalnya perusahaan A mencatatkan laba nih berapa ratus persen. Nah, kita cross check lagi. Ini perusahaan labanya karena apa gitu ya. Apakah perusahaan memang lagi benefit, operasionalnya lagi mengalami peningkatan sehingga laba perusahaannya meningkat, atau karena apa gitu ya. Nah, kita bisa cross check kembali. Jadi jangan langsung pure 100% percaya dengan apa yang disampaikan influencer. Lalu juga terkait dengan influencer, sebenarnya dari regulator kita OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ini sedang membenahi gitu ya Mbak ya. Jadi untuk influencer-influencer lalu juga ya misalnya komunitas-komunitas itu setidaknya punya lisensi gitu ya untuk bisa menyampaikan terkait dengan pasar modal.
3: Oke, gitu. Mbak Penny, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. Mungkin ada pesan penting lain yang ingin ditambahkan untuk pendengar, silakan Mbak.
5: sepertinya tidak ada ya. Mungkin lebih kita mengambil tindakan aja, Mbak. Jadi untuk memulai memulai sesuatu biar kita bisa lebih paham, kita harus memulai sejak sekarang sih.
3: Oke, baik, terima kasih yang pasti sudah hadir di sore hari ini, berbagi informasinya untuk pendengar kita. Mbak Penny, sukses terus ya.
5: Amin.
3: Oke, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Esi.
3: Terima kasih juga. Baik pendengar, demikian program Dialog Investasi untuk kesempatan sore hari ini ya. Perempuan dan pasar modal, seberapa eratkah hubungannya bersama Mbak Penny Handayani, PIPM Representatif Cabang Palembang. Untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Saya Sida Rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk mendengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya pukul 16 nanti. Kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Lampung.
1: Informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya, Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: khususnya untuk kosmetik dipastikan lagi memang terdaftar di Badan POM produknya. Kalau tidak terdaftar atau ada keraguan, silakan bisa hubungi kami atau hubungi Badan POM terdekat. Salah satunya mungkin kami, Balai POM di Tulang Bawang, atau kalau di Lampung ada Balai Besar POM di Bandar Lampung. Silakan bisa hubungi apakah produk yang dicurigai atau produk yang ingin dipakai sesuai atau aman, seperti itu Mas. Dan ya, karena tidak menutup kemungkinan yang terdaftar pun bisa saja ternyata ada masalah gitu ya Mas ya, bisa jadi tidak aman juga. Jadi tetap pastikan keamanannya, salah satunya dengan ceklik terlebih dahulu.
1: Baik, terima kasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama Mas.
1: Mendengar demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

banyak digemari oleh masyarakat. Jadi BPOM harus lebih teliti dalam pengawas produk yang beredar. Sebagai masyarakat juga saya lebih harus berhati-hati sebelum membeli sih. Jangan tergiur dengan harga murah

0: saya membutuhkan hingga 40 pekerja.
1: Job fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK ya, untuk bisa berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan di tempat ini ya. Karena ya, kalau dia nyari satu-satu kan banyak juga tuh
0: peluang kerja juga tersedia dari berbagai sektor, diantaranya perhotelan, pendidikan, perusahaan pelayaran, dan lainnya. Menurutnya, keberadaan job fair ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi. Para pencari kerja sehingga peluang memperoleh pekerjaan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amra Sakti menyebutkan terdapat 46 jabatan dengan total 291 lowongan kerja yang disediakan oleh 18 perusahaan. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari perusahaan yang mengajukan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Amra, langkah seleksi ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa job fair hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa memberikan peluang kerja yang nyata bagi pencari kerja. Pihaknya ingin memastikan bahwa lowongan kerja yang diumumkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kesempatan kerja yang tersedia.
2: Sebenarnya kami job fair tahun ini itu lebih mengedepankan kualitas. Ya, daripada kuantitas, kami menentukan kualitas. Artinya, sebenarnya perusahaan yang menerima lebih dari itu. Tapi kami seleksi, Pak. Kita seleksi untuk perusahaan kami seleksi, karena kan kami ingin menghilangkan kesan formalitas yang selama ini muncul. Nah, jadi kami lakukan seleksi terhadap perusahaan ikut dan menyeleksi lowongan yang akan diterima.
0: Amra mengungkapkan pada tahap pendaftaran terdapat hampir 25 perusahaan yang mengajukan diri untuk berpartisipasi. Namun setelah dilakukan proses seleksi, Disnaker Kota Pangkal Pinang memutuskan menerima 18 perusahaan. Melalui penyelenggaraan job fair ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan yang lebih terarah, serta memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Mendengar sikapi aduan masyarakat DPRD Sungai Penuh, sidak ke SPBU. Mendengar sikapi aduan masyarakat DPRD Sungai Penuh, sidak ke SPBU. Cek kelayakan BBM jenis Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman RRI. Disampaikan Muhammad Desman RRI.
1: Sampel bahan bakar minyak jenis Pertalite menggunakan alat pemeriksaan yang tersedia di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan juga kualitas bahan bakar yang dipasarkan kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti keluhan konsumen yang sebelumnya melaporkan adanya gangguan kendaraan mereka setelah mengisi Pertalite. Pemeriksaan di SPBU Pelayan Raya ini menjadi langkah awal DPRD bersama pihak terkait untuk menelusuri persoalan tersebut. Dalam sidak yang dilakukan SPBU Pelayan Raya tidak ditemukan adanya masalah. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Tri Randa mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat yang tersedia di SPBU Pelayan Raya, sejauh ini belum ditemukan adanya persoalan pada sampel Pertalite yang diperiksa. Namun DPRD akan terus memastikan bahwa BBM yang beredar di tengah masyarakat merupakan BBM yang sesuai standar tanpa adanya campuran lain.
2: Dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi, dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun mungkin sampel tersebut juga sudah terkontaminasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami ke depan, dan sudah kita cek di sampelnya milik SPBU di Pelayan Raya, ya. Sejauh ini tidak ada persoalan, tidak

0: Sebelumnya DPRD Sungai Penuh mendapatkan aduan dari masyarakat yang menemukan adanya BBM jenis Pertalite yang sudah tercampur, sehingga DPRD Kota Sungai Penuh merasa perlu untuk menindaklanjuti aduan tersebut, mengingat BBM merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Penguasaan DPRD diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar yang sesuai dengan standar dan juga kualitas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Selaur masih ada 8 desa yang alami blank spot internet. Hal ini disebabkan oleh faktor demografi desa. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan hasil koordinasi dari Dinas Kominfo dan Telkomsel, masih ada 8 desa di Kabupaten Kaur yang belum bisa menikmati jaringan internet. Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, Ri Gunawanto, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki internet dengan tower Telkomsel terdekat. Jarak desa yang belum memiliki internet dengan tower Telkomsel terdekat.

0: Telkomsel terdekat. Juga bagian dari upaya membuka akses informasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan masyarakat desa. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dan penyedia layanan telekomunikasi dapat melakukan pendataan serta pemetaan terhadap wilayah yang masih mengalami blank spot. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur jaringan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, Ikatan Apoteker Indonesia IAI Cabang Waikanan mengimbau masyarakat untuk menyimpan obat sesuai petunjuk agar kualitas dan kandungannya tetap terjaga. Selain itu, warga juga diingatkan untuk membuang obat kadaluarsa dengan benar guna mencegah penyalahgunaan serta merusak lingkungan. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan mengingatkan masyarakat menyimpan obat sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta memperhatikan cara membuang obat kadaluarsa agar tidak disalahgunakan. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan tidak semua obat perlu disimpan dalam lemari pendingin. Menurutnya, penyimpanan pada suhu dingin tanpa petunjuk dapat memengaruhi zat atau kandungan tertentu dalam obat. Obat juga harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak, terutama obat sirup yang memiliki rasa manis. Dirinya menambahkan sediaan salep dan tetes mata sebaiknya tidak digunakan setelah 1 bulan sejak kemasan dibuka.
2: Untuk menyimpan obat, ini masyarakat harus tahu bahwa tidak semua obat itu harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin, berbeda dengan makanan. Karena biasanya nih masyarakat semua dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas gitu. Tapi untuk obat justru ini baik sirup maupun tablet itu penyimpanannya di suhu ruangan. Karena kalau disimpan di suhu dingin atau lemari pendingin itu justru akan bisa merusak zat atau kandungan yang ada di dalam obat. Kemudian yang penyimpanannya harus jauh dari jangkauan anak-anak. Karena beberapa obat terutama yang sirup ini kan ada rasa manisnya, nah, takut. Ya, anak-anak ini belum tahu bahwa itu obat. Jadi takutnya nanti mereka gunakannya sendiri. Untuk sediaan salep, kemudian tetes mata, itu hanya bisa disimpan 1 bulan setelah kemasannya dibuka. Jadi jangan disimpan terlalu lama.
1: Lebih lanjutnya, untuk obat kadaluarsa, tablet perlu dihancurkan sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan pihak lain. Sementara itu, obat sirup perlu diencerkan dengan air sebelum isinya dibuang dan botolnya dipisahkan. Dia juga mengingatkan masyarakat tidak membuang antibiotik melalui saluran toilet karena dapat berdampak terhadap mikroba lingkungan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Dengan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Hamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Berikut laporan Septria Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Hanya satu di wilayah Belitung Timur ini yang di-launching. Jadi ini harus kami datangi. Dan ini luar biasa.
2: Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Hamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Lili mengatakan hasil peninjauan menunjukkan sarana dan prasarana SPPG Desa Mekarjaya telah memenuhi sejumlah ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ia menjelaskan kesiapan tersebut mencakup instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, administrasi serta fasilitas asrama bagi kepala SPPG, pengawas gizi dan juga pengawas keuangan. Menurut Lili, kesiapan fasilitas perlu diikuti pelaksanaan pelayanannya sesuai dengan standar kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat dan keberlanjutan layanan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Dan hasil peninjauannya juga artinya di atas rata-rata lah. Intinya adalah sarana prasarana sudah semuanya, termasuk IPAL juga sudah bagus, termasuk juga untuk administrasinya juga sudah, tadi saya lihat juga sudah bagus gitu ya, termasuk juga untuk teman-teman asrama yang disiapkan untuk para kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan gitu ya, sudah disediakan. Jadi sesuai dengan sarana prasarana yang memang di dalam petunjuk teknis pedoman untuk pelaksanaan MBG khususnya dilaksanakan oleh SPPG itu sudah terrealisasi gitu ya, tinggal nanti pelaksanaannya aja.
2: Meskipun keberhasilan program makan bergizi gratis membutuhkan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan program juga memerlukan proses serta komitmen bersama agar pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain memenuhi kebutuhan gizi, keberadaan SPPG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta pemasok pangan lokal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam acara Warta Belajar Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami dalam rangkaian Palembang sore ini yang akan terus saya hadirkan hingga nanti ke pukul 20 ya. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Seperti informasi berikut ini mengenai pemerintah Kota Palembang menyiapkan lahan seluas 6,9 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat di wilayah setempat tahun ini. Hal ini disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat menandatangani pernyataan bersama TNI Angkatan Udara terkait penggunaan sementara aset lahan TNI Angkatan Udara seluas 6,9 hektar milik Lanut Sri Mulyono Herlambang atau SMH untuk pembangunan sekolah rakyat di Kota Palembang. Ia mengatakan penandatanganan kesepakatan bersama ini menjadi tonggak sejarah kolaborasi antara sipil dengan militer di dunia pendidikan. Menurutnya, sekolah rakyat dirancang secara khusus dan istimewa untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah, desil 1 dan 2, termasuk anak jalanan dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus melalui dukungan fasilitas pembelajaran modern dan juga asrama. Berdasarkan perencanaan, fasilitas pendidikan bertingkat 4 lantai tersebut untuk menampung hingga 1.000 siswa pada tahap awal dan akan meningkat drastis menjadi 2.500 siswa pada 2027.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dengan sudah pukul 16.55 menit saat ini kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai pemerintah kota Palembang mengumpulkan sebanyak 22 ton beras guna disalurkan untuk membantu warga di wilayah setempat yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Wali kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa bantuan ini berasal dari sumbangan aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jajaran pemerintah kota setempat. Melalui gerakan urunan beras, ASN dan P3K Pemkot Palembang berhasil mengumpulkan sebanyak 22 ton beras untuk masyarakat rentan miskin yang terdampak kabut asap akibat karhutlah. Menurutnya gerakan ini bukan sekedar kegiatan berbagi beras mata, melainkan cerminan dari nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial abdi negara. Ratu Dewa menjelaskan dampak kabut asap karhutlah yang menyelimuti kota Palembang sejak beberapa pekan terakhir tidak hanya mengganggu aktivitas dan kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian warga kurang mampu.

Ya, pendengar, kami terus bersama Anda ya, masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi penerima PKH menyusul temuan 2,77 juta penerima usia produktif yang telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun. Langkah ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat melalui peningkatan pendapatan, penguatan kapasitas, serta akses pendidikan yang lebih merata. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan jutaan penerima PKH dan bantuan sembako tersebut berusia 20 hingga 50 tahun. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Menurutnya, penerima manfaat memiliki tingkat kesiapan yang berbeda untuk keluar dari kemiskinan. Sebagian sudah siap bekerja atau merintis usaha, sedangkan lainnya masih membutuhkan peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Pemerintah menerapkan 3 strategi utama penanggulangan kemiskinan meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemutusan rantai kemiskinan antar generasi. Ketiga strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, mendorong kemandirian ekonomi keluarga, serta memperluas akses pendidikan bagi generasi berikutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Sih, kusut banget mukanya.
2: Gimana gak kusut? Mau daftar kerja aja repot banget. Harus ngurus surat keterangan bersih narkoba. Mana jauh lagi harus ngurus ke kantor BNN DOP.
1: Ya elah, kan di Kambang Iwa ada railing BNNP Sumsel. Semua informasi dari layanan SKBN, edukasi bahaya narkoba, konsultasi gratis, konseling, sampai rujukan rehabilitasi ada di sana.
2: Wah, lengkap juga ya. Tapi bukanya hari apa aja?
1: Tenang, railing BNNP Sumsel di Kambang Iwa buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
2: Terus, kalau nggak sempet, gimana dong?
1: Aman aja, selain railing BNNP Sumsel, kan ada pindang.
2: Hah? Pindang? Pindang patin? Pindang makanan itu?
1: Heis, pindang yang ini nih, ini aplikasi pelayanan integrasi nyaman dan dapat diakses dengan gampang. Tuh pindang.
2: Oh gitu? Tuh, emang cara aksesnya gimana sih?
1: Gampang banget, tinggal kunjungin bit.ly/pindangbnnpsumsel atau hubungi call center BNN di 184.
2: Wah, gampang juga ya kalau gitu. Artinya kita bisa cepat kerja nih.
1: Riling dan Pindang BNNP Sumsel hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sumsel bersinar, bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi selanjutnya di mengenai Malaysia yang akan mengangkat isu kabut asap lintas batas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila bulan depan. Langkah tersebut bertujuan mendorong mekanisme regional yang lebih dekat untuk menangani persoalan kabut asap. Isu tersebut memerlukan perhatian khusus karena belum tercakup dalam mekanisme ASEAN untuk penanganan bencana alam. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan. Ia menegaskan bahwa kabut asap tidak termasuk atau diklasifikasikan sebagai bencana alam dalam mekanisme yang ada. Ia berencana membahas persoalan tersebut secara langsung dengan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini ya. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17 lebih 27 menit.

Ya pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Lentera Hati untuk Anda dan juga alunan nada religi ya, menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya akan tiba di hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 17.55 menit nanti. Tetap terus bersama kami.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Ya pendengar, di sore hari ini dalam Lentera Hati kami akan menghadirkan kisah dari Mus'ab bin Umair, adalah pemuda Quraisy yang tampan, kaya dan juga sangat dimanjakan keluarganya. Namun setelah masuk Islam, ia rela kehilangan semua kemewahan demi memeluk kebenaran. Ibunya mengancam memutus hubungan, hartanya dicabut dan ia diusir dari rumah. Namun pendengar, Mus'ab tak goyah. Ia menjadi duta pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yatsrib. Berkat dakwahnya, mayoritas pemimpin suku di Madinah masuk Islam. Ia syahid di perang Uhud dalam kondisi hanya memiliki selai kain untuk menutupi.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

0: Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai, sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 20 hingga 23 yang akan dibacakan Qori'ah Royanatus Syarifah. Dan selanjutnya pada pukul 17.55 menit akan tiba waktunya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

0: dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang, dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepada-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, jika engkau selamatkan aku, aku akan. Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Informasi berikut ini mengenai pemerintah Kabupaten Lahat menegaskan komitmen penuh untuk bertransisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan itu turut memastikan pemerintah juga menjaga kelestarian ekologi. Bupati Lahat Bursa Zarnubi saat menghadiri kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepala daerah dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim, di mana kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar Kabupaten Lahat bersiap menyusun langkah-langkah implementatif menjaga kelestarian ekologi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Agenda ini diarahkan untuk membuka peluang pemanfaatan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing di tingkat daerah, sejalan dengan komitmen iklim Indonesia di tingkat global. Ya, pastinya pendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ISBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.

0: Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas, ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
1: Terkait penegakan hukum karhutlah, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
0: Terkait masalah penegakan hukum karhutlah ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
1: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutlah. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Syuci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Judo kuat juga sih.
3: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Tosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Katri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
3: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPC Air Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, di hari Rabu 14 Oktober 2026. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk hari ini dengan tema Panca Satya, meneguhkan kejujuran, membangun kepercayaan dan mewujudkan kehidupan yang harmonis bersama Iputu Saren SE, penyuluh agama Hindu. Dan acara ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Selamat mendengarkan.
1: Baik sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, kembali lagi kita pada segmen Mimbar Agama Hindu bersama saya I Putu Saren. Sebelumnya terimalah salam dari saya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar setia RRI yang berbahagia, kembali pada malam hari ini dalam mimbar agama Hindu bersama saya, penyuluh agama Hindu I Putu Saren. Pertama-tama, sebagai umat beragama yang baik, mari kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya kita diberikan kesehatan baik secara jasmani dan rohani sehingga berkesempatan untuk mendengarkan mimbar agama pada malam hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan tema itu Panca Satya, meneguhkan kejujuran, membangun kepercayaan, dan mewujudkan kehidupan yang harmonis. Pendengar setia RRI Perwan 1 Palembang, dimanapun berada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu mendambakan suatu kehidupan yang damai, keluarga yang harmonis, lingkungan yang rukun, serta masyarakat yang saling menghormati, dan pemimpin yang dapat kita percaya. Namun, pernahkah kita bertanya, apa yang menjadi dasar utama untuk mewujudkan semua harapan tersebut? Salah satunya itu adalah kejujuran. Kejujuran itu merupakan pondasi moral yang membangun kepercayaan. Tanpa kejujuran, hubungan antar sesama manusia mudah mengalami keretakan. Tanpa kejujuran, perkataan kehilangan makna, janji kehilangan kekuatan, dan tanggung jawab kehilangan nilai baiknya. Maka sebaiknya ketika kejujuran menjadi pedoman hidup, maka kepercayaan akan tumbuh, persaudaraan akan semakin kuat, dan keharmonisan lebih mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pada malam hari ini, saya menyampaikan pesan Dharma. Dan di dalam ajaran agama Hindu, nilai kejujuran berkaitan erat dengan Satya. Satya itu bukan sekedar berkata benar, melainkan juga kesetiaan terhadap kebenaran, ketulusan dalam bertindak, dan konsistensi antar perkataan dan perbuatan. Jadi antara perkataan dan perbuatan kita itu harus sejalan. Jangan di mulut kita berkata A, dalam perbuatan kita sebaliknya. Jadi semuanya itu harus sejalan. Dan nilai-nilai itu terdapat dalam suatu ajaran yang disebut dengan Pancasatya. Apa itu Pancasatya? Pancasatya adalah 5 bentuk pengalaman kesetiaan dan kejujuran yang menjadi pedoman moral dalam kehidupan umat Hindu. Apa saja kelima pedoman tersebut? Yang pertama, ada Satya Hridaya, jujur terhadap hati nurani. Yang kedua, Satya Wacana, jujur dalam perkataan. Yang ketiga, ada Satya Laksana, jujur dan setia dalam perbuatan. Yang keempat, ada Satya Mitra, setia kepada sahabat. Yang terakhir, ada Satya Samaya, setia terhadap janji dan kesepakatan. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas satu persatu poin dari Pancasatya tersebut. Yang pertama, Satya Hridaya, jujur terhadap hati nurani. Yaitu kesetiaan terhadap hati nurani dan ketulusan batin. Dalam ajaran ini, itu mengingatkan kita agar senantiasa menjaga kemurnian niat dan kejujuran dalam diri sendiri. Sebelum kita berbicara kepada orang lain, sebelum kita mengambil keputusan, hendaknya kita terlebih dahulu mendengarkan suara hati nurani. Jadi kebijakan itu kita ambil berdasarkan hati nurani. Hati nurani sebagai bahan pertimbangan kita agar kita tidak terkesan gegabah. Dalam kehidupan kita yang sekarang ini, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai kepentingan. Ada kalanya seseorang mengetahui suatu yang benar, tetapi memilih untuk mengabaikan karena ingin apa? Ingin mendapatkan keuntungan. Ada pula seorang yang melakukan suatu bukan karena ketulusan, melainkan karena mengharapkan pujian atau pengakuan. Jadi ada yang berbuat karena ingin mendapatkan pujian. Ada yang mengetahui kebenaran tetapi memilih untuk mengabaikan. Maka itu, melalui Satya Hridaya ini, kita diajak untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah yang saya lakukan sudah benar? Apakah niat saya tulus? Dan apakah tindakan saya membawa manfaat bagi banyak orang? Maka itu perlu kita refleksikan, perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri sebelum kita berbuat. Dan yang bisa menjawab semua itu adalah diri kita sendiri. Dan Satya Hridaya itu mengajarkan bahwa perubahan besar dalam kehidupan itu harus dimulai dari kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri. Jadi, memulai jujur itu jujur terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Sebab, seorang yang mampu menjaga kebenaran dalam hati nuraninya akan lebih mudah membangun perilaku yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melakukan terhadap orang lain, jujur terhadap orang lain, kita berusaha untuk jujur terhadap diri kita terlebih dahulu. Bisa apa enggak kita benar-benar melakukannya? Ketika kita sudah mampu jujur terhadap diri kita sendiri, maka dengan mudahnya kita bisa membangun perilaku yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satya wacana, jujur dalam perkataan. Perkataan mempunyai kekuatan yang besar, yang luar biasa. Kata-kata itu dapat memberikan semangat, bisa menumbuhkan harapan, dan bisa juga menghancurkan kepercayaan. Oleh karena itu, kita semua hendaknya senantiasa menjaga ucapan agar benar, jujur, sopan, dan bermanfaat. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, satya wacana itu dapat diwujudkan dengan tidak berbohong, tidak memutarbalikkan fakta. Kita juga tidak melakukan pemfitnahan. Dan tidak menyampaikan informasi yang sifatnya kebenarannya itu belum kita ketahui, atau kita menyebarkan berita hoax. Itu satya wacana. Terlebih pada era digital saat ini, sama-sama kita ketahui bahwasannya informasi itu dapat menyebar dalam hitungan detik. Sebuah pesan yang belum tentu benar dapat diteruskan ke banyak orang, sehingga menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik antar di tengah masyarakat itu karena informasi yang kebenarannya belum bisa dibuktikan tetapi sudah tersebar luaskan oleh media sosial itu. Karena apa? Karena kita kurang bijak dalam menganalisis informasi, dalam membagikan informasi. Makanya kuncinya dari kita. Sebelum kita menyebarkan informasi, kita cari dulu kebenarannya, agar kita tidak menjadi orang yang menyebarkan kebohongan. Dan oleh karena itu, sebelum kita berbicara atau membagikan informasi, hendaknya kita mempertimbangkan hal-hal, apakah informasi tersebut benar, apakah penyampaiannya baik, dan apakah ada manfaatnya bagi orang lain. Nah, begitu. Kejujuran itu bukan berarti kita boleh berbicara kasar dengan alasan menyampaikan kebenaran. Kebenaran hendaknya disampaikan dengan kebajikan, kesantunan, dan rasa hormat. Kita tidak boleh membuat alasan kejujuran untuk berbuat kasar kepada orang, berbicara kasar kepada orang. Karena itu sama saja kita menjadikan kebenaran sebagai alasan untuk melakukan kejahatan. Kurang lebihnya seperti itu. Itu yang kedua, satya wacana. Yang ketiga, ada satya laksana, jujur dan setia terhadap perbuatan. Nilai yang mengajarkan bahwa kejujuran tidak cukup hanya diucapkan, tapi juga harus dibuktikan melalui perbuatan nyata. Dan kita mungkin sering mendengar seseorang berkata bahwa dirinya adalah orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang bertanggung jawab. Namun, nilai sesungguhnya dari perkataan tersebut akan terlihat ketika ia menjalankan kewajiban. baik dalam menepati janji dan dalam melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Di sana, watak aslinya itu watak asli seorang akan bisa terlihat. Dan sebagai contoh, seorang pelajar yang menjunjung satya laksana akan belajar dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan. Itu contoh dari satya laksana. Dia akan belajar dengan jujur, dengan tekun, tanpa melakukan kecurangan untuk membuktikan bahwasanya dia jujur dan setia terhadap perbuatannya. Dan di dalam kehidupan beragama, satya laksana dapat diwujudkan dengan mengamalkan nilai-nilai dharma dalam keluarga dan bermasyarakat. Kita tidak cukup hanya berbicara tentang toleransi, tetapi harus bersedia menghormati tetangga yang berbeda keyakinan. Kita tidak cukup hanya mengajarkan kepedulian, tetapi juga harus hadir membantu sesama yang membutuhkan. Jadi kita itu tidak hanya sebagai pembicaranya, tetapi kita juga harus bisa membuktikan bahwasannya kita bisa mengatakan, kita juga bisa melaksanakannya, kita juga bisa melakukannya sebagai percontohan perbuatan baik tersebut. Agar seorang tidak menilai kita hanya bisa berbicara tetapi tidak bisa melaksanakannya. Ketika kita bisa berbicara, bisa mengarahkan kebaikan dan melaksanakan kebaikan, maka dengan sendirinya orang akan mengikuti kita. Orang akan mengikuti langkah-langkah kita. Dan dengan demikian, satya laksana itu mengingatkan kepada kita semua bahwa kualitas seorang tidak hanya diukur dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari apa yang dia lakukan. Yang berikutnya itu ada satya mitra, setia kepada sahabat. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain. Dalam perjalanan kehidupan, kita menjalin hubungan dengan keluarga, sahabat, rekan kerja, tetangga, dan masyarakat yang sangat luas. Dan di sini membuktikan bahwasannya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan yang namanya pertolongan dari orang lain. Kita perlu teman komunikasi, kita perlu teman diskusi, kita perlu teman, sahabat, keluarga untuk diajak berkomunikasi dan berkonsultasi. Dan melalui hubungan tersebut akan menjadi kuat apabila kita landasi dengan kejujuran, dengan ketulusan, dan sifat saling menghormati. Satya mitra itu mengajarkan kita semua untuk menjadi sahabat yang dipercaya. Dengan cara tidak mengkhianati kepercayaan, tidak memanfaatkan kelemahan orang, dan tidak meninggalkan nilai kebenaran hanya demi kepentingan pribadi. Boleh dikatakan kita memanfaatkan dia, kita mencarinya hanya karena kita membutuhkannya. Ketika kita tidak membutuhkannya, kita melupakannya. Itu tidak boleh dilakukan. Itu melawan konsep ajaran Pancasatya, itu melawan konsep ajaran satya mitra, setia kepada sahabat. Dan namun, kesetiaan dalam persahabatan bukan berarti kita harus selalu membenarkan segala tindakan seorang sahabat. Apabila sahabat melakukan kesalahan, kita hendaknya mengingatkannya dengan cara yang baik. Kesetiaan sejati bukanlah membiarkan seorang terus berada dalam kesalahan, melainkan membantunya kembali kepada jalan Dharma. Jadi ketika kita tahu orang itu salah, langkahnya salah, maka kita harus berani menegur, kita harus berani mengingatkannya bahwasannya itu salah, kita harus seperti ini. Bukan, jangan sampai ketika kita tahu dia salah, berbuat salah, kita malah ikut seperti yang dia lakukan. Maka sama halnya, kita juga menjadi orang yang bersalah. Tetapi kita tidak boleh melatar belakangi dengan konsep ajaran Pancasatya ini. Saya mengikutinya karena saya Satya Mitra, setia kepada sahabat. Ketika sahabatnya masuk jurang, ikut masuk jurang. Kan tidak seperti itu konsepnya. Maka dari itu, ketika memang teman kita salah, sahabat kita salah, kita harus berani mengatakan, kita harus berani mengarahkan kepadanya bahwasannya langkahnya itu salah, tindakannya itu salah. Jangan sampai kita malah mengikuti tindakannya yang salah tersebut. Jangan sampai kita membenarkan tindakannya yang salah tersebut. Itu Satya Mitra. Dan melalui ajaran ini, mari kita membangun persaudaraan yang tidak hanya indah dalam perkataan, tetapi juga nyata dalam kepedulian dan tindakan. Dan yang terakhir ada Satya Samaya, setia terhadap janji dan kesepakatan. Umat Sedharma yang berbahagia dan pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang sangat saya hormati. Janji itu bukan janji, itu bentuk tanggung jawab moral. Ketika seseorang berjanji, sesungguhnya ia sedang membangun harapan dan kepercayaan bagi orang lain. Mengapa demikian? Ketika kita mengungkapkan janji, kita sedang berusaha membangun harapan dan kepercayaan dari orang lain terhadap kita. Maka tugas kita adalah menepati janji tersebut. Dan oleh sebab itu, janganlah kita mudah mengucapkan janji apabila tidak memiliki kesungguhan untuk menepatinya, karena itu akan menjadi kesalahan yang selalu menghantui kita. Itu akan menjadi kesalahan-kesalahan. Kamu punya PR ini, kamu punya janji yang belum ditepati. Secara tidak langsung, itu akan menghantui pikiranmu. Itu akan menghantui keseharian kita. Karena apa? Karena kita dengan mudahnya mengucapkan janji, tetapi tidak mampu untuk menepati. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus memikirkan, ketika mau mengucapkan janji, kita pikirkan dulu apakah kita mampu nanti untuk menepatinya. Agar nanti itu tidak menjadi bumerang, bumerang untuk diri kita sendiri. Dan dalam kehidupan keluarga, Satya Samaya itu dapat diwujudkan melalui komitmen sederhana untuk saling menghormati, saling menjaga keharmonisan, dan melaksanakan tanggung jawab keluarga bersama dalam kehidupan keluarga. Satya Samaya, kesetiaan terhadap janji. Dan di dalam dunia pendidikan itu, seorang pelajar hendaknya menepati komitmennya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini penting untuk kita sebagai seorang pelajar, setia terhadap janji. Janji itu dibuat sendiri, komitmenkan sendiri, maka hasilnya kamu sendiri yang akan menikmatinya, akan mendapatkannya. Itu dalam dunia pendidikan, dan demikian pula dalam pelayanan keagamaan. Seseorang yang menerima amanah itu hendaknya menjalankan tugasnya dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Apabila dalam keadaan tertentu kita tidak mampu memenuhi janji, hendaknya kita menyampaikan keadaan yang sebenarnya dan meminta maaf dan berusaha mencari penyelesaian yang terbaik. Tidak masalah ketika kita mengaku, waktu itu saya sempat berjanji mengatakan hal seperti ini. Waktu itu, misalnya janji seorang pemimpin saat kampanye, ternyata dia tidak mampu melaksanakannya. Lebih terhormat ketika kita mampu mengakuinya, ketika kita mampu mengakui bahwasanya kita tidak bisa menepati janji tersebut dengan alasan 1, 2, 3. Tidak masalah, masyarakat pasti menerima. Tetapi sebelum berjanji, kita harus berpikir bahwasannya kita mampu untuk melakukannya. Maka dari itu, jangan mudah untuk berjanji. Seperti itu. Baik, sahabat pendengar setia RRI Pro One Palembang, dimanapun berada. Sebagai penutup, mari kita sama-sama menjadikan Pancasatya ini sebagai jalan hidup. Mari kita memahami bahwa Pancasatya bukan sekedar 5 istilah yang perlu dihafalkan, melainkan nilai luhur yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Pancasatya sebagai pedoman dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dalam berorganisasi, dan kehidupan beragama. Ingat, kita sama-sama harus mengingatnya, bahwa kejujuran mungkin tidak akan selalu memberikan keuntungan secara langsung, tetapi kejujuran membangun suatu yang lebih baik, lebih berharga, yaitu kepercayaan dan kehormatan diri. Ketika setiap individu siap menjunjung setia, keluarga akan semakin harmonis. Organisasi atau lembaga keumatan akan semakin kuat. Masyarakat akan semakin rukun dan kehidupan bangsa negara akan semakin kokoh. Baik, sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, semoga ajaran Pancasatya senantiasa membimbing langkah kita untuk menjadi berada di jalan Dharma, menjaga persaudaraan, dan mewujudkan hidup yang damai dan sejahtera. Terima kasih sudah mengikuti mimbar agama pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan senantiasa selaras dengan kebenaran dan kebijakan. Akhir kata, saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas pada malam hari ini.

0: aktivitas paling bang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin,
0: Muksin dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan
1: kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio
1: produksi dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, udah kayaknya udah gak sabar, banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian banget gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama. Cita-cita.

0: jadi pasang gitu yang kok gak cocok ya, kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu ya, siapa bisa nyatu, gitu ya, bang, ya.
0: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari, mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
2: di tengah hutan gak pada suatu harinya.
0: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari
0: Emerald ya. Emerald ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Cucu. Belum Kiamat ya kan. Tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
2: Oas TPS nggak sih bang?
0: Oas.
3: Oas pencipta lagu.
2: Oke.
1: Dia ngomong apa bang?
0: Oh, beliau. Gimana kalau Lisi Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Lis ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83,
0: iya. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blas sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga. Yang sama, mungkin sama suaminya gak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu gak restoran iya.
0: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
0: orbitannya
1: betul,
0: beliau kan.
2: Betul.
0: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
0: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Bener, kan berapa bener. Albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
2: Oke.
0: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu. Kayak sama sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
0: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke.
0: My faves banget itu.
2: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
2: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
0: Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget ya.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Lis ya.
0: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
2: Betul
0: kan?
2: Banget. Disebut, saya juga mencari-cari.
0: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
0: Menjelang
1: serius.
0: Subuh baru pulang ya.
2: Yeah. Waduh,
0: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
0: Akhirnya besoknya kita
1: ada ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
0: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
2: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Lis,
2: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin Dunia gimana? Belum Kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
2: Iya, di pentung.
1: Oh, pentung ya.
0: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong gitu. Karena kan sama-sama jebolan dari
0: bintang radio,
2: dua-duanya bintang radio ya.
3: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang menganggap suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Setuju.
3: Bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
0: Dan Kodelala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niatnya
1: Ya
0: kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
2: Emang iso.
1: Lagi Bang Oji iso bahasa Jawa.
0: Aku waktu mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudy ya sama Oas nih, gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu? Pasti cengkoknya pun salah itu Lis, kata gitu.
0: Orang Medan disuruh.
3: Malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan? Nggak taunya, ternyata dia memang punya dendam kesumat dunia belum
1: ya. Kiamat ya. Itu ceritanya.
2: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak.

0: Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
1: Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Silakan Pak Ahmad.
2: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
2: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: siap. Amin.
2: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
2: Bang Uci Saputra dengan Mbak Lis.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
2: salam
1: langsung.
2: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam kenal kembali.
2: Selalu.
0: Salam kenal. Dengan senang hati.
2: Pak. Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
0: Oke.
2: Ya.
1: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
0: Itu aja.
2: Alasannya. Salam-salam boleh, Mas.
0: Silakan tiga orang.
2: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Okay.
2: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Siap, langsung.
3: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
0: Oke, silakan langsung.
1: Silakan Bidan Luis.
3: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Ya.
3: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
0: Masa bodoh.
4: Masa bodoh. Lagu sendiri.
1: Itu Bang Oji sempat kaget.
4: Mau marah masa bodoh.
3: Itu yang seberat banget.
0: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
3: Perpaduan, izin Mbak. Ini kan duet.
0: Iya. Yeah.
3: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayak.
3: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Oke.
0: Mohon doa. Tiga orang.
3: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krunya Bidan Lui.
1: Oke.
3: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lois sekolah lagi. Dini Persorong dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi
1: Rindu. Ini Ayu.
0: Oh, Ayu.
5: Ayu.
0: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung, Ayu, dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan, Ayu.
5: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
5: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
5: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
1: Iya.
5: Jadi Sandra Musya atas.
4: Iya betul.
5: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
4: Tetap sama.
0: Oke.
5: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
4: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan
1: ikonik
4: banget ya,
1: sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
5: Saya menanya sama Mang Oji nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
5: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
5: Liz. Ya, Mbak Liz, tetap besar ya, berdua sama Bang Ozi, tetap sukses. Siap. Saya harapin yang banyak ya. Amin. Oh ya, tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya. Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Mbak Amnesia, Tuh Farida, Pak Widi Tokyo, dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
5: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita, bersama Mbak Yudi, terima kasih.
0: Sama-sama, Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
0: Nonton? Halo Ica. Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Selamat malam om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam ini? Dengan siapa ini?
7: Sama Elsa Maria kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
7: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati.
1: Silakan Ica.
7: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
1: Betul.
0: Betul.
7: Iya, ya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat, tapi pernah mendengar.
0: Siap.
7: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Liz.
0: Liz, silakan apa ya, pertanyaannya?
7: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
0: Oke,
7: buat Tante
0: siap.
7: Sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
7: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke. Siap.
7: Dan boleh kirim-kirim
0: boleh,
7: salam.
0: Silakan ya. Tiga orang ya Elsa.
7: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
0: Amin.
7: Dan
0: amin.
7: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
0: Siap.
7: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
7: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
0: Terima kasih Elsa.
7: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
0: Siap.
7: RRI sekali di udara
0: tetap di udara. Baik.
7: Selamat malam.
0: Kita ketemu Bang Leman. Selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
8: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
8: Selamat malam.
0: Bang Ozi dan Mbak Liz
1: Minawati dan Bang Oji.
8: Mbak Liz Minawati.
1: Ya.
8: Dan Bang Oji, selamat malam.
0: Malam.
8: Baju hitam dan Mbak Liz baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
8: Begini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
0: Yeah.
8: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
8: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
0: Siap.
8: Baik itu di film.
1: Ya.
8: Nyanyi, sosial, politik, atau agama ataupun yang lainnya itu.
0: Siap.
8: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain pop?
0: Oke,
1: nanti dijawab ya.
0: Tunggu ya. Tiga orang.
8: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, dan Bapak
0: Abdullah. Oke, terima kasih.
8: Selamat malam.
0: Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
0: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
0: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana-gimana ya, silakan.
1: Dari Bang Oji.
4: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengupdatekan diri.
1: Betul,
4: ya.
1: Betul
4: kan?
1: Bang Oji, setuju
4: sekali. Dan kita
1: sekali.
4: Juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya,
4: gitu.
1: Betul.
4: Nah,
1: betul.
4: Gitu, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupdatekan diri ya, kan? Supaya nggak jadul.
1: Supaya bisa mengupgrade.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
0: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Amat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
0: Gimana-gimana silakan dijawab.
1: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
4: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku iya. Gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
4: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
4: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Mm-hmm, dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
4: itu yang...
1: Itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
4: Iya, penantian 10 tahun
1: iya,
4: loh.
1: Makanya.
0: Gitu ya.
9: Dendam saya pun juga
1: terlalu. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
0: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang Ozi.
4: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
4: Tetep lah.
0: Horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya.
0: Melebur ya.
1: Dalam film horor itu benar.
9: Ketawanya pun khas.
1: Benar. Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan Natal iya, takut gitu. Tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. Sukses membawakan
0: ya,
1: karakter.
0: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
0: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Oji dan
4: kalau
1: Mbak Lis.
4: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
0: Dari
4: cuma
0: kecil ya?
4: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
0: Barengan.
4: Ya beda daerah
1: beda
4: aja.
1: Daerah. Tapi tahunnya sama Mas.
4: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Oke.
4: Nah, terus lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali tapi nggak laku mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi
4: ya, bener.
1: HP Musik
4: nah itu tahun 90-an
1: ya 90-an itu aku taunya lagu Sungguh kalau nggak salah tunggu Bang Oji kalau nggak salah satu album pernah di aransemen Mas Dwiki ya.
4: Pernah
1: sama HP record.
0: Oh iya.
1: Pernah. Ya Mas Oji ya.
0: Genrenya apa?
1: Lagu pop
0: ya.
1: Iya.
4: Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
0: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
9: Sama sih dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
9: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya remaja.
9: Gitu. Sama
4: itu
9: sih
4: dari paling hits ya Cinta Remaja ya.
9: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
0: siap.
1: Lalu ya.
0: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
4: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
0: hal banget.
1: Ya, sukses
0: udah.
4: Sekarang
1: di segala bidang pernah
4: dalam
1: semua
4: usia
1: ya.
4: Yang 64 tahun ini.
1: Wow,
0: gak
1: kelihatan
0: ya kan?
1: Ini gak kelihatan kan ya, pemirsa.
4: Tinggal minta ampun aja sama Allah, dan itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh mas, oh, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
4: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Liz, saya tuh dari pagi siang nggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Liz, luar biasa loh.
9: Ya kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
9: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
4: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
1: Oh ya?
4: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul tuh kan.
4: Jadi semangat. Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Oke. Nanti aku panggilnya Bu Ketum.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Cinta juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga
0: sebelum kita ngobrol lagi kita sapa dulu ya
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Yes, iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, okay. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh,
1: silakan Mbak
5: Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik ya. Oke, sama salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Entar Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Desa, terus judulnya apa-apa, terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Okay,
5: jadi
0: itu
5: pertanyaannya
0: ya. Siap.
5: Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Salam,
5: ya.
0: Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Uri, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum jauh.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Waji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: aduh
6: semua
0: saya dari akhir juga semua. Begini suaranya
6: iya benar Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya nah jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Ya. Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Mbak
6: Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat ini, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Eh kenapa kok? Ica.
1: Lo gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Ya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh. Untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, oh, iya, kangen loh.
3: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung Mbak.
2: Langsung Mbak.
1: Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
3: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ada si manis di sana di
1: nanti ditungguin sama si manis.
3: Mbak Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
3: Juga untuk Mbak Lisminawati. Yeah. Yeah, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat ya, banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ini, betul ini, setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masyaallah.
3: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
3: nge-host
1: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi, Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Iya, Bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, okay, siap, ditunggu ya.
1: Oke, nanti
3: di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
3: Okay.
2: Siap.
3: Bisa berapa hari?
2: Siap.
3: Gitu ya.
2: Siap. Tunggu ya Mbak Haryanti.
3: Kalau untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
3: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, salam kangen. Itu ya untuk semuanya,
1: Mbak.
3: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
2: Silakan Teteh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan ya. Mbak Lis.
2: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Alhamdulillah.
5: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
5: Senang banget.
2: Alhamdulillah.
5: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
2: Oh, Masya Allah, makasih Teteh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu gitu.
2: Ya iyalah, masa gak niat. Ya benar.
1: Penantiannya aja 10 tahun loh Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
5: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teteh Dinda.
5: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama Bosas, Bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teteh mau rekaman Bosas juga Kak Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
5: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
5: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
2: Oh, oke.
1: Okay. Okay, dengan Bosas.
2: Bosas ya.
5: sehat, sukses. Siap. Sehat terus, bahagia, amin. Lahir batin dan keluarga masing-masing, lancar dan makin sukses, dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: tapi ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Tete.
5: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
5: Kalau begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke, kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
0: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke, oke, oke.
1: Beda-beda, betul.
0: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
0: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Uji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
4: yang kita harapkan.
0: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: 230 terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benijo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
0: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
2: Banyak banget.
0: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
0: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari.
0: Yeah.
2: Oh, oke. Okay, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget.
2: Sampai 6 seri loh.
0: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6.
2: Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
0: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
0: itu penakut film banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya ini dan ke kamar mandi.
0: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan? Enggak kebayang.
4: Enggak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
4: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
0: Kayaknya melihat antusias juga para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
2: Iya, 36 ribu
1: iya, dalam waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
0: iya,
1: tuh.
0: Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita
1: lah. Prediksi
0: kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
0: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
0: lebih yang suka seneng ya,
2: nyanyi atau film?
0: Iya, nyanyi dong. Ya kan. Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh, begitu.
1: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur dibayar
2: kan tabungan.
1: Dan capek banget.
0: Kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
0: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
0: Ngalamin ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
4: Kalau tidak salah ya, satu bulan,
0: satu bulan ya.
1: Untuk take vokal, ya, bikin musiknya, ya, mixing, mastering, ya, total ya, satu bulan.
4: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
0: Jadi aja sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu,
1: betul,
0: loh.
1: Betul, okay, setuju,
0: gitu.
1: Setuju.
0: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Ya,
1: mudah-mudahan.
0: Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
0: tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong, kan, nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
0: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih, laris manis nih, dari zaman dulu.
0: Iya, betul.
1: Salut loh aku Mas Osi. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
0: Podol lah sama Mbak Ita. Podol sama Mbak Ita.
1: Kan, Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Lis, gini aja. Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut. Gak ikut, gak termasuk.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosan kayak Mbak Lis gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi dunia bintang
0: ya. Gitu.
2: Oh, iya.
0: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
0: Gitu,
1: okay, sama ya. Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
0: Iya,
2: jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
0: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Iya, gitu.
0: Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap.
1: Bener.
2: Nah, ini tadinya juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
4: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
0: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
2: Oke.
0: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi kan kita ya, ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Jadi centil-centilnya.
2: Nah,
1: gitu.
2: Siap. Aduh.
1: Jadi saya terus belajar kecentilan.
0: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis, wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudik, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante?
2: Boleh dong. Iya. Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau. Iya. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
0: menerawang
6: melihat Om Oji.
1: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
0: Apa yang dilihat? Gitu.
2: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Oh gitu.
2: Oke.
1: Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
1: Menerawang kan rodo-rodo piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
0: Terima kasih ya.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
6: Itu aja.
2: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih. kasih, terima kasih, terima kasih.
6: Oh, ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar Mas sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar.
3: Wah, memang ya. Suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu ya.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya,
3: itu ada film biang
1: kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang jawab kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Krisalis. Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya.
0: Keren. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak ngasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Yes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya?
4: Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Siap. Mbak Liz enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: 2 aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga, Bang Mas nyiptain. Coba.
4: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Ekelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
4: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
4: coba,
0: clue ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku
0: Sudahlah ya. Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
4: Hamidan. Salah.
0: Arya. Itu penciptanya. Oh,
3: penciptanya
0: Hamidan. Musik direkturnya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Uzi,
3: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita tuh.
0: Enggak bisa ya, gak bisa semua jawab, ya. Ini bisa jawab semua loh.
4: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Uzi loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto melehe ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa inget ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, okay. Wah ini kita ada udah ada yang
3: apa? Ini ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang aduh, kita ke Manado ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
5: Apa kabar?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
5: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
5: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
3: Siap, siap, Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
5: Bang Uji, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: ya. Alhamdulillah baik.
5: Bapak siapa kan?
1: Mbak Lis Menawati.
5: Apa kabar juga?
4: Baik Ibu, terima kasih.
5: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa? Rekaman lagu-lagu religi karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul ya, ingatkan
5: lagi Ramadan.
1: Oke.
0: Tunggu ya,
5: itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih
5: semuanya, Mas Oji sama Mbak Lisa.
3: Terima kasih ya Bu, pertanyaannya
5: baik tak?
1: Siap.
5: Mas Oji salam dong, boleh?
1: Siap, boleh, silakan Bu.
5: Nah, pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
0: siap,
5: ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak gitu.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan
1: di Polman Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
3: Ya?
0: Poliwali Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita Pak? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di lewat udara malam ini. Ya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
6: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
1: Mbak Lis Menawati.
0: Betul.
6: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Mas
3: Selamat. Waalaikumsalam Pak, selamat malam.
6: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
6: Kita mengakhir lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
6: Ya, moga-moga kalian sukses mengakhir
3: lagu itu. Makasih doanya.
6: Kalau
3: Pak,
6: boleh bertanya tuh apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
3: Oke, motivasi nah ya.
6: Iya. Itu aja ya.
3: Iya,
6: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Ya,
6: selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
3: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
6: Untuk Pro 1 bukan baru ada Dini Oksiriani di sana ya.
3: Siap.
6: Terima kasih Yudi, terima kasih
1: Ta. Sama-sama Pak Mali.
3: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
3: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
7: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
7: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Oh, okay. Oh, Masya Allah.
7: Cinta Oma untuk Mas Yudi. Cinta Oma untuk kita pernah matahari.
1: Siap Oma.
3: Siap Oma.
7: Lalu dinyanyikan gitu.
3: Oh. Ya, ya, ya, ya.
1: Langsung ya Oma.
3: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
3: Iya, silakan Oma.
7: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan
3: Mana Oma. Enggak lo di sini enggak putus-putus.
7: Oh,
3: yeah.
7: Di sini
3: karena asap kan
7: dia jadi.
3: Oke. Silakan.
7: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
1: Iya betul Oma.
7: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
7: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
3: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
3: menjadi suetani Roy Jin.
7: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
3: Si manis si batan Anjo. Oke.
7: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Ada kerasa takut atau kerasa apa?
3: Siap.
7: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
3: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
7: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
7: Oh, alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
7: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
3: Amin.
7: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
3: dong. Silakan, tiga ya.
1: Boleh Oma.
7: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
3: Oke.
7: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
3: Siap.
7: Itu aja.
1: Siap.
3: Terima kasih Oma.
7: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
3: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
7: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
3: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi ya, Ramadan?
3: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
3: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
1: Wow.
3: Iya.
1: Kolaborasi
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar ya. Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
1: Sudah ya.
3: Berapa tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
1: Keberagamannya. Nanti kita viralkan ya,
0: Mbak Lis. Okay, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si manis.
1: Si manis ya. Si manis di samping Mbak Lis. Okay.
3: Kok saya jadi si manis? Nah, kan bukan si itu jadi si manis.
0: Okay. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah okay. Itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak mana
3: itu? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara tuh yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya dia saat
4: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
1: Nah itu,
3: nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
4: okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video di syuting ya? Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita itu memang udah
1: melepaskan
3: diri kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak usah. Enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Oke. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
4: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Itu
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah
2: didandani? Benar-benar masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
3: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gak ya. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
2: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke, lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Semoga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: antusias animo penonton pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
2: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti lebih cepat.
1: Ya, gitu. Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang
3: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya. Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul.
0: Benar-benar. Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Masing-masing ada yang mau disampaikan untuk para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya. Mohon di-share gitu. Di smart platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar. Ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Belum Kiamat. Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
3: Dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nomor antrian A35, silakan menuju loket 3.
3: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
4: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
3: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
4: Justru tidak mengganggu, Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali, Pak. Silakan, Bu. Kami akan membantu proses pelayanannya. Terima kasih banyak. Saya jadi merasa lebih nyaman.
4: Sama-sama, Bu. Semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
5: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pilma Komi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tadi Ruang Rindu sudah kita dengarkan dan kita simak juga pendengar langsung dari Pro 1 Jakarta, berjaringan seluruh Indonesia, RRI Pro 1 bersama dengan Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail dengan gestar yang luar biasa sekali malam hari ini, Liz Minawati dan Ozi Syafutra. Kalau kita ingat Ozi ini identik dengan apanya ya? Dengan ketawanya dan film horornya gitu ya. Iya, pendengar, tentunya Pilma Komi akan terus membersamai Anda dengan informasi dan juga hiburan pada malam hari ini tentunya untuk selalu membuat para pendengar semangat dan juga tidurnya nyenyak nanti dan juga besok pagi bisa bangun dengan fresh dan juga segar untuk menyongsong hari yang indah, asik. Oke, Pilma Komi akan terus membersamai Anda dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate untuk Anda.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

angin musim barat berhembus di Selingsing, pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak

bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muang Jung. Suku Sawang melakukan ritual Muang Jung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-36 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pilihan Kopi tentunya yang akan membersamai Anda dengan informasi dan juga hiburan. Pendengar, kita update informasi untuk Anda terkait BPBD Sumatera Selatan mencatat 1.320 titik panas pada 12 Oktober 2026 kemarin, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki sebanyak 729 titik. Jumlah tersebut 390 titik berada di lahan gambut dan 338 titik di lahan mineral. Kabupaten Banyuasin mencatat 302 titik panas, sedangkan Musi Banyuasin mencapai 145 titik. Secara keseluruhan, hotspot terdeteksi di 14 daerah di Sumatera Selatan, sementara Palembang, Pagaralam dan Prabu Mulih nihil titik panas. Sepanjang 1 sampai dengan 12 Oktober 2026, jumlah hotspot di Sumatera Selatan mencapai 28.424 titik, mendekati total September sebanyak 32.780 titik, dan kondisi ini meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla, terutama di wilayah dengan lahan gambut yang rawan terbakar. Mudah-mudahan hal tersebut akan segera berakhir dengan nantinya kita akan menyambut musim penghujan, dan di sanalah nantinya akan ada titik terang di mana karhutla atau kabut asap yang masih melintas di daerah kita masih berterbangan di udara kita, sehingga membuat kita tidak bebas untuk beraktivitas dan juga bernafas juga sedikit terganggu. Dengan hal-hal tersebut akan segera berakhir dengan hadirnya musim penghujan.

Hallo, c'est moi, Pendengar Hereri. Diari International Untuk Melawan Ujaran Kebencian ini, saya mengajak Anda semua untuk mengatakan tidak kepada kebencian. Mari kita jadikan lingkungan kita baik online ataupun offline menjadi lingkungan yang penuh damai. Terima kasih.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Andres Maribaja. Lagu ini diproduksi pada tahun 1980 dan masih enak banget untuk kita dengar. Dan sudah juga mengantarkan kita di 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kami akan kembali update informasi untuk Anda pada malam hari ini terkait pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadwalkan uji coba penyemaian dry ice pada 14 Oktober 2026 atau tepatnya pada hari ini ya, untuk membantu mengatasi kabut asap akibat karhutla. Jadi Palembang dan juga Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki menjadi wilayah sasaran utama. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga menyebut uji coba ini diprioritaskan karena Palembang terdampak kabut asap, sedangkan Oki menjadi salah satu sumber asapnya sendiri. Pelaksanaan ini dilakukan melalui koordinasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BPBD, BNBP, dengan mempertimbangkan kondisi jarak pandang dari setiap individu atau setiap orang. Teknologi dry ice juga diharapkan dapat mengurai lapisan inversi atmosfer yang menguatkan kabut asap menjadi terperangkap dalam menghambat pertumbuhan awan. Efektivitas metode tersebut juga masih perlu dievaluasi berdasarkan hasil uji coba yang akan terjadi di lapangan. Listen, boy.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan ganggu dulu dari mahkota, sudah mengantarkan kita 10 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kalau saat pada malam hari memang kalau bisa sih jangan diganggu ya, apalagi kalau kita mau istirahat, mau tidur. Dan juga sepertinya memang pada saat tidur itu biasanya kan kita sering selain kita scroll handphone ya, kita bisa merenung, kita bisa ingat-ingat kejadian hari ini seperti apa, dan mungkin ada introspeksi diri juga kenapa bisa terjadi hal tersebut. Nah, biasanya hal-hal yang sering menyelimuti pada saat kita mau tidur ya, tugas dan juga pekerjaan hari esok. Jadi daftar tanggung jawab, tenggat waktu, deadline, atau mungkin ketakutan akan melakukan kesalahan di tempat kerja. Nah, itu biasanya akan menjadi kekhawatiran tersendiri pada saat kita tidur. Tapi kalau misalkan kita enjoy aja menjawabnya, tapi bukan enjoy yang ini ya. Enjoy aja kita menjalaninya maksudnya. Jadi memang hal-hal seperti itu akan berjalan dengan lancar saja semestinya. Masalah keuangan juga akan selalu meliputi pada saat kita tidur. Kayak beban pengeluaran, tagihan, atau kecemasan terkait kondisi finansial. Besok apa ya yang akan terjadi ya? Pengeluaran apa ya yang akan kita keluarkan? Mungkin ada hal-hal yang tak terduga yang lumayan mengorek ya, apa istilahnya ya, menggerogoti kantong kita mungkin gitu istilahnya ya. Nah, itu juga biasanya akan menjadi kayak bunga-bunga tidur juga sebelum kita tidur gitu. Dan juga mendengar hubungan pribadi, jadi ada sesuatu yang mungkin belum terselesaikan, percakapan dengan seseorang belum selesai, mungkin konflik dengan pasangan, keluarga atau teman, serta penyelesaian atas penyesalan akan ucapan tertentu. Kok bisa aku tadi berbicara seperti itu? Kok bisa aku terbawa emosi? Kok bisa aku terbawa ego? Nah, itu juga biasanya akan muncul pada saat kita mau tidur. Jadi flashback kejadian yang hari itu terjadi biasanya akan remind kembali pada saat kita mau tidur. Cara mengatasinya gimana, Kak? Oke, jadi cara mengatasinya, pendengar, kita bisa lakukan brain dump. Jadi brain dump ini tuliskan semua hal yang mengganggu pikiran atau daftar pekerjaan esok hari. Jadi di atas kertas juga boleh sebelum tidur, agar otak merasa beban tersebut sudah tersimpan. Nah, jadi memang sudah terskenario gitu ya. Jadi batasi layar gawai atau tidak menggunakan terlalu lama menggunakan scroll HP atau handphone. Jadi memang khusus untuk kita berpikir gitu ya, berintrospeksi diri, jadi tidak dengan handphone. Latihan pernapasan juga boleh, salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Jadi gunakan teknik pernapasan lambat, misalkan tarik napas 4 detik, tahan napas 4 detik, hembuskan 4 detik. Jangan tarik napas atau nahan napas 5 jam, jangan, bahaya ya. Untuk menurunkan hormon stres dan juga menenangkan sistem saraf. Terakhir, pendengar juga boleh melakukan bangun dari tempat tidur jika belum terlalu mengantuk. Jadi jangan memaksakan diri berbaring dengan hati yang cemas, dengan hati yang was-was. Jadi bangun sebentar dan lakukan aktivitas ringan yang membosankan atau menenangkan sampai rasa kantuk muncul kembali. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat untuk para pendengar yang saat ini lagi kesulitan untuk tidur karena mungkin memikirkan terlalu banyak masalah. Intinya jangan terlalu lebay menyikapi suatu masalah, karena masalah itu akan bisa terselesaikan dengan baik dengan kepala dingin dan juga dengan keputusan-keputusan bijak yang akan membawa kita ke arah-arah positif juga.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Setiap orang jika ditanya kekayaan yang paling mahal harganya dan yang paling disukai, maka hampir pasti mereka akan menjawab uang, mobil, rumah, berlian, dan banyak lagi. Jawaban itu tidak salah. Memang itu semua sudah umum dipandang sebagai kekayaan. Seseorang disebut kaya dan orang lainnya disebut miskin. Perbedaan itu semata-mata karena kepemilikan harta. Orang disebut kaya jika ia memiliki rumah besar, uang banyak, mobil mewah, tabungan banyak di bank, dan seterusnya. Sebaliknya, orang disebut miskin jika ia tidak memiliki rumah, tidak punya tabungan, tidak punya mobil, dan juga tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki apa-apa. Itulah yang mereka katakan ciri orang miskin. Sekalipun menurut pandangan sebagian besar orang, anggapan ini benar. Tapi pertanyaannya, apakah tidak ada ukuran selain itu? Kita sering dengar ada juga pandangan yang mengatakan, biar miskin harta asalkan tidak miskin jiwa. Dengan kalimat ini, artinya ada orang yang sekalipun tidak memiliki harta, tapi merasa memiliki jiwa yang luas dan kukuh, lebih disukai. Sebaliknya, ada orang yang kaya harta benda, tetapi sesungguhnya ia miskin. Jika harus memilih, memang yang terbaik adalah menjadi kaya harta sekaligus kaya jiwa. Tapi jika alternatif ini tidak boleh dipilih, ternyata ada orang yang lebih memilih kaya jiwa daripada kaya harta. Kemudian, siapa sesungguhnya orang yang disebut memiliki kekayaan jiwa itu? Orang yang kaya jiwa adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, berani menghadapi tantangan hidup, ikhlas, sabar, dan mampu membagikan kasih sayangnya kepada semua. Ia tidak takut miskin, dan tidak takut pula kehilangan harta maupun jabatannya. Yang ditakutkan adalah jika keberadaannya tidak memberi manfaat bagi orang lain. Lalu, siapa sesungguhnya orang yang miskin jiwa itu? Tidak lain adalah orang yang tidak menyandang sifat yang dimiliki orang yang berjiwa besar. Sehingga sekalipun hartanya melimpah, tapi dia bakhil, pelit terhadap orang lain, maka harta yang dikumpulkan dengan susah payah akhirnya juga tidak memberi manfaat pada siapa saja, termasuk kepada dirinya sendiri.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis 15 Oktober 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadir kembali tentunya menemani Anda dalam rangkaian acara di hari ini ya, di hari Kamis 15 Oktober 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi, seperti biasa kita akan menyimak pengajian ayat suci Al-Quran surat An-Nahl ayat 94 hingga 102 yang akan disampaikan Qori Kiagus Haji Ahmad Nawedenci Al-Hafiz. Berikutnya dalam program Mutiara Pagi, untuk kesempatan pagi hari ini akan menghadirkan topik seputar 3 nasihat malaikat Jibril alaihissalam. Dan berikutnya kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang tepat pada pukul 6 nanti. Selanjutnya informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 6 lebih 30 menit. Berikutnya pendengar, tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan beragam informasi ya serta hiburan untuk Anda hingga ke pukul 8 nanti. Kami juga akan menghadirkan dialog dalam Palembang Menyapa. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini bersama saya Esi dan juga rekan Agus.

ما عندكم ينفد وما عند الله باق.

0: صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

0: tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.
3: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026 ya. Kami mohon maaf karena sedikit terlambat ya, karena kita tadi coba terus menghubungi Ustadz Dian yang saat ini juga sudah tersambung via telepon, Ustadz Dr. Kiaji M. Dian Kristiawan Esos, SIP MSI MTM, via telepon ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, Ustadz, kita langsung saja ya, tema yang dihadirkan di kesempatan pagi hari ini mengenai tiga nasihat malaikat Jibril alaihissalam. Pastinya pendengar juga pengen tahu apa saja tiga nasihat tersebut dan apa hikmahnya. Silakan Ustadz pengantarnya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba' qallallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin shadaqallahul azim. Pendengar setia Pro 1 RRI Palembang dimanapun saudara berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan-keberkahan kepada kita semua, sehingga apapun yang Allah berikan di dunia ini memberikan manfaat baik kehidupan dunia dan akhirat. Bersolawat dan bersalam kepada Rasul junjungan tercinta dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat pembacaan solawat ini Allah melimpahkan rahmatnya, memberikan syafaatnya kepada kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar setia Pro 1 RRI Palembang dimanapun saudara berada, tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tiga nasihat malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibrilu alaihissalam faqala. Ketika itu Jibril mendatangiku dan berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma' sita fa innahu mayitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka kamu, tetapi ingat, kamu akan mati. Jadi ketika kita hidup dan kita akan berakhir, maka kita harus bersiap-siap. Ibarat kita mau berangkat, mau mudik, itu kita bersiap-siap, mempersiapkan segala sesuatu, baik di perjalanan maupun di tempat yang akan kita tuju. Begitu juga dengan kita, hidup ini bersiap-siap menuju kematian, dan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Dan ketika kita telah sampai di tempat kematian itu, maka kita persiapkan untuk kedepannya, yaitu di akhirat. Lalu yang kedua, wa'abib man si'ta fa'innahu mafarikuhu. Sayangilah apa yang engkau sayangi, tetapi ingat apa yang engkau sayangi, itu suatu saat akan meninggalkanmu, atau engkau yang akan meninggalkan mereka. Kita berjibaku dalam hidup ini mencari nafkah sebanyak-banyaknya, menyayangi istri, anak, jabatan, pangkat, semuanya itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan akan berpindah kepada orang lain, atau bisa mungkin mereka yang lebih dulu meninggalkan kita. Ya mohon maaf, hari ini yang saya alami, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, sehingga Pro 1 RRI tadi terlambat menelpon saya, kemarin saya ada kejadian bahwa HP saya itu disadap, ya. Jadi nomor telepon saya itu sampai sekarang memang nggak bisa dihubungi. Tadi dicek oleh istri saya, menghubungi saya. Saya tidak bisa dihubungi. Nanti saya akan ke Telkomsel ya, ke Grapari untuk mengurus nomor saya ini. Betul, mohon maaf karena keterlambatan ini bukan disengaja, karena ada yang mencoba ya. Nah inilah apa yang disampaikan Rasulullah SAW, apa yang kau cintai, apa yang kau sayang itu akan berpindah. Suatu saat akan meninggalkanmu atau kamu yang ditinggalkan mereka, betul ini. Saya alami pada musibah ini hari ini, kemarin ya, kemarin saya mengalami pada waktu maghrib sampai dengan hari ini, rupanya gak bisa ditelepon. Kemudian yang ketiga, yaitu, wahai Muhammad, Wabib mansik tafa innahu mafarikuhu. Hiduplah sesuka kamu. Tetapi ingat bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semua yang kita kerjakan di dunia ini, baik ataupun buruk, itu akan menuai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari hidup yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah ridha terhadap apa yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah meridhoi terhadap apa yang kita perlakukan di dunia ini membuahkan hasil untuk kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dian untuk pengantarnya ya. Dan tentunya kami juga undang peran serta pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya Mutiara Pagi ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik Ustadz Dian, kita sudah tersambung ya dengan penelpon pertama di program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Skayu ya.
2: Iya.
0: Silakan Pak Azhari pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya mau tanya, saya agak di luar tema, Pak.
1: Ya, boleh.
2: Apakah hukumnya orang yang tidak mau membayar hutang, Pak?
0: Baik, itu saja.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya orang yang tidak membayar hutang, Ustaz Dian?
1: Oh, membayar hutang, ya. Ya, ya. Apakah hukumnya orang yang tidak membayar hutang? Berarti dia mengharamkan atas dirinya. Karena hutang itu adalah harus dibayar. Apapun, sekecil apapun hutang itu akan tergadai ketika kita tidak mau membayar. Ketika kita belum punya, ya kita ngomong baik-baik. Tetapi ngomongnya itu bukan kamuflase ya, bukan janji semata, tetapi ada etikat baik untuk membayarnya. Dan saya tipe orang yang tidak berani untuk berutang ya. Karena saya takut saya tidak bisa membayar, atau barangkali saya takut keenakan menggunakan uang tersebut. Jadi kepada saudara-saudara kami yang punya utang, tolonglah dibayar. Karena kehidupan ini tidak ada di dunia saja. Dunia ini kata Rasulullah 60-70. Setelah itu kita akan berhadapan dengan akhirat yang tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Artinya tidak berlaku lagi materi atau uang, yang berlaku adalah amal. Maka ketika kita di akhirat nanti, amal kita lah yang digunakan untuk membayar. Jadi sebelum kematian datang kepada kita, saudara-saudaraku, bayarlah hutang-hutangmu, selesaikanlah masalahmu di dunia ini, mudah-mudahan Allah ridhoi. Kan? Itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk pencerahannya Ustadz Dian. Untuk Anda pendengar lainnya, ya ingin ikut bergabung ya di line telepon 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Ibu? Ibu Sofia ya.
2: Ya mungkin apa di lewat tema ya, macam Bapak sampaikan utang ya.
0: Iya, silakan Ibu.
2: Orangnya sudah jauh, jalannya payah, tidak ketemu. Ini dibayar ke di masjid, apa bisa Pak?
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi orangnya jauh nih Ustadz, masih kaitannya dengan membayar hutang tadi. Ini gimana nih, apakah membayarkannya boleh ke masjid atau seperti apa? Gitu ya Ibu Sofia ya.
2: Iya.
0: Terima kasih Ibu Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz.
1: Ya, kalau orangnya jauh, sepanjang jauhnya itu masih diketahui dan kontaknya masih bisa, maka dibayar ke orangnya, Bu. Misalnya dia jauhnya di mana, kan bisa dijangkau melalui transfer ya. Ya, atau melalui kiriman uang gitu ya. Jauhnya di mana? Jauh kita di Indonesia ini masih bisa dijangkau lah. Katakanlah kalau di Indonesia walaupun di pedalaman, di pelosok zaman dulu tidak ada, belum ada transfer, kan ada wesel pos zaman dulu ya. Ya, saya anjurkan Ibu tetap membayar kepada yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan masih ada, kecuali kalau yang bersangkutan sudah tiada, maka boleh dibayarkan kepada ahli warisnya atau ibu bayarkan atas nama wakaf atas nama beliau. Beliau misalnya dulu kita pernah makan pempek ya, pempek 5 tetapi ngomongnya 3, berarti utangnya 2 ya. Yang utang 2 ini kalau memang bibik-bibik yang jual pempek waktu kita sekolah itu sudah tiada, itu kita bayangkan wajahnya, kalau kita tahu namanya, kita sebut namanya, kita wakafkan uang itu atas nama almarhum. Bahwa kita membayar utang dan utangnya ini kita wakafkan atas nama almarhum. Itu kalau sudah meninggal. Tetapi kalau masih hidup, ibu silakan ditemui. Kalau tidak bisa ditemui ya kita pakai by phone ya. Kita kan ada alat komunikasi, bisa ditransfer dan lain sebagainya. Oke, itu saja barangkali ibu.
0: Baik, Ustadz, kita beralih ke WA ya. Ini ada pendengar yang mengirimkan pertanyaannya via WA, Romli Jamal di Sembawa. Pertanyaannya, dalam diri manusia Allah sudah berikan rasa kecintaan. Bagaimana kita meminimalisir rasa ini agar tidak berlebihan, misalnya terlalu cinta dunia dan lain-lain. Mohon penjelasannya, Ustadz.
1: Bagaimana meminimalisir rasa kecintaan terhadap dunia agar kita tidak menggebu-gebu urusan dunia. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, saya pribadi sudah mengunci diri untuk kecintaan terhadap dunia, meskipun saya masih perlu dunia. Caranya Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa sisa umur kita ini tinggal berapa. Kalau kita berkaca kepada Rasulullah SAW, Rasulullah itu berumur 63 tahun. Saya ini sudah 45 tahun, berarti sudah 2/3 itu habis. Tinggal sisa waktu 1/3, kalaulah umur saya sampai ke 63. Maka urusan-urusan dunia, mengejar dunia itu tidak terlalu. Jadi kita harus kesampingkan karena 1/3 ini tidak lama dan kita harus mempersiapkan bekal menuju akhirat. Artinya Bapak Ibu, kita harus sadar diri Pak Romli Jamal, kita harus sadar diri bahwa kita tidak lagi muda, kita hanya tinggal di usia sisa. Nah, sisa inilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk terus beramal, beramal dan beramal. Bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mulai meninggalkan dunia sedikit demi sedikit meskipun tidak menafikan untuk mencari dunia. Karena semua menuju akhirat itu kita pakai dunia. Pergi haji perlu kita pakai duit, pergi umroh perlu kita pakai duit. Zakat, infak, sedekah itu juga perlu pakai materi. Terus memberikan nafkah kepada istri dan anak juga merupakan kewajiban. Tetapi tidak begitu mengejar, artinya kalaulah saya terima gaji 1 bulan, ya sudah itu diterima, disyukuri. Dan kita tetap berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah aku punya kebutuhan ini, tolong cukupkan. Nah itu bisalah Allah sendiri yang akan memberikan kecukupan. Dengan tidak memutarbalikkan pagi menjadi malam, malam menjadi siang, kita terus mencari dunia, tidak. Tetapi kita harus sadar diri bahwa sesuatu yang kita cari ini, kecintaan kepada dunia ini akan berakhir pada masanya. Terima kasih Pak Romli Jamal, artinya kita bisa mawas terhadap diri kita sendiri.
0: Baik, kita lanjutkan dengan penelpon berikutnya, Ustadz Dian ya. Assalamualaikum, tiara pagi.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Evi.
0: Iya, Oma Ana ya di Prabu Mulih ya.
3: Baru bisa monitor nih Mbak Evi. Okay. Mbak Evi.
0: Baik, silakan pertanyaannya Oma Ana.
3: Iya, terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Ustaz, tadi kan baru Oma monitor langsung dengar ada penjelasan Pak Ustaz bahwa HP-nya disadap ya Pak Ustadz ya?
1: Iya. Nomor HP apa? Saya itu yang nomor telepon nggak bisa dihubungi sampai sekarang. Nanti saya akan lapor ke.
3: Iya. Jadi pertanyaannya Pak Ustadz, apakah ini termasuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu? Dan yang sebenarnya pertanyaan yang paling pokoknya adalah asap yang melanda di Palembang apa di Sumatera Selatan ini, apakah ini termasuk ujian untuk Sumatera Selatan ini gitu. Soalnya di mana-mana asap Pak Ustaz. Padahal kan itu sebenarnya adalah ada ulah-ulah daripada manusia gitu ya. Itu termasuk ujian apa bukan Pak Ustaz?
0: Baik.
3: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Terima kasih Mbak Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, Umana, terima kasih. Sebetulnya saya juga dapat ujian tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian masalah asap, ini saya duduk di meja, di kursi depan meja di pondok ini. Saya lihat masjid kami di depan pondok saja nggak kelihatan, kelihatan remang-remang. Karena begitu dekat jaraknya, cuman masjid ke pondok ini jaraknya cuman satu jalan dan satu halaman, kira-kira 10 meter. Itu kepagarnya itu sudah nggak kelihatan. Jarak pandang saya 15 meter ini sudah tidak kelihatan. Ini di pondok saya ya. Ya, ini sangat merugikan bagi kita semua, masyarakat Sumatera Selatan lah. Maka wahai orang-orang yang beriman, sadarlah apa yang kau lakukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti nasihat Jibril kepada Rasulullah yang ketiga tadi, hiduplah sesuka kamu, tetapi ingat apa yang kau lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan orang-orang yang melakukan ya pembakaran hutan dan perusakan lingkungan ini akan diberikan kesadaran lah sebelum Allah memberikan laknatnya. Dan kita para umara dan ulama itu sudah berupaya melakukan sholat sunnah istisqa. Kenapa sampai sekarang hujan itu belum turun? Barangkali yang ikut dalam sholat atau yang sama-sama berdoa itu masih ada kemaksiatan-kemaksiatan dari dalam dirinya ya. Ketika kami kemarin berdoa di pondok pesantren Amanatul Ummah di Pacet Mojokerto itu, guru besar kami Profesor Dr. Kiai Asep Saifuddin Halim itu meminta kepada para santrinya untuk mengaminkan doanya. Itu begitu keluar dari majelis, begitu keluar dari ruangan itu, tanda titik-titik hujan itu sudah ada. Tetapi di Palembang ini, Sumatera Selatan ini, berapa kali kita sholat sunnah istisqa sampai sekarang belum ada hujan. Maka dari itu kita harus bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan rahmatnya. Karena sama saya juga mau pergi ke kantor, mau anak-anak mau sekolah ini juga terganggu ya. Saya juga kemarin subuh itu mau ngisi ceramah subuh terpaksa harus memundurkan dari jadwal biasanya karena nggak kelihatan di jalan memang. Nah, itu mengganggu faktor keselamatan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita itu yang melakukan kemaksiatan merajalela ini sadarlah. Kalau engkau tidak sadar wahai saudara-saudaraku, maka Allah akan menyadarkanmu. Baik. Dengan caranya Allah sendiri. Ya, baik, terima kasih.
0: Baik, kita terima telepon terakhir ini Ustaz ya. Assalamualaikum, tiara pagi. Sayang sekali terputus ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon 0711-369-977. Assalamualaikum, tiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi, Pak Musi.
0: Pak Zakaria di Kenton, silakan mohon singkat saja pertanyaannya Pak ya.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Pertanyaannya mungkin singkat juga Ustaz ya. Dalam sholat istisqa Ustaz ya, kadang sekarang kan kita kalau sholat di lapangan itu kan banyak asap Ustaz ya. Kira-kira ya, ada ini enggak itu keringanan kalau sholat istisqa itu dilakukan di dalam masjid Ustaz? Ya, seperti biasa. Terima kasih penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Dian pencerahannya.
1: Ya, sholat istisqa itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah itu di lapangan, Bapak. Jadi, kalau memang pagi ini asapnya tebal, nanti agak siang saja. Karena kalau sudah jam 9 ini agaknya berkurang ya. Ya, memang di cuaca yang di saat panas-panas itu, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karena keridhaan Allah di situ ada orang-orang yang beriman, ada binatang-binatang ternak, Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Jadi, digeser saja waktunya. Kalau pagi ini memang masih ada asap ya agak siangan. Kalau sore kayaknya balik lagi ya asapnya ini. Jadi begitu saja Pak. Siapa tadi? Terima kasih.
0: Pak Zakaria ya. Baik.
1: Tetap di lapangan ya.
0: Tetap di lapangan jadi Ustadz ya. Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih pendengar setia Pro 1 RRI Palembang dimanapun saudara berada. Patuhlah kita kepada nasihat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus bersiap-siap menghadapi kematian yang pasti datang di depan kita. Kemudian apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita lulukan, apapun yang kita capai, ingat suatu saat akan meninggalkan kita, atau kita akan meninggalkan dia, atau dia yang meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, suatu saat pasti dimintai pertanggungjawaban, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, maka kurangilah keburukan-keburukan yang kita lakukan ini dengan kebaikan-kebaikan yang terus dan terus. Mudah-mudahan Allah ridha dan memasukkannya kita kepada surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, kita berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Salam hangat buat keluarga tercinta. Baik, pendengar ya. Demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Kamis 15 Oktober 2026. Tadi sudah menghadirkan tema seputar tiga nasihat Malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan Ustadz Dr. Kyai M. Dian Kristiawan Esos, SIPMSI MTM, penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang. Dan tentunya semoga nasihat-nasihat tersebut menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperbanyak amal saleh, menjaga hati, memperbaiki akhlak, serta senantiasa mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Dan akhirnya saya Esi juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 6, kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dasarnya kita melakukan pengecekan terhadap produk itu, yang pertama kita lakukan terhadap checklist ya. Jadi cek kemasan, kemasannya harus dipastikan kemasannya masih bagus, kemudian cek label.
3: Dan Pak Wagub prihatin kalau ada penyerangan pada situ. Bisa Pak Wagub malah kadang diserang lain apa-apa, tapi Pak Wagub diam aja begitu. Tapi kalau media ini, tapi media juga harus tahu yang diberitakan supaya bisa bekerja sama dengan Provinsi Sumatera Selatan dengan instansi.

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari berita. BB POM Palembang terus memperketat pengawasan keamanan pangan dan obat, termasuk penggunaan antibiotik sesuai aturan pakai, guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan penggunaan obat yang tidak tepat. Wakil Gubernur Sumsel, Ci Ujang, mengungkapkan rasa prihatin atas kekerasan terhadap jurnalis dan minta insiden serupa tidak terulang kembali di Sumatera Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis, 15 Oktober 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. BB POM Palembang terus memperketat pengawasan keamanan pangan dan obat, termasuk penggunaan antibiotik sesuai aturan pakai, guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan penggunaan obat yang tidak tepat.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Palembang terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dan penggunaan obat termasuk antibiotik sesuai aturan pakai. Pengawasan produk pangan dilakukan melalui pemeriksaan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa. Selain itu, petugas pengawasan terhadap keamanan pangan dan penggunaan obat termasuk antibiotik sesuai aturan pakai. Pengawasan produk pangan dilakukan melalui pemeriksaan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa. Selain itu, petugas melakukan pengujian untuk mendeteksi bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rodamin B guna memastikan produk yang beredar aman bagi masyarakat. Ketua Tim Fungsi Informasi dan Komunikasi BB POM Palembang, Sri Arini, mengatakan pengawasan rutin disertai edukasi kepada pedagang untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan produk.
2: Biasanya kita melakukan pengecekan terhadap produk itu, yang pertama kita lakukan terhadap checklist ya. Jadi cek kemasannya harus dipastikan kemasannya masih bagus, kemudian cek label, cek izin edar, kemudian cek tanggal kadaluarsa. Nah, yang kedua, kita lakukan pengujian terhadap bahan-bahan berbahaya tadi.
1: BB POM Palembang menghimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi produk pangan maupun obat. Masyarakat diminta menerapkan prinsip cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum memilih produk. Khusus penggunaan antibiotik, masyarakat diingatkan untuk menggunakan sesuai resep dan petunjuk tenaga kesehatan, serta tidak mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan.

0: Pengawasan yang berkelanjutan, edukasi, dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keamanan pangan dan penggunaan obat yang tepat. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, dokter umum Dr. Sri Mahoni mengatakan masyarakat tidak boleh sembarangan menggunakan antibiotik untuk mengatasi batuk dan flu. Sebagian besar keluhan tersebut disebabkan oleh infeksi virus, sedangkan antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Ia menjelaskan batuk dan flu akibat virus umumnya disertai pilek, bersin, dan terkadang demam. Sementara itu, paparan kabut asap lebih sering menimbulkan iritasi mata dan tenggorokan, batuk kering, hingga sesak nafas. Kedua kondisi tersebut dapat memiliki gejala yang tumpang tindih, sedangkan asap juga berpotensi memperburuk gangguan pernafasan seperti asma. Sri Mahoni mengatakan penggunaan antibiotik harus berdasarkan resep dan petunjuk dokter, bukan menggunakan sisa obat atau membelinya sendiri tanpa pemeriksaan medis. Penggunaan yang tidak tepat berisiko menimbulkan efek samping sekaligus memicu resistensi antibiotik, yaitu kondisi ketika bakteri menjadi kebal sehingga infeksi lebih sulit diobati.
2: Karena itu, antibiotik harus digunakan sesuai dengan resep dan petunjuk dokter, bukan dengan menggunakan sisa obat atau membeli sendiri tanpa pemeriksaan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu beresiko menimbulkan efek samping dan menyebabkan resistensi dari antibiotik, yaitu kondisi di mana bakterinya menjadi kebal hingga infeksi lebih sulit untuk diobati.
1: Ia menegaskan penggunaan obat tersebut secara bijak sesuai aturan dokter penting agar pengobatan berjalan efektif dan risiko resistensi dapat ditekan. Masyarakat juga dihimbau segera memeriksakan diri apabila batuk semakin berat atau tidak kunjung membaik. Jika mengalami sesak nafas atau nyeri dada, masyarakat perlu segera mencari pertolongan medis, terutama apabila keluhan muncul atau memburuk setelah terpapar kabut asap. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait antibiotik bukan obat segala penyakit, cegah salah penggunaan saat kabut asap.
3: Saya Yuli, menurut saya obat batuk bagi anak-anak jangan sembarangan dalam memberi karena dampaknya sangat berbahaya. Anak-anak memiliki kebalan tubuh yang berbeda-beda dengan orang dewasa. Mungkin bagi orang-orang dewasa, obat yang sedikit tidak sesuai akan berdampak, tapi bagi anak-anak dapat merusak salah satu organ tubuhnya.
4: Oke, saya Resti dari Ogan Ilir. Kalau saya memberikan obat batuk ke anak itu biasanya memperhatikan tanggal expired, dan juga kalau misalkan sudah dibuka, diberikan sekali diberikan, terus sudah seminggu tidak diberikan, setelah itu saya nggak pakai lagi gitu, ganti yang baru aja. Buang. Langsung dibuang.
5: Saya Ibu Fiorentina. Kalau anak saya batuk biasanya yang pertama pasti saya bawa ke dokter. Nah, dari situ kan ada resep dokter. Nah, resep itu yang saya gunakan untuk dikonsumsi. Memang ada satu kondisi di mana kita juga harus memperhatikan. Satu, terkait takaran dengan usia. Yang kedua, obat itu juga kan ada kondisi ketika sudah dibuka harus dalam 3 atau paling lama tadi 7 hari harus selesai, diselesaikan ya, harus habis lah intinya begitu. Dan ketiga juga kita harus lebih teliti untuk melihat batas expired. Tapi mudah-mudahan kalau dari apotek itu kadar luarsanya juga sudah cukup jauh lah ya, aman bagi anak-anak.
1: Pendengar, fungsi antibiotik yang penting dalam pengobatan seringkali disalahartikan oleh sebagian orang. Akibatnya justru bisa memperlambat pengobatan atau justru membahayakan kondisi tubuh. Lalu seperti apa seharusnya antibiotik dikonsumsi dan apa bahayanya bila abai terhadap anjuran dokter? Hal itu akan kami perbincangkan dalam wawancara singkat Rian Apridani bersama apoteker Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Ida Kesumawati berikut ini.
6: Baik, Bu Ida, pagi hari ini kita bicara tentang penggunaan antibiotik yang seringkali disalahpahami oleh sebagian orang. kita ketahui beberapa waktu belakangan ini yang terjadi di Palembang, khususnya kabut asap, flu, dan batuk ini kerap kali terjadi. Lalu kadang-kadang antibiotik juga menjadi pilihan untuk bisa melawan penyakit yang ada di dalam tubuh. Sebenarnya seperti apa penggunaan antibiotik yang seharusnya dilakukan ataupun dikonsumsi oleh orang yang menderita penyakit, Bu Ida?
7: Oke, Mas Rian. Sebetulnya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat itu image-nya kalau flu, batuk, pilek harus pakai antibiotik. Padahal sebetulnya kalau kita runut, apa sih antibiotik? Antibiotik artinya adalah sesuatu yang membunuh makhluk hidup. Artinya dia digunakan hanya untuk membunuh bakteri. Kalau tidak ada bakteri, antibiotik tidak ada gunanya untuk pengobatan penyakit tersebut. Dan untuk menegakkan diagnosa bahwa ada infeksi bakteri, itu dibutuhkan tenaga ahli atau kemampuan khusus, dalam hal ini adalah dokter, untuk mendiagnosa apakah memang sudah terjadi infeksi bakteri atau belum. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak semestinya justru akan menyebabkan banyak masalah di belakangnya, salah satunya yaitu resistensi antibiotik. Begitu Mas Rian.
6: Jadi kata kuncinya adalah harus sesuai dengan diagnosa dokter ya, Bu Ida ya?
7: Betul, artinya sudah dokter sudah bisa mendiagnosa bahwa ada terjadi infeksi bakteri pada tubuh pasien tersebut. Dan untuk menegakkan itu tentu saja tidak. Saya sendiri tidak bisa mengatakan saya infeksi ini, tidak bisa, karena ada beberapa tanda khusus atau beberapa penegakan atau dikatakan pemeriksaan lab yang bisa menegakkan adanya infeksi tersebut atau tidak.
6: Ini juga ada kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh pasien, misalnya untuk mengkonsumsi antibiotik. Kadangkala kalau sudah merasa badan sehat, ya udah stop antibiotiknya. Dan sementara dokter mengatakan ini harus dihabiskan. Sebenarnya apa dampaknya kalau memang tidak menghabiskan antibiotik sesuai dengan anjuran dokter?
7: Nah ini juga seringkali salah kaprah terjadi di sini. Jadi saat diagnosa sudah ditegakkan ada infeksi bakteri, maka dokter akan meresepkan antibiotik. Biasanya itu antara 3-5 hari minimal. Tapi kadang-kadang masyarakat kita sehari udah minum nih, sudah enak, terus dia stop. Antibiotiknya disimpan. Nah, saat dia minum sebelum satu kir atau dalam satu fase itu, bakterinya belum mati. Bakterinya masih pingsan saja. Artinya, infeksi masih bisa terus berjalan. Tapi karena antibiotik dihentikan, bakteri yang tadi sudah cuman pingsan saja tadi, dia sudah kenal tuh dengan antibiotik tersebut. Akhirnya di situ timbul yang namanya resistensi. Dan kalau nanti ada infeksi lagi, pasien tersebut bisa jadi saat diberikan antibiotik tersebut, bakterinya sudah paham, oh ini antibiotik jenis ini, saya menanggulanginya seperti ini. Akhirnya dia harus ganti antibiotik lagi. Dan bahayanya, resistensi itu bisa terjadi pada semua antibiotik, pada tubuh pasien yang sudah terpola seperti itu. Akibatnya, kalau suatu saat nanti dia ternyata terinfeksi bakteri lagi, maka tidak akan ada antibiotik yang bisa membunuh bakteri tersebut di tubuhnya. Dan itu sangat berisiko sekali.
6: Artinya dia harus mengkonsumsi jenis lain atau yang lebih keras, ya, Bu Ida ya?
7: Iya, itu kalau hanya satu resistensi, dua oke. Kalau sudah berkali-kali dan banyak antibiotik dan resistensi, akan tidak ada lagi pilihan antibiotik buat penyakit dia, buat infeksi yang melanda tubuhnya. Dan itu yang sangat berbahaya bagi si pasien tersebut.
6: Ada juga perilaku pasien lainnya, Bu Ida. Biasanya karena merasa cocok dengan satu merek antibiotik ini, lalu kemudian di stok seperti itu. Pada saat nanti kemudian kambuh lagi penyakitnya, diminum tanpa diagnosa dari dokter, itu apakah aman atau tidak dianjurkan seharusnya?
7: Sangat tidak dianjurkan. Jadi antibiotik yang diresepkan itu berguna hanya saat satu periode pengobatan tersebut. Jadi kalau saat ini didiagnosa terinfeksi bakteri, antibiotiknya dimakan sampai habis, habiskan, stop. Jangan disimpan, jangan dikasih ke orang lain, jangan dipakai untuk infeksi berikutnya. Karena bisa jadi, ya tadi, resistensi bisa, atau memang bakteri di badannya sudah kena antibiotik tersebut, akhirnya begitu dikasih lagi, jangan umpan lagi. Jadi intinya antibiotik itu harus diminum saat dia sakit, terinfeksi saat itu juga. Habiskan, selesai.
8: Artinya sifatnya sangat spesifik, sangat personal, dan juga sangat terikat waktu ya, Bu Ida ya.
7: Satu periode pengobatan itu tergantung, kadang-kadang minimal 3-5 hari itu minimal. Nggak ada antibiotik cuma satu hari itu nggak ada, Mas. Kadang-kadang udah sehari minum lengkap, udah enakan, saya nggak minum lagi. Itu sangat tidak boleh gitu ya.
8: Baik, baik Bu Ida, mungkin terakhir yang bisa disampaikan kepada pendengar, sebenarnya apa yang harus kita perhatikan dalam mengkonsumsi antibiotik yang sering kali dilupakan ataupun abai oleh pasien?
7: Oke. Yang pertama jelas, habiskan antibiotik sesuai dengan diresepkan. Yang kedua, minum antibiotik itu pada rentang jam yang sama. Jadi kalau misalnya 1 kali sehari, artinya diminum 1 kali 24 jam. Kalau 2 kali sehari, artinya diminum per 12 jam. Fungsinya apa? Fungsinya, kadar antibiotik dalam darah akan stabil. Kalau kadar dalam darah itu stabil, maka pekerjaannya membunuh bakteri itu akan lebih konstan. Jadi diharapkan dengan cara seperti itu, bakteri akan benar-benar mati. Kalau misalnya minum hari ini jam 5, terus sorenya minumnya masih jam 5 pagi, jam 5 sore harusnya. Minumnya jam 12 deh. Kadar darah masih tinggi kan? Dari jam 12 ke jam 5 pagi besok sudah jauh sekali. Akhirnya kadar antibiotik dalam darahnya sudah turun sangat jauh, sehingga efektivitas pengobatannya dikhawatirkan tidak akan terlalu efektif.
8: Okay.
7: Lalu ada lagi yang kedua. Kadang-kadang pasien di apotek sering ketemu antibiotiknya mahal, dikasih merek yang mahal misalnya. Saya nggak ada uang, beli 1/4 aja deh. Nah, itu juga tidak dianjurkan, karena apa? Akhirnya satu kali pengobatan tidak tercapai. Jadi bisa konsultasi kepada pihak apoteknya atau pada dokternya. Dok, saya minta obat generik deh, sehingga saya bisa, uang saya cukup buat beli untuk 5 hari misalnya, seperti itu. Karena kuncinya tadi, antibiotik harus digunakan dalam periode pengobatan yang tertentu.
8: Oke. Okay. Baik, Bu Ida, menarik bincang-bincangnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di perbincangan di dialog jam 8 pada Palembang Menyapa. Terima kasih bincang-bincang pagi hari ini, Bu Ida. Selamat pagi, salam sehat, selamat bertugas, Bu. Assalamualaikum.
7: Terima kasih, Mas Ida. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Beralih ke informasi lainnya, selama pelaksanaan operasi Sikat Satu Musi 2026, Polda Sumsel beserta jajaran berhasil mengamankan 418 tersangka dari total 510 perkara pencurian berat, curas, dan juga curanmor.
10: Kepolisian Daerah Sumatera Selatan merilis hasil pengungkapan ratusan kasus tindak pidana dan pelaksanaan operasi Sikat Satu Musi 2026 dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Utama Polda Sumatera Selatan kemarin siang. Jajaran kepolisian menegaskan komitmennya dalam memberantas berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Selama pelaksanaan operasi Sikat Satu Musi sejak tanggal 24 September hingga 9 Oktober 2026, Polda Sumatera Selatan beserta Polres jajaran berhasil mengamankan 418 tersangka dari total 510 perkara pencurian berat, curas, dan curanmor. Selain menyita ratusan barang bukti dan puluhan kendaraan bermotor, polisi juga menggelar lebih dari 1000 kali penindakan premanisme dengan mengamankan 1000 238 orang. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Roy Samtana menegaskan, penindakan hukum terhadap seluruh kejahatan mulai dari pidana umum, narkoba, hingga kejahatan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara profesional dan humanis. Pihaknya berfokus tidak hanya pada penegakan hukum bagi pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi para korban.
11: Melaksanakan operasi GAT Musi 2020 yang pada gilirannya bertujuan melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat tempat-tempat umum, baik di tempat-tempat umum pertemuan seperti pemukiman ataupun daerah perdagangan, ekonomi bisnis, perusahaan, tempat wisata, bahkan yang paling sering terjadi kita dengar adalah di jalan raya. Maka alhamdulillah berkat kerjasama yang solid dari seluruh jajaran Polda Sumatera Selatan, Polda dan Polres, teman-teman Polres, alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa hasil operasi sikat 1 Musi 2006 ini memperoleh penegakan hukum yang luar biasa, yaitu kita berhasil mengungkap sebanyak 510 perkara.
10: Selain meredam kejahatan jalanan, Polda Sumatera Selatan memberikan perhatian khusus pada penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. Langkah ini mengedepankan pemulihan korban dari ancaman kekerasan maupun eksploitasi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Polda Sumatera Selatan juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan. Masyarakat juga diminta untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat jika melihat atau mengetahui adanya potensi tindak pidana di wilayah masing-masing. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
1: Mendengar Wakil Gubernur Sumsel, Ci Ujang, mengungkapkan rasa prihatin atas kekerasan terhadap jurnalis dan minta insiden serupa tidak terulang kembali di Sumatera Selatan.
12: Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, menyampaikan keprihatinan atas tindakan penyerangan, intimidasi, dan pemukulan terhadap dua jurnalis di Palembang, yakni Rahmat Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari Pal TV saat meliput aksi demonstrasi di Mapolda Sumatera Selatan Selasa 13 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama mengenai pembangunan dan berbagai peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Menurut Ci Ujang, keberadaan media semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya penggunaan media sosial. Karena itu, jurnalis perlu mendapatkan ruang dan perlindungan agar dapat menjalankan tugas peliputan secara profesional. Ia juga berharap media dapat terus membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah serta berbagai instansi demi menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
13: Dan Pak Wagub prihatin kalau ada penyerangan pada situ. Misal Pak Wagub malah kadang diserang lain apa-apa, tapi Pak Wagub diam aja begitu. Tapi kalau media ini, tapi media juga harus tahu yang diberitakan supaya bisa bekerja sama dengan Provinsi Sumatera Selatan, dengan instansi ataupun Forkompinda yang baik. Dan saya yakin apa media wartawan ini profesional dalam memberitakan. Dan Pak Wagub prihatin kalau ada penyerangan apa-apa.
12: Ci Ujang meminta agar tindakan kekerasan terhadap jurnalis tidak kembali terjadi di Sumatera Selatan. Ia menegaskan apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia juga menghimbau semua pihak untuk mengutamakan komunikasi dan menyelesaikan persoalan secara baik-baik, sehingga perbedaan atau ketidakpuasan terhadap pemberitaan tidak berujung pada tindakan kekerasan terhadap insan pers. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Provinsi Sumatera Selatan mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan nasional dengan mencatat gabah kering giling sebanyak 137 ribu ton.
10: Provinsi Sumatera Selatan kembali mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan nasional dengan mencatatkan surplus gabah kering giling mencapai 137 ribu ton atau setara

0: Persyaratan terhadap kebutuhan pangan nasional memang sangat signifikan. Pada tahun lalu, Sumatera Selatan menyumbang 1,3 juta ton beras dari total surplus nasional sebesar 3,7 juta ton. Tahun ini realisasi surplus beras Sumatera Selatan bahkan melampaui pencapaian periode yang sama tahun lalu dengan kenaikan lebih dari 100 ribu ton.
1: 1,3 juta ton. Bayangkan dari 3,7 surplus nasional, dari Sumatera Selatan tahun lalu saja 1,3 juta ton. Tahun ini dengan periode yang sama, surplus kita melebihi tahun lalu sudah 100 ribu ton beras.
0: Ditambahkan Bambang, tidak hanya fokus pada beras, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga terus memperkuat ketahanan hortikultura melalui Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan atau GSMP. Hasilnya, produksi cabai merah besar kini mencapai hampir 40 ribu ton per tahun dan mengalami surplus sehingga harga serta pasokan pasar tetap stabil. Meski demikian, untuk cabai rawit, Sumatera Selatan masih mendatangkan pasokan dari daerah tetangga guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi inovasi pertanian dan optimalisasi lahan, Sumatera Selatan optimis dapat terus menjadi tulang punggung pasokan beras nasional hingga akhir tahun. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPOM Palembang terus memperketat pengawasan keamanan pangan dan obat, termasuk penggunaan antibiotik sesuai aturan pakai, guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan penggunaan obat yang tidak tepat. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengungkapkan rasa prihatin atas kekerasan terhadap jurnalis dan minta insiden serupa tidak terulang kembali di Sumatera Selatan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siar Misi undur diri. Sampai jumpa.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan.

0: hari ini ya, hari Kamis 15 Oktober 2026. Kami saat ini sudah tersambung bersama Mas Zubaidi dari BMKG SMB 2 Palembang. Si langsung saja sapa ya. Assalamualaikum Mas Zubaidi.
1: Waalaikumsalam Mbak Esi.
0: Ya Mas Zubaidi, bagaimana perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silakan informasinya Mas.
1: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih Mbak Esi. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi asap berpeluang terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya, pada waktu siang hingga sore hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi asap masih berpeluang terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya, pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi asap berpeluang terjadi di wilayah seluruh Sumatera Selatan. Selanjutnya, pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi asap berpeluang terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 93%. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggo dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran lahan dan hutan terutama di lapisan permukaan tanah yang berpotensi terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Sehingga kami dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mengimbau masyarakat terutama di wilayah Sumatera Selatan dalam melakukan kegiatan aktivitas pertanian dan perkebunan tidak melakukan pembakaran lahan atau hutan karena akan sangat sulit mengatasi apabila terjadi kebakaran lahan atau hutan. Kemudian himbauan kami yang kedua yaitu untuk masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan agar senantiasa menggunakan masker dan memperbanyak minum air putih mengingat kondisi kualitas udara yang sudah masuk dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya dan hal ini untuk mengurangi resiko dehidrasi dan gejala infeksi saluran pernafasan. Kemudian himbauan kami yang terakhir yaitu untuk senantiasa memperbaharui informasi cuaca setiap saat dengan mengunjungi halaman website kami di www.bmkg.go.id atau menginstal aplikasi info BMKG di smartphone Anda masing-masing dan bisa memfollow akun sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026 langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Zubaidi informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Esi.
0: Ya pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya. Hari Kamis 15 Oktober 2026 telah disampaikan Mas Zubaidi dari BMKG SMB 2 Palembang.
2: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Kevin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

94 FM Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Baik, beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut, pendengar, mengenai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan. Peninjauan operasional tersebut berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sri Mulyono Herlambang pada Rabu 14 Oktober 2026. Penyebaran sebanyak 1,5 ton dry ice ini dijadwalkan dilaksanakan menggunakan pesawat udara pada hari ini ya, Kamis 15 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter. Menko Polhukam Dudung Abdurrahman menyampaikan rencana aksi penyiraman dry ice tersebut saat berada di kota Palembang. Bahan itu untuk kebutuhan uji coba tersebut didatangkan dari Provinsi Lampung serta industri lokal setempat. Dudung menjelaskan bahwa penanganan kabut asap pekat ini bertujuan memulihkan kualitas udara di kawasan permukiman perkotaan. Kondisi kabut asap saat ini membatasi jarak pandang penerbangan hingga hanya berkisar 1.000 meter saja. Dan dia menerangkan bahwasannya perbedaan mekanisme teknis antara penyemaian es kering dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC pemerintah. Pelaksanaan metode baru tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dudung menegaskan bahwa evaluasi berkala akan menentukan kelayakan perluasan penerapan teknologi ke provinsi rawan kebakaran lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono turut mendampingi peninjauan kesiapan armada bersama pejabat kementerian terkait. Sementara itu pendengar, Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Budi Irawan hadir mengawal kesiapan teknis lapangan. Pemerintah akan mengevaluasi tingkat efektivitas teknologi pengurai asap tersebut berdasarkan hasil uji coba operasional penerbangan. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini ya. Nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.

Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.